0: melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam satu setengah tahun.
1: Setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
0: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia Indonesia.
1: Meski dilakukan pergantian terhadap seluruh pejabat di Badan Gizi Nasional, namun lebih lanjut Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa hal ini tidak akan mengganggu jalannya program prioritas MBG. Mensesnek menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk memenuhi gizi nasional sebagai investasi pendidikan dan penguatan sumber daya manusia para penerus bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia kita.
2: Nadi Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Hal tersebut disampaikan dalam pembacaan nota kepembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Nadiem Makarim dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan pledoi di hadapan majelis hakim, terdakwa Nadiem Makarim mengaku ada kesalahan administratif yang tidak dia sengaja. Menurut Nadiem, pengadaan laptop Chromebook tidak ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum.
3: Dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan, sangat jelas ada unsur kerugian negara dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini. Bahkan terdakwa diduga mendapatkan manfaat sebesar 809 miliar rupiah dari pengadaan laptop Chromebook tersebut.
5: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan, malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mens reanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
4: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sontani 2027 mendatang. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
6: Tanya sendiri berapa sih Pak?
7: Itu anggaran kan kita masih desain ya, kan DD dari kita nih masih berjalan nih. Kalau underpassnya aja sih sekitar 150-an ya, 150. Belum jalan pendekatnya gitu.
8: Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap untuk membangun proyek underpass Nonon Sontani tahun 2027 mendatang. Proyek ini direncanakan akan menyedot alokasi anggaran sebesar 150 miliar. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan underpass dibangun seiring akan dibangunnya jalur double track di lintasan kereta api dari Bekasi hingga Cikarang. Dan dengan adanya jalur tersebut, nantinya seluruh perlintasan sebidang akan ditutup total sehingga sebagai gantinya perlu dibangun underpass maupun flyover.
7: Betul, nanti semua simpang harus ditutup. Makanya kita akan ganti misalnya dari 3-4 tahun terakhir kita udah antisipasi bikin perencanaan, bikin usulan gitu-gitu semua. Memang harus kita jalan, kita bikin flyover atau underpass.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Zeno Bakhtiar menjelaskan jumlah perlintasan sebidang di Kota Bekasi mencapai 10 buah. Dari 10, sebanyak 7 perlintasan telah dibangun flyover maupun underpass dan sisanya sedang dalam tahapan pembangunan flyover maupun underpass.
9: Teman, perlintasan sebidang di Kota Bekasi itu ada 10. 2 flyover, 2 underpass, kemudian 3 itu sudah dilengkapi dengan palang kereta otomatis. Nah, tiganya ini rekan-rekan 1 ampera yang alhamdulillah hari ini sudah terpasang dan dalam masa uji coba atau JPL 86, kemudian JPL 87 bulak kapal, dan satu lagi di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak terregistrasi di Kementerian Perhubungan, di Jen Perhubungan, di Jen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan seterusnya.
8: Sekedar informasi, pembangunan underpass Nonon Sontani direncanakan akan berjalan 2027 mendatang dengan proyeksi anggaran sebesar 150 miliar dengan estimasi waktu kurang lebih 7 hingga 8 bulan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air. Kami awali informasi ini dari Tanah Suci.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kemenhats berharap jemaah haji Indonesia dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Berikut informasinya Sariful Alam. Alam.
11: Ya, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas Ahmad Fauzin mengajak jemaah haji Indonesia untuk menjadi teladan di tengah masyarakat sedang kembali ke tanah air. Menurut Fauzin, jemaah haji Indonesia yang telah menyelesaikan rangkaian puncak haji ibadah haji diharapkan mampu mempertahankan kemabruran hajinya melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ia menjelaskan keteladanan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat semangat gotong royong, menjaga persatuan, serta menjadi contoh dalam kedisiplinan dan kehidupan beragama. Fauzin menegaskan kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah ritual, tetapi melalui perubahan perilaku yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat. Berikut keterangan Fauzin.
12: Karena jemaah kita ketika kembali ke tanah air menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka harus bisa menjadi teladan memberikan manfaat bagi yang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Inilah salah satu mempertahankan kemakmuran haji mereka. Jadi mereka datang ke tanah air kemudian memberikan teladan atau contoh kepada masyarakat dan menjadi pionir untuk gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, keagamaan, dan mereka bagian dari memberikan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara.
11: Selain itu, jemaah haji juga diharapkan semakin taat kepada aturan, mampu menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana. Ia menambahkan pengalaman bertemu umat Islam dari berbagai negara selama berhaji hendaknya menjadi pelajaran untuk memperkuat sikap toleran dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama. Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Kemensos tersebut berharap seluruh jemaah haji Indonesia dapat menjadi agen perubahan yang membawa manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara setelah kembali dari Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana 433 jemaah kloter 1 kembali ke Palembang. Seluruh jemaah kembali dalam keadaan baik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aditya. Adit.
13: Ya, pendengar, langsung dari Asrama Haji Embarkasi Debarkasi Palembang, kondisi keberangkatan jemaah haji atau kepulangan haji Embarkasi Debarkasi Palembang sebanyak 433 jemaah Debarkasi Embarkasi Palembang pada kloter 1 hari ini kemarin tiba dan hari ini sudah pulang ke rumah masing-masing. Sementara dari kepulangan kemarin pada pukul 11 siang kemarin, keberangkatan yang dilakukan sebanyak 433 tidak ada pengurangan dengan kondisi seluruh jemaah kloter 1 terbilang sehat. Dan hal ini menjadi apresiasi dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang yang langsung menyambut kedatangan pada kloter 1 ini atau kloter perdana tersebut.
14: Ya, balik sini kurang lebih 9 jam, tapi jamaahnya sehat-sehat, lancar. Dan walaupun kecapean, alhamdulillah. Dan jadi alhamdulillah, jemaah itu dengan pangkat wilayah ini diurus dengan baik dan jadi haji.

0: kaitan dengan kepulangan haji debarkasi embarkasi Palembang pada kloter 2 akan dilakukan atau akan tiba pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara untuk jemaah sendiri akan tiba di asrama langsung melakukan evaluasi dan juga pemeriksaan kesehatan. Dan juga untuk keluarga penjemput masih tetap dihimbau untuk tidak melakukan penjemputan hingga masuk ke pagar asrama. Sementara untuk aktivitas jemaah yang mengambil barang bawaan sendiri mendapat kontrol ketat dari petugas haji di asrama haji Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, dua kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah tiba di asrama haji Sudiang. Berikut laporan selengkapnya, Aan Ariska. Aan.
2: Sebanyak dua kelompok terbang kloter jemaah haji debarkasi Makassar telah mendarat dengan selamat di tanah air hingga Selasa 2 Juni 2026. Masing-masing jemaah yang telah tiba di tanah air berasal dari Kabupaten Sopeng di kloter pertama dan Kabupaten Sidrap di kloter kedua. Kepala Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan untuk proses kepulangan jemaah dari Arab Saudi tiba di bandara lalu masuk ke asrama haji hingga pulang ke kampung halamannya, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari jemaah menjadi prioritas dari petugas haji daerah. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Makassar ini juga menyebutkan yang akan menjadi perhatian dari petugas adalah memberikan ruang nyaman untuk beristirahat saat jemaah tiba di asrama haji. Karena jemaah masih akan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing yang akan menempuh perjalanan hingga 3-4 jam.
3: Dalam melayani tamu Allah, karena misi-misi kami di dalam melayani tamu Allah bagaimana jemaah haji bisa terlayani dengan baik, aman. Nah, dari beberapa instansi stakeholder yang tergabung ini kami harapkan dapat jemaah haji dapat terlayani dengan baik.
2: Untuk diketahui, hingga dua kloter yang telah tiba di tanah air ini jumlahnya sudah mencapai sebanyak 782 orang. Dan untuk sebagai informasi, siang ini kembali akan diterima jemaah haji kloter 3 sejumlah 392 orang yang termasuk juga petugas haji dan tenaga kesehatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan atau meningkat di tengah tantangan pelemahan nilai tukar rupiah. Selengkapnya dilaporkan dalam laporan khusus bersama dengan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 14,75% dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 7,22% dibandingkan April tahun lalu. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Capaian ini meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak 2020.
1: Kunjungan Wisman paling banyak dilakukan oleh wisatawan yang memegang paspor Malaysia, yaitu 16,65%. Kemudian yang kedua adalah Australia, yaitu 12,65%. Dan yang ketiga adalah Tiongkok, 10,73%. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pemegang paspor Malaysia, Australia, dan Tiongkok baik secara mantuman maupun secara tahunan atau year on year.
2: Geliat kunjungan wisatawan mancanegara ini berbanding terbalik dengan pergerakan wisatawan Nusantara atau Wisnus. BPS mencatat jumlah perjalanan Wisnus pada April 2026 mencapai 97,55 juta perjalanan, turun dibandingkan April 2025 yang mencapai 128,59 juta perjalanan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang pada April 2026 meningkat menjadi 48,83%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tercatat sebesar 46,98%. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta tingginya kebutuhan impor minyak dalam negeri.
3: Kita harus tahu bahwa semua barang-barang di dalam negeri ini kebanyakan adalah impor, sehingga pada saat rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Singapura, ini akan berdampak terhadap semua kebutuhan, ya, kebutuhan pokok dari kelas menengah sampai kelas ke bawah. Nah, kondisi tersebut ini berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Ya, kita melihat bahwa harga-harga saat ini relatif lebih mahal. Ya, masyarakat pun juga kita melihat sedikit menurun daya beli masyarakat.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Ketua Umum Genpi Nasional Siti Khotijah mengatakan, nilai tukar yang lebih menguntungkan membuat wisatawan asing memiliki daya beli yang lebih tinggi saat berkunjung ke Indonesia.
4: Dan tetapi ini juga harus diimbangi dengan berbagai hal, di antaranya adalah apakah akses atau transportasi menuju Indonesia, baik itu penerbangan internasional atau transportasi yang lain, ini apakah mendukung dan memadai atau tidak begitu. Lalu sudah siapkah kita dengan destinasi-destinasi unggulan kita begitu? Apakah kita sudah meningkatkan promosi pariwisata kita atau belum di tengah peluang ini?
2: Ketua DPD Asita Nusa Tenggara Timur, Abed Frans, menilai pelemahan rupiah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi sektor pariwisata daerah. Menurutnya, manfaat peningkatan daya beli wisatawan asing belum sepenuhnya dirasakan di sejumlah destinasi, termasuk di Nusa Tenggara Timur.
5: Tapi kalau di Labuan Bajo, di NTT belum. Kecuali untuk kuliner lokal yang ikan bakar dan lain-lain, itu belum banyak sih. Masih banyak kan komplain aja mengenai harga. Banget. Kita mengharapkan hal itu terjadi di NTT juga, bahwa turis overseas saat ini lebih nasionalis Indonesia, ya.
2: Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada April 2026 mencapai 1,25 juta kunjungan, meningkat dibandingkan April 2025 yang tercatat 1,16 juta kunjungan. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara turun dari 128,59 juta perjalanan pada April 2025 menjadi 97,55 juta perjalanan pada April 2026. Adapun tingkat penghunian kamar hotel bintang meningkat dari 46,98% menjadi 48,83% pada periode yang sama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah disebut juga turut meningkatkan daya tarik Jakarta bagi wisatawan asing untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena ini? Berikut kami hadirkan selengkapnya.
6: Kalau menurut saya ini pasti jadi kabar baik ya, karena semakin banyak wisatawan yang datang, berarti kan semakin banyak juga perputaran uang di sektor perdagangan, kuliner, apalagi di pariwisatanya sendiri. Harapannya sih manfaatnya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil atau juga masyarakat di sekitar destinasi wisatanya.
7: Kalau saya lihatnya positif ya, karena kan wisatawan asing yang datang buat belanja atau nikmatin kuliner bisa bantu gerakin ekonomi. Selain itu, produk lokal juga bisa lebih dikenal sama pengunjung dari luar negeri.
8: Menurut saya, meningkatnya kunjungan wisatawan asing bisa menjadi peluang yang baik bagi perekonomian. Yang penting kualitas layanan, kebersihan, dan kenyamanan kota tetap dijaga, sehingga wisatawan tertarik untuk datang kembali.
9: Saya rasa semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung, tentu bisa memberikan dampak positif, terutama untuk sektor usaha ya. Harapannya sih kondisi ini juga bisa membuka lebih banyak lagi peluang buat pelaku UMKM untuk memasarkan produknya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik peluang di balik pelemahan rupiah. Naskah disusun oleh Temu Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pelemahan nilai tukar rupiah sering dipandang sebagai kabar buruk bagi perekonomian. Namun ternyata ada peluang yang patut diperhatikan, khususnya dari sektor pariwisata yang justru mendapat manfaat. Bagi wisatawan asing, Indonesia saat ini menjadi destinasi yang lebih terjangkau.

0: Statistik atau BPS mencatat, kunjungan wisatawan asing di bulan Maret 2026 mencapai 1,9 juta orang atau meningkat 10,5% dibanding Maret tahun sebelumnya. Tidak hanya berwisata, banyak turis datang untuk berbelanja dan menikmati kuliner. Imbasnya, produk lokal menjadi incaran karena harganya relatif lebih murah bagi mereka. Sebagian wisatawan bahkan memaksimalkan jatah bagasi penerbangan untuk membawa oleh-oleh khas Indonesia seperti kue, makanan ringan, hingga produk UMKM menjadi barang favorit wisatawan. Singapura juga tercatat sebagai penyumbang wisatawan terbesar kedua setelah Malaysia. Pada kuartal pertama 2026, lebih dari 320 ribu wisatawan Singapura datang yang menunjukkan tingginya minat berkunjung ke Indonesia. Meski demikian, nilai tukar yang terlalu lemah tetap menimbulkan berbagai risiko. Harga barang impor bisa meningkat dan memicu tekanan inflasi, serta dapat pula mempengaruhi daya beli masyarakat dalam negeri. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum meningkatnya kunjungan wisata harus dimanfaatkan maksimal. Pemerintah perlu memperkuat promosi dan meningkatkan kualitas destinasi wisata, sementara pelaku UMKM juga harus didorong menghasilkan produk yang kompetitif. Dengan begitu, manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas, dan kita dapat mengubah peluang sesaat menjadi keuntungan ekonomi jangka panjang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Iran menangguhkan perundingan penting dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap meluasnya operasi militer Israel di Lebanon. Keputusan tersebut dilaporkan oleh kantor berita semi-resmi Tasnim dan dinilai dapat mempersulit upaya mengakhiri konflik. Melansir dari NBC News pada Selasa, Iran menyatakan akan menghentikan sementara pembicaraan dan juga pertukaran dokumen melalui para mediator. Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan akibat serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tuan rumah Alwi Farhan memastikan tiket 16 besar turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Tiket Alwi diraih setelah mengalahkan Laksa Sen dari India 21-19-21-16 di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 2 Juni 2026. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya bahwa dari Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah hoax, karena Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Akmil Zakat Nasional atau Basnas maupun Lembaga Akmil Zakat atau LAS. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi yang menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Pagi hari ini yang sedang memonitor siaran kami dari 105,2 FM. Selamat pagi buat Ibu Rai Batukandik. Lagi sibuk-sibuk banget aktivitasnya pagi hari ini. Hati-hati di jalan. Kemudian juga Bu Ketut di Nusa Dua. Terima kasih sudah mampir juga ya di Pro 1, di WhatsApp-nya Pro 1 di 089678123830. Satu buah lagu dari Kim dan juga Maren Jola, pendengar, dengan magnet. Kalau bulan Juni ini magnet kebangsaannya memang sangat-sangat kuat dengan peringatan hari lahirnya Pancasila di 1 Juni. Dan selama sebulan penuh kita juga akan sama-sama memperingati bulan Bung Karno, peringatan yang diselenggarakan sepanjang bulan Juni ini untuk menghormati dan juga mengenang sekaligus mempelajari juga seperti apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan di bulan Juni ini berbagai instansi pemerintah dan elemen masyarakat juga menggelar berbagai kegiatan kebudayaan dan sosial. Kalau di Bali, pendengar, pemerintah Provinsi Bali sudah menggelar perhelatan akbar bulan Bung Karno ke-8 yang sudah dibuka tanggal 31 Mei 2026. Lalu seperti apa meneladani spirit bulan Bung Karno? Kita akan simak perbincangannya di Dialog Denpasar pagi ini. Nanti akan dipandu bersama dengan rekan Oscar Robert sampai nanti di pukul 10. Anda bisa ikut bergabung bersama kami pagi hari ini melalui siaran visual kami di aplikasi RRI Digital dan juga Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dengarkan terus siaran kami melalui siaran terestrial di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.
1: Meneladani spirit bulan Bung Karno yang diperingati setiap bulan Juni berarti mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Soekarno dalam kehidupan nyata. Ini adalah panggilan untuk membumikan nasionalisme, persatuan, dan gotong royong sebagai kompas moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pilar utama untuk merealisasikan spirit tersebut meliputi, pertama, menghayati hari lahir Pancasila pada 1 Juni. Menjadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan pedoman hidup sehari-hari untuk merawat toleransi dan menghargai keberagaman. Kedua, melestarikan budaya gotong royong, membangun kepedulian sosial, tolong-menolong, dan saling menghormati di antar sesama warga. Ketiga, menggelorakan semangat jas merah. Tidak sekali-kali melupakan sejarah dengan cara menghormati jasa pahlawan dan meneruskan cita-cita kemerdekaan. Dan terakhir, inovasi untuk kemandirian bangsa. Menerapkan semangat Soekarno agar bangsa Indonesia berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri dan mencintai produk dalam negeri.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dalam program Denpasar pagi ini saya Oscar Robert akan memandu dialog edisi Rabu 33 Juni 2026 dengan tema meneladani spirit bulan Bung Karno, di mana setiap bulan Juni ini bangsa Indonesia memperingati bulan Bung Karno sebagai momentum mengenang jasa pemikiran dan keteladanan sang proklamator sekaligus penggali Pancasila Insinyur Soekarno. Dan pagi ini telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar kedua narasumber kita. Kita perkenalkan yang pertama ada Ibu Ana Agung Nanik Suryani, ST, beliau selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali. Selamat pagi Bu Nani, Om Sastiasu. Bagaimana Bu kabar?
3: Selamat pagi, baik Pak.
2: Ya. Dan juga telah hadir di studio Bapak Dr. Igede Wardana SC MSc, beliau adalah selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemurnian Pancasila sekaligus juga Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Bali. Selamat pagi Pak Wardana, Om Sastiasu. Pak, bagaimana Pak kabarnya?
4: Baik Pak. Bung Oscar,
2: terima kasih Pak.
4: Sastiastu, salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Yeah. Terima kasih Bapak dan Ibu telah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Mungkin dialog kita pagi ini juga bisa disaksikan melalui Facebook Pro 1 RRI Denpasar dan bisa juga melalui kanal 105.2 MHz. Nah, mungkin kita ke Ibu Nanik dulu. Bagaimana Bu, makna utama spirit bulan Bung Karno ini yang perlu kita pelajari Bu Nanik?
3: Ya, terima kasih. Bung Karno ini adalah tokoh bangsa yang luar biasa. Jadi beliau adalah proklamator yang dengan berani memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Kemudian beliau juga penggali Pancasila. Kemudian beliau juga tokoh yang luar biasa. Jadi beliau presiden pertama juga. Jadi saya sangat mengapresiasi Pemprov Bali yang melaksanakan Bulan Bung Karno. Karena banyak hal yang bisa kita teladani dari beliau dan masih sangat relevan sampai sekarang. Jadi sebagai proklamator, kita sudah ditugaskan oleh beliau memanfaatkan jembatan yang diciptakan untuk menuju cita-cita proklamasi. Kemudian sebagai penggali Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, bagaimana tugas kita itu tidak hanya berupa wacana tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak hal yang merupakan PR dan tugas berat kita sebagai generasi muda, agar beliau bisa tersenyum bahwa apa yang beliau lakukan untuk bangsa ini bisa dipahami, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Artinya kita masih banyak PR ya, Bu, untuk meneruskan PR, ya, perjuangan Soekarno, ya, apalagi di era sekarang ini, ya, di anak-anak muda ini. Sejatinya seperti apa sih, Bu, pandangan anak muda terkait dengan Bung Karno itu sendiri, Bu, sebenarnya, Bu? Apakah sudah relevan di zaman sekarang ini, Bu?
3: Kalau saya lihat, ya, kita jangan terlalu mendiskreditkan generasi muda. Saya lihat memang ada yang kurang paham, tapi juga banyak yang sudah mulai bagaimana nilai-nilai itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya lihat mengenai nilai-nilai tersebut itu tergantung daripada usia. Mungkin untuk anak-anak kecil, TK, itu pengenalan. Mereka harus tahu Bung Karno itu siapa, apa yang telah dilakukan. Naik lagi usianya, mereka harus paham dengan apa yang menjadi pemikiran Bung Karno. Naik lagi setelah mereka menjalani kehidupan bekerja, mereka harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini tidak bisa menyamaratakan seluruh generasi muda. Jadi kita juga punya andil untuk memfasilitasi bagaimana generasi muda lebih bisa memahami dan mengimplementasikan dengan melalui program-program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Jadi dari rumah, pemerintah, masyarakat keseluruhan. Jadi aura itu yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Karena hal-hal yang terkait dengan masalah nilai, masalah kebangsaan, itu seperti pohon. Dia harus dipupuk terus-menerus sehingga benar-benar masuk ke dalam jiwa generasi muda. Jadi itu juga merupakan PR bagi kita semua. Bagaimana yang tidak paham tentang Pancasila bisa menjadi paham dan bisa mengimplementasikan. Yang sudah paham, ya lebih membuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dasar negara benar-benar dilaksanakan. Misalnya sebagai contoh, saya lihat dalam implementasi Pancasila, seorang pejabat pada saat dia mau menjabat, dia disumpah. Jadi itu kaitannya dengan sila pertama. Jadi tapi di dalam pelaksanaannya dia melakukan korupsi atau melakukan hal-hal yang merugikan negara. Ini dia sudah melanggar dasar negara kita, bukan hanya undang-undang, sudah fatal sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sampaikan ke generasi muda, bagaimana dasar negara kita Pancasila benar-benar dipahami dan diimplementasikan.
2: Artinya memang pemahaman dan implementasinya di kalangan anak muda ini, ya, Bu, ya, ya. Dan untuk dikenalkan tentunya juga sejak dini, ya, Bu, ya,
3: harus
2: untuk
3: sejak dini,
2: meneladani, ya. Oke, kita ke Pak Wardana. Bagaimana Pak Wardana melihat perjuangan Bung Karno ini, Pak?
4: Jadi sebagaimana disampaikan oleh Saudara Agung Ani, ya, tentu tepat sekali sebetulnya, ya, Bung Karno ini adalah seorang tokoh nasional, adalah bapak bangsa kita, pemersatu. Beliau adalah melahirkan dasar negara Pancasila pidato beliau 1 Juni itu adalah satu titik kulminasi untuk mempersatukan persatuan di antara anak-anak bangsa kita yang pada saat itu kan ada organisasi-organisasi masih kedaerahan, kesukuan itu ya. Pada saat tanggal 1 Juni itu ketika pidato di depan Dakore Sujo Miso Sake PPKI, beliau itu memang luar biasa itu ya. Antara golongan nasionalis, golongan agama, dan mungkin kalau kita katakan komunis itu disadikan satu tuh ide gagasan mempersatukan nasionalis, agama, dan kom itu, masa kom itu. Kom itu kan istilahnya komunis sosialis ya, yang artinya perkat ya. Jadi golongan agama diluluhkan oleh nilai-nilai Pancasila ini sebetulnya, sehingga rela dasar negara Pancasila didukung ya. Apalagi kelompok yang kiri itu juga akhirnya mendukung Pancasila itu ya. Nah, ini yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga benar-benar Pancasila ini merupakan perjanjian luhur ya dari bangsa kita ya, yang untuk mempersatukan ya, bukan persatuan istilah Bung Karno itu ya, persatuan merekatkan ya berbagai etnis, suku, agama yang beribu-ribu pulau ini ya, kalau kita katakan sekarang lebih kurang 17.000 pulau ya, beberapa suku itu. Nah, ketika pidato di depan sidang BPPKI dari BPPKI ya, BPPKI dari 31 Mei sampai dengan 1 Juni itu pidatonya yang sangat menggelegar sekali ya. Ya, sehingga merumuskan Pancasila yang pertama, beliau menempatkan sila kebangsaan itu yang pertama gitu. Nah, kenapa sila kebangsaan ditempatkan pertama? Karena kita untuk menghindari perpecahan di antara anak-anak suku bangsa yang masih bersekutu etnis kesukuan ya. Lalu kita angkat dari sebelumnya ada Sumpah Pemuda, ada Budi Utomo itu yang intinya, sehingga 1 Juni ya. Walaupun juga pada 1 Juni itu pidatonya ada Profesor Supomo juga dan Muhammad Yamin yang menempatkan juga sila kebangsaan yang pertama itu ya. Nah, sedangkan rumusan Pancasila yang berikutnya baru kompromi itu ya, sila antara kelompok agama itu kan ketuhanan yang Maha Esa itu menjalankan syariat Islam bagi sebelumnya kan Piagam Jakarta itu kan. Ada istilahnya kalau kita katakan Piagam Jakarta itu preambulnya di sana ya. Jadi komprominya untuk menghilangkan kata-kata syariat bagi para pemeluknya itu ya, dengan rela di sana kelompok agama ya, terutama agama Islam itu ya. Ya, kita menyadari itu jiwa besarnya juga itu ya. Berikutnya juga Muhammad Yamin menekankan sila kebangsaan itu. Itulah kehebatan beliau, sehingga Bung Karno ini menurut kita sebagai anak bangsa, istilahnya kalau Bapak katakan, kebetulan Bapak ingat itu ya, beliau kan ibunya dari Singaraja ya, Bali Agung itu ya. Teringat kalau Bapak ke museumnya Ibunda ya, Nyoman Reisimen ingat Bung Karno ya. Sehingga ketika Bapak ditugaskan di Udayana sebagai koordinator mata kuliah umum ya, yang mengkoordinir Pancasila, itu selalu pandangan Bung Karno ini menjadi satu titik kulminasi ya. Sehingga Pancasila itu pernah kan ada yang dikatakan Pancasila ini adalah way of life. Jadi perjanjian luhur sudah itu pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup. Sehingga pada saat itulah diakui kehebatan pidato Bung Karno ini. Walaupun kita menyadari bahwa tantangan pada saat itu, beliau kan berjuang pada umur 26 tahun ya, mendirikan Partai Nasional Indonesia ya, tanggal berapa, bulan Juli tahun 1927 itu ya. Begitu beliau jadi presiden, partainya dilepaskan ya. Dia menonjol kepentingan bangsa dan negara. Tetapi yang sekarang terjadi, ngurus partai tetap jadi ketua partai ya. Partai ini yang menggerakkan semua komponen bangsa ini. Jadi kan ini jadi kelabakan kita kan, tidak meneladani ya.
2: Itu artinya masih jadi PR semua di sini ya Pak?
4: Iya, semua jadi PR anak-anak bangsa kita, terutama ya generasi muda nanti. Istilahnya kalau kita kata generasi milenial ini ya, tentu ini menjadi PR bagi kita ya. Karena bagaimanapun juga memang founding father kita Bung Karno ini meletakkan dasar political ini adalah sangat penting ya. Jadi jangan melepaskan diri pada kegiatan-kegiatan politik, karena politik itu adalah kebijakan, sudah. Kebijakan, policy itu ya. Iya, bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau kita ya, policy-nya bagus, ya semua akan baik nantinya ke depan. Itu pandangannya. Kalau kita lihat dari cermati pidato 1 Juni 1945 ya, 1 Juni ya, berpidato beliau. Jadi titik kulminasi untuk menuju kemerdekaan itu ya. Dari sana berkumandanglah semua ya, kita persatuan-persatuan. Bahkan beliau menyebutkan kata merdeka pertama di sana. Saat pidato itu
2: saat merdeka pidato di 1 Juni
4: itu. Iya, merdeka itu pidatonya ya. Sehingga ketua Rajiman Widyo Diningrat ya kaget juga sudah kata merdeka gitu. Mempersatukan terus perjuangan ini sampai tercapai kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan secara konstitusional kenegaraan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini kan yang kita lihat.
2: Artinya yang pada saat itu rumusan Pancasila ini di zaman itu udah luar biasa ya Pak, ya udah bisa menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia nih Pak dengan satu rumusan Pancasila ini Pak ya.
4: Iya benar Oscar ya, memang itulah. Kalau tidak ada Pancasila mungkin kelompok-kelompok yang kedaerahan, kesukuan, keagamannya akan
2: terpecah,
4: terjadi ya. Kompetisi ya, dan bahkan mungkin konflik-konflik ya. Syukurlah di negara kita yang demikian luasnya bisa tidak terjadi konflik berkepanjangan itu ya. Ini dengan Pancasila ini sebagai pegangan hidup kita.
2: Artinya memang Pancasila sebagai masih saat ini masih menjadi fondasi utama untuk kebinekaan ini apa ya di Indonesia, Pak?
4: Benar. Untuk kebinekaan memang Pancasila ini diakui oleh negara-negara yang lain. Kan ada negara-negara lain dia tidak punya dasar negara yang kokoh, bahkan ideologi yang tidak kuat pasti akan cepat hancur ya. Seperti pecahnya apa namanya di Rusia pecah kemarin ya, berantakan negaranya ya. Sudah itu juga di negara-negara Yugoslavia juga terjadi perpecahan itu misalnya karena dasar negara. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi, sebagai dasar negara yang menjadi juga pedoman ya bagi kehidupan sekarang. Dengan demikian Pancasila ini harus dibumikan ya. Tiap hari dimanapun juga dengan butir-butir Pancasila. Ketika zaman beliau memang Pancasila kelihatan lebih mendapat tantangan karena masih ada pemberontakan-pemberontakan kan. Ada pemberontakan-pemberontakan ketika itu kan. Ada kelompok-kelompok, bayangkan itu, ada kelompok-kelompok keagamaan berontak. Dari kelihatan Kaharmu Jakar, ada kelihatan Kartosuwiryo, sudah itu Darul Islam, itu kan tantangan sebetulnya itu yang untuk mengandangkan Pancasila. Ini kehebatan para pejuang kita, founding kita. Jadi dengan beliau diangkat jadi presiden dan wakil presiden Bung Hatta, jadi seorang insinyur dan seorang ekonom ini berpegangan teguh, ya negara kita diakui. Apalagi ketika pidato di PBB begitu kan, masuk PBB itu sebagai pengakuan itu luar biasa. Dan sangat menarik lagi Bung Karno ini konferensi Asia Afrika itu kan, ya dia mempersatukan. Jadi ada rumusan kedua kan internasionalisme, merumuskan itu internasionalisme sudah dirumuskan ya, globalisasi sekarang ini ya. Konferensi Asia Afrika itu kan luar biasa itu di Bandung diadakan ya. Ini sangat luar biasa, sehingga sebetulnya tepat sekali beliau adalah sebagai bapak bangsa dan juga sebagai ya dunia mungkin mengakui kehebatan beliau itu.
2: Baik, dunia mengakui. Kalau Bu Nanik sendiri tanggapannya gimana Bu? Tadi kan tantangannya di zaman itu kan ada pemberontakan-pemberontakan. Kita ke era milenium sekarang. Ini seperti apa nih Bu sebenarnya tantangan Pancasila di apa ya untuk di sekarang saat ini Bu? Ini.
5: Mungkin kayak disampaikan oleh senior saya, Pancasila itu mampu apa menyeimbangkan ekstrem kanan, ekstrem kiri ya. Jadi kita punya pegangan kuat. Kemudian yang paling luar biasa juga kan beliau mampu melekatkan, mempersatukan seluruh suku bangsa, pulau ada di Indonesia tanpa menghapus identitas masing-masing suku tersebut. Nah, sekarang untuk yang generasi milenium sekarang ini, tantangan kita yang berat ini kan adanya dunia media sosial.
3: Jadi seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu tokoh nasional, sekarang ini ada dua kebenaran. Kebenaran yang benar-benar kebenaran sejati dan kebenaran yang dibentuk oleh medsos.
2: Palsu itu ya.
3: Sedangkan anak-anak kita kan mereka bisa terpengaruh oleh kebenaran palsu tersebut. Ya, sekarang untuk mengatasi itu kan harus dari diri sendiri yang harus dibangun. Dan ini saya berkali-kali sampaikan dalam setiap pertemuan terkait dengan membangun generasi muda, saringannya itu harus ada di dalam diri mereka. Jadi harus benar-benar kita membantu mengkondisikan dalam di semua tempat, ya, di rumah, di sekolah, di masyarakat, bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pandangan hidup bangsa itu bisa terwujud. Sekarang misalnya salah satu yang sedang marah adalah masalah bully. Itu kan udah tidak sesuai dengan sila, salah satu butir sila kita, sila kedua, dan itu sudah menyentuh anak bangsa kita yang kita harapkan memimpin negara ini ke depan.
2: Ya, untuk mencapai target 2045 Indonesia emas itu, ya,
3: Indonesia emas itu. Makanya sekarang kita mungkin harus diimbangi di medsos itu dari mungkin dari pemerintah, dari organisasi-organisasi yang banyak sekali saya lihat sekarang, ormas, untuk menyeimbangkan konten-konten yang merusak generasi muda, dan di samping itu ya membangun jati diri bangsa pada anak-anak ini. Jadi melalui kegiatan bela negara. Terus sekarang saya lihat juga di bulan Bung Karno ini kan banyak saya lihat ada lomba-lomba. Nah, saya harapkan di bulan Bung Karno ini kita bukan hanya menonjolkan seremonial. Tapi dari lomba-lomba ini saya harapkan mereka akan menggali. Jadi semua tentang Bung Karno, otomatis mereka akan belajar tentang Bung Karno itu siapa, apa yang telah beliau lakukan, apa yang bisa kita teladani. Jadi ini salah satu contoh positif agar generasi muda bisa mengimplementasikan dalam hidup mereka. Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang menjunjung apa sportivitas, kecintaan pada negara,
2: nasionalisme
3: ya. Itu yang saya sampaikan sekali, jangan kita euforia aja. Begitu ada kejadian baru ribut. Nah, ini enggak bisa kita lakukan. Saya kebetulan di Pemuda Pancamarga memang tugasnya itu mensosialisasikan, membudayakan nilai-nilai kebangsaan. Dan itu ngomongnya kita gampang, tapi dalam implementasinya, prakteknya, bentuk kegiatannya seperti apa tuh kita setengah mati juga mikirin gitu. Kita harus masuk ke apa, ke ininya generasi muda biar mereka bisa menghayati tanpa harus kita paksa. Jadi dia harus suka. Jadi memikirkan kegiatan yang mereka suka biar kita bisa masuk, itu yang menjadi tantangan ke depan ya.
2: Baik Bu Nani dan Pak Warna, kita tahan dulu, kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Lanjutkan cita-cita luhur pendiri bangsa. Jangan sampai Pancasila hanya menjadi legenda semata. Mari jaga persatuan dengan selalu pertahankan sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Mari kita bangun kultur kepribadian bangsa yang berasaskan Pancasila. Beda bahasa, beda warna, beda agama, tapi satu dalam jiwa Indonesia. Sila-sila Pancasila bukan hafalan semata. Amalkan dalam kehidupan dan tindakan yang nyata. Cintai Pancasila, wujudkan kesatuan. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari perkokoh nilai luhur bangsa untuk Indonesia yang lebih

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Michelle dari Denpasar. Menurut saya, bulan Bung Karno jadi momen untuk mengingat kembali semangat perjuangan beliau yang begitu besar bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai seperti cinta tanah air dan persatuan masih penting untuk diterapkan sampai sekarang.
2: Nama saya John dari Sesetan. Yang dimana kalau melihat kondisi saat ini, semangat gotong royong yang selalu digaungkan Bung Karno rasanya masih sangat relevan. Dengan saling mendukung dan bisa bekerja sama, banyak persoalan yang bisa dihadapi dengan lebih baik.
3: Saya Nina dari Gianyar. Bagi saya, meneladani spirit Bung Karno bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga bagaimana semangat, kerja keras, kepedulian, dan rasa cinta terhadap bangsa bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini dengan tema meneladani spirit bulan Bung Karno bersama narasumber Bu Nanik dan Pak Gede Wardana. Kita ke Pak Wardana. Pak, kalau kita melihat dari segi akademisi dan dosen ini Pak, implementasi Pancasila ini. Ini kan tiap tahun, tiap zaman itu kan dinamis ya Pak ya, meskipun pakemnya kita sudah tahu bersama. Ini seperti apa Pak sebenarnya Pak, mengikuti zaman ini Pak, kan otomatis dinamis ini Pak.
5: Kalau kita melihat dari segi periode ya, zaman ya, Bung Karno, karena beliau adalah seorang orator, seorang proklamator, dan punya jiwa karismatik, nah, termasuk kehidupan beliau sederhana juga pada saat itu. Bahkan pada saat menjabat terakhir jadi presiden, tidak punya apa-apa. Nah, ini keteladanan beliau, kesederhanaan beliau ini harus ditiru ini oleh zaman beliau itu, dan menanamkan jiwa semangat itu tidak boleh padam kita tentang persatuan dan kesatuan, menggelorakan tadi semangat gotong royong. Nah, karena beliau kan Pancasila itu diperas menjadi Trisila kan, dari Trisila menjadi Ekasila, gotong royong itu, semangat gotong royong ini harus ditumbuh kembangkan lagi, persatuan kesatuan, apalagi tadi disampaikan oleh Bu Agung, ya mungkin anak muda zaman milenial ini, tantangan, hambatan, gangguan, ancaman ini memang gejolak globalisasi ini sangat tergerus dia. Nah, di zaman yang dikenal istilahnya sebetulnya zamannya Soekarno-Hatta bilang, Bapak tidak mau nyebut zaman Orla ya. Bah, begitu lanjut digantikan oleh Pak Harto, yaitu beliau selama 32 tahun, nah Bung Karno 20 tahun, nah zamannya itu memang ada Pancasila lembaganya BP7 namanya, BP7 penataran pimpinan, nah, kecenderungannya juga lebih banyak ke doktriner ya, lebih banyak istilahnya ideologisnya ya, semua ASN, PNS atau calon-calon pejabat ya di ikut pimpinan itu ya, dari SD sudah diajarkannya, SMP, SMA, Pancasila ini kan masih tetap kokoh, tangguh, tidak tergoyahkan.

0: kebangsaan ya, Indonesia Raya itu ya. Pancasila masuk kurikulum sekarang, bahkan diujikan ya dengan pendidikan kewarganegaraan itu ya. Ini pendidikan karakter bangsa sebetulnya Pancasila ini. Membentuk karakter kepribadian bangsa. Ini yang ditekankan. Bapak sangat sependapat dengan pendidikan karakter ya. Nilainya sangat penuh etika, estetika, ya sudah itu sistem filsafat masuk di sana ya. Bagaimana sopan santun. Kalau dulu kan ada budi pekerti kan. Pendidikan budi pekerti zaman Bapak masih SD ya, SMP itu ada pendidikan budi pekerti. Nah, ini betulnya harusnya ditanamkan benar-benar di semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta ya, atau mungkin sekolah-sekolah yang akan disiapkan untuk ke luar negeri seperti kapal pesiar itu misalnya ya. Ini kan harus diberikan juga dia bekal-bekal pengetahuan tentang Pancasila itu sendiri, karena itu menyangkut pendidikan karakter. Di perguruan tinggi, karena Bapak di Udayana dan sekarang di Universitas Brawijaya, Bapak, pendidikan karakter itu sebetulnya kan tiga, student ID. Ide ini harus diasah benar otaknya ya, cipta ya, student reason ya. Udah itu student welfare ya, min welfare itu kesejahteraan. Mahasiswa harus belajar sudah kaitannya dengan berkooperasi misalnya ya, berusaha itu harus ada di sana welfare itu ya, kesejahteraan ya. Dan student interest, minat dan bakat, olahraga. Prestasi olahraga kita sudah bagus ya. Cuma sepak bolanya kan masih belum begitu menonjol kan.
1: Masih berproses.
0: Di tingkat ASEAN bagus ya. Di tingkat SEA Games udah bagus ya. ASEAN mungkin perlu ditingkatkan lagi ya. Apalagi nanti kejuaraan Olimpiade dunia misalnya ya, olahraga student interest dididik ya. Mulai dari istilahnya mens sana et comprensano itu ya. Badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Pancasila juga harus digitukan. Pendidikannya itu benar-benar ditanamkan sejak dini. Bahkan ada seorang profesor dokter anak ikut kemarin Bapak Ketua Panitia Kongres Pancasila di Udayana yang kedua. Itu seorang dokter bilang, bila perlu Pancasila itu diajarkan pada saat prenatal gitu ya. Pada saat ibunya mengandung ya, ibunya itu membaca Pancasila ya, buku-buku Pancasila terus ya. Ya berkaitan dengan itu dan kesehatan anak bergizi. Yang sekarang ya, sebetulnya dengan begitu udah otomatis anak-anak sudah bergizi dari segi mental moral. Kita harapkan negara kita tidak ada korupsi, kolusi juga berkurang ya. Sudah itu karena Bung Karno kan menentang dulu ya, korupsi sudah pernah dibilang pada saat pidato beliau ya, jangan sekali-sekali terjadi. Bahkan tindakan berdikari itu, berdiri di atas kaki negeri, menghindari asing yang terlalu banyak ya, karena beliau anti imperialisme, anti kolonialisme ya. Ini kebetulan kesepakatan orang nasionalis, orang agama, sosialis itu juga setuju itu, imperialisme, kolonialisme. Makanya disepakati sebagai political istilahnya, will-nya itu yang kita lihat ya. Jadi sekali lagi Pancasila sebagai grounds lah, itu sebagai dasar, fundament, sebagai ideologi, sebagai filsafat, itu betul-betul diyakini ke depannya. Itulah zamannya Bung Karno, zamannya Pak Harto, zamannya Pak Habibie ya, udah itu zamannya Ibu Gus Dur, Bu Mega, SBY, Jokowi ya, Pak Prabowo sekarang. Harus didengungkan memang, dibumikan Pancasila itu ya.
1: Dibumikan, itu harapan kita ya. Dibumikan untuk Pancasila.
0: Iya.
1: Kalau dari Bu Nani sendiri tanggapnya seperti apa Bu?
2: Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh senior saya. Jadi pembangunan karakter itu karakter salah satu bilik cara untuk membumikan Pancasila. Jadi saya banyak aktif di kegiatan kepemudaan, olahraga. Salah satu yang membuat saya menyiapkan waktu saya, tenaga untuk itu adalah untuk pembangunan karakter. Jadi di situ mereka melakukan kegiatan yang mereka sukai. Jadi lebih gampang kita masuk. Nah, waktu zamannya Bung Karno, Pak Harto itu perhatian terhadap Pancasila luar biasa. Masih di tahapan implementasi banyak terjadi kesalahan atau penyimpangan. Apalagi kalau tidak dilakukan hal seperti itu. Jadi menurut saya apa ya, kondisi sekarang tuh generasi muda kalau diajak bicara, tidak semua ya, saya tidak menyamaratakan, kadang-kadang apatis gitu. Jadi kalau dulu kan paling enggak kita biarpun pertamanya hafalan, tapi dari hafalan itu memahami dan

0: laksanakan kan gitu, butir-butir Pancasila. Nah sekarang mana mereka tahu yang mana untuk pelaksanaan sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima itu mereka nggak paham yang sekarang itu. Jadi menurut saya ekstrim dikit ya perlu doktrin juga gitu. Ya dengan cara-cara yang bisa diterima mereka itu ya, salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka suka itu kita masuk. Jadi misalnya saya kalau di saya kebetulan pengurus karate. Jadi setiap peringatan-peringatan itu kita di dojo-dojo itu selalu mendengung-dengungkan ya terkait Pancasila, rasa nasionalisme, kebangsaan. Mereka melakukan sambil senang gitu sama teman-temannya. Jadi kita enggak terasa kita masukkan nilai-nilai ke mereka gitu. Jadi memang kalau bisa ke depan itu biar tidak tergantung siapa yang memerintah. Jadi kalau begitu pemerintahnya kurang ini sama Pancasila lagi terabaikan, ini yang harus di pikirkanlah kembali masalah politik itu kebijakan. Yeah. Jadi politisi kita ke depan ya orang-orang yang benar-benar harus tersaring pemahamannya terhadap dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa ini. Apalagi disampaikan sama Pak Wardana tadi, Bung Karno itu usia 26 tahun jadi masih sangat muda, sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat jauh ke depan dan sangat relevan dan masih kita perlukan sampai saat ini untuk menyelamatkan NKRI yang kita cintai ini. Jadi kembali saya sampaikan, jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri untuk membumikan kembali Pancasila, memang harus seluruh komponen bangsa. Kalau di Bali saya lihat sudah bagus ya, di tingkat provinsi, kabupaten, camat, banjar itu semua melaksanakan saya lihat kegiatan ini. Ya paling enggak dari 100% itu 70% atau 50% bisa nyerap, kita udah senang, tahun berikutnya lagi kita perbaiki. Jadi harus terus dilakukan, dipupuk agar benar-benar bisa membumi Pancasila ini.
1: Artinya memang semua kegiatan ini memang berfokusnya pada sebelum kegiatan itu kan Pancasila ya utama, pedoman utamanya seperti itu ya Bu. Dan ini juga menjadi salah satu pedoman untuk menuju Indonesia emas seperti itu Bu. Dan kalau misalnya dari orang tua atau keluarga nih Bu, ini kan yang terdekat ini seperti apa nih Bu sebenarnya, lebih ke tapi tadi yang seperti Ibu bilang untuk mendoktrin anak-anaknya ini sejak dari karena lingkungan terdekat adalah keluarga ini seperti apa tuh peran dari keluarga ini. Otomatis kan dari orang tua harus mengerti terkait dengan penerapan Pancasila.
0: Kalau saya lihat kalau generasi saya yang besarnya sebelum 98 itu kita Pancasila itu ya biarpun mungkin belum sepenuhnya ya kita sudah terdoktrin sudah paham. Generasi setelah itu yang saya lihat masih ngambang, termasuk yang sekarang jadi tingkat ibunya, neneknya semua. Cuman yang di rumah ini yang harus kita, karena sekarang kan Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan juga etika, sopan santun, hierarki. Itu yang sangat berkurang saya lihat sekarang ini. Jadi menghormati guru, menghormati orang tua itu jauh sekali sekarang. Mungkin budi pekerti harus diinikan lagi ya di rumah, di sekolah, agar enggak sampai hilang apa yang menjadi tradisi budaya kita gitu. Mungkin untuk di tingkat ibu-ibu ini memang harus kita pikirkan ya bagaimana caranya gitu, biar dari rumah lah mereka mendidik anak, membentuk budi pekerti dan karakter dari rumah ya.
1: Kalau dari Pak Wardana sendiri menilai gimana dari lingkungan Civitas Akademi sendiri Pak?
2: Iya, dalam konsep pendidikan itu kan memang kita mengenal satur guru itu ya. Jadi di perguruan tinggi ibarat guru pengajian ya, pengajaran itu ya, memang itu kurikulumnya, tenaga pengajarnya juga harus lebih banyak memahami tentang nilai Pancasila itu di semua mata kuliah, di kurikulumnya itu dimasukkan bisa ya. Misalnya seorang guru matematika, misalnya dosen matematika kan bisa bagaimana cara menghitung yang benar itu ya, pengkalian yang benar itu sudah salah satu etika ya. Udah itu juga kaitannya dengan guru rupa ke tadi ibu bapak itu memang wajib gitu ya. Ketika di rumah yang mengajarkan itu tentu ibu bapaknya ya. Dan guru wisesa itu ya pemerintah ini ya harus punya tanggung jawab moral. Peran negara ini dipertanyakan nanti ya. Apalagi kalau guru swadaya kan hubungannya sila pertama ketuhanan yang maha esa ya. Kita sudah selalu sembahyang semua putra-putri anak-anak bangsa kita ya udah ada itu. Nah, ini yang pergeseran nilai ini berbahayakan pengaruh IT ini. Pengaruh HP ini ya. Iya, individualisme, Indonesia itu ya. Jadi tergeser ya.
1: Iya.
2: Pagi-pagi tidak menyapa ibu bapaknya, mau menyapa apa yang muncul di HP itu ya. Termasuk bapak sendiri tadi pagi juga pasti menyapa Oscar dengan kawan-kawan dari ini loh. Iya, itu
1: para anak-anak
2: untuk itu yeah. Pada apa itu ya. Nah, ini yang harus dibudayakan ya. Sangat berbahaya. Justru negara pencipta HP tidak mau digunakan di Jepang itu ya. Anak-anaknya dilarang gitu ya. Bahkan negara-negara Swedia itu negara yang apa Sunda sempat juga di Cina keras juga larangannya itu ya. Sehingga budaya baca enggak ada sekarang, usahanya baca api ya. Baca buku enggak ada ya. Lama-lama perpustakaannya bisa kosong ini ya. Toko buku aja tutup ini ya. Nah, ini di akademisi minimal budaya kembali membaca. Dalam bahasa Arabnya itu ikra. Ikra bacalah itu ya. Itu yang harusnya ditanamkan ya. Kalau kita jadi membaca dia itu kalau kita berlima duduk misalnya membaca itu udah harus kebutuhannya. Bapak waktu kuliah di Gajah Mada juga sempat ya 2 tahun itu ya. Dari sampai di Universitas Indonesia juga memang budaya bacanya itu sampai di ruang-ruang kelas di itu di musala, bahkan kalau di Jogja lagi ibu bapaknya pakai-pakai koran itu habis dibaca oleh ibu bapak yang dua. Sekarang di sini koran kan enggak ada yang mau baca. Bali Pos sudah mau merosot, Nusa sudah mau merosot, Jawa Pos sudah tinggal radar Bali mungkin sedikit-sedikit ya. Ini budaya baca ini harus kembali ditumbuh kembangkan. Kalau dulu istilahnya budaya mesatu di Bali itu kan. Udah enggak ada sekarang mesatu. Kalau Bapak ingat sekali karena Bapak punya kakek menulis buku bahasa Bali ya. Purwa Aksara begitu ya, kamus bahasa Bali kakek bapak. Ketika bapak tinggal di Jalan Gadung dan Pasar ini, budaya bercerita, bertutur kata, hormatnya orang tua masih nampak sekali. Sekarang seperti tadi Agung ini sampaikan Wanik tadi ya, udah bergeser nilai-nilainya itu ya. Khawatir jangan individualistis ya. Nilai Indonesia itu hilang ya, hanya slogan-slogan aja ya. Makanya gerakan inilah bapak pegang sekarang sebagai Dewan Pembina Gerakan Pembumian Pancasila ini ke desa-desa ya. Ke desa-desa, siapa yang kumpulan anak ya kita cerita tentang bagaimana Pancasila itu diamalkan, ditanamkan ya. Ya contoh makan bersama, makan bareng, saling menyapa gitu ya. Itu udah istilahnya kalau di daerah Karangasem kan megibung gitu ya. Itu budaya yang harus dipertahankan juga gitu ya. Ya istilahnya kalau di Bali setiap ada upacara adat istiadat masih kumpul kita itu ya. Itu jangan sampai terganti semua kita pesan makanan ya. Ya instan-instan ini gotong royongnya ya. Buktinya kemarin yang kita lihat kan banyak sekarang makanan-makanan instan itu kan. Itu juga harusnya ditanamkan kembali. Kalau di Bali kan budaya ngelawar itu ya. Nah, budaya ngelawar itu sate apa bikin apa tum itu ditumbuh kembangkan. Bapak masih nampak kelihatan adat-adat di Bali masih kuat ya. Cuman ya. Nanti kelama-kelamaan ini akan bisa tergeser nanti ya. Apalagi yang kita lihat pengaruhnya globalisasi ini ya. Pengaruh globalisasi aja 3T ya. Trade, perdagangan bebas. Bali ini akan terancam kalau perdagangan bebas seperti adanya narkoba. Itu ya. Udah itu ada penyakit yang masuk ya, HIV AIDS itu yang masuk ke Bali ya. Udah itu teroris dulu ya, bom Bali 1, bom Bali 2 ya. Yang IT yang kedua adalah telekomunikasi ya. Hari ini kita bisa berkomunikasi ke Amerika, ke Inggris ya, ke Timur Tengah kita. Bisa mengikuti perang Timur Tengah itu telekomunikasi canggih sekali ya. Perang tidak ada menggunakan lagi door to door, tidak udah drone semua kan, canggihnya bukan main itu. Bapak itu lagi satu apa lagi trade perdagangan, telekomunikasi dan transportasi ya. Wah, kita hari ini duduk di Tuban bisa 2 hari berikutnya bisa sampai ke Cina atau ke Inggris atau ke Amerika ya. Transportasinya canggih sekali ya. Ini harusnya 3T ini menjadi pengaruh besar, termasuk mata uang, karena Bapak dosen ekonomi pembangunan ya, dolar ini sekarang merosot. Ini tantangan loh menggarap Pancasila, tapi jangan dibilang masyarakat desa tidak menggunakan dolar, tidak benar gitu ya. Bapak harusnya tantangan itu, karena udah merosot nilai 1 dolar sudah sampai 17.888 apalagi sampai 18, tantangan udah itu di bidang moneter ya.
1: Artinya memang pengaruh globalisasi ini kuat banget Pak untuk masuk ke Indonesia ini ya Pak ya. Dan gimana untuk di daerah khususnya di Bali ini, Pancasila masih harus diterapkan ya Pak ya untuk di daerah-daerah.
2: Baik. Benar-benar Pancasila itu harus dipahami, diketahui, diterapkan, diamalkan dan dibumikan ya. Itu yang sangat penting sekali.
1: Baik, terima kasih Pak Wardana dan Bu Nani. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari 2 kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Karena informasi dan
1: inspirasi, Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di program Dialog Denpasar pagi ini kita membahas terkait meneladani spirit bulan Bung Karno. Dan memasuki segmen terakhir ini, kita langsung ke closing statement ke narasumber. Mungkin yang closing statement dari Bu Nani Suryani sendiri Bu, terkait dengan meladani spirit Bung Karno ini, apa Bu yang jadi penekanan Bu untuk sekaligus closing statement Bu?
0: Kalau dari saya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Bung Karno melalui Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga membantu bagaimana Pancasila itu bisa membumi, biar apapun, sekecil apapun kita melakukan sesuatu untuk membumikan Pancasila, lakukan. Jadi makin banyak orang punya pemikiran seperti ini, Pancasila akan semakin dihayati, diamalkan oleh seluruh generasi, seluruh lapisan. Jadi dari generasi muda, masyarakat, pemerintah punya pemikiran yang sama bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup benar-benar bisa kita pahami dan laksanakan. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bu Nani. Masing ke Pak Wardana, Pak, closing statement dialog kita pagi ini seperti apa, Pak?
2: Terima kasih sebagaimana tadi uraian yang disampaikan baik oleh Agung dan Bapak sendiri. Intinya sekali, 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila, Bung Karno adalah salah seorang pencipta ya Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang perlu terus diteladani ini adalah jiwa, semangat, paham kebangsaannya, paham persatuan dan kesatuan ini harus ditumbuh kembangkan. Ibarat tanaman harus disinari, harus disiangi, harus diberikan pupuk, dan harus juga dipelihara dengan bagus. Nah, jadi demikian tanaman ini akan menjadi subur sehingga bisa berbunga, berbuah. Nah, itulah sari tamannya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Disambungkan lagi Tanana Dharma Mangrua ya. Walaupun kita berbeda sekarang suku-suku agama yang ada di Bali, di seluruh Indonesia, nah ini harus dipertahankan, itu menjadi salah satu komitmen kebersamaan, persatuan dan kesatuan ini ya. Jangan karena perbedaan ini suku, agama, golongan kita menjadi tidak suka terjadi konflik-konflik ini. Sehingga akan kekhawatiran Indonesia NKRI ini jangan sampai terjadi keretakan, apalagi sampai pecah. Menunggu emas bukan cemas ya, menunggu Indonesia emas jadi cemas ini ya. Tapi itu anggaplah tantangan. Tantangan itu bisa positif, bisa negatif. Tadi internet Bapak lihat ya, apa namanya, warga net itu menggunakan dengan bagus akan menjadi positif ya. Tapi kalau terus hoak diberitakan, ya negara kita ini tidak dipercaya baik di dalam maupun di luar. Untuk itu kepada generasi muda khususnya, dan kepada seluruh anak bangsa kita yang dari Sabang sampai Merauke, khususnya tinggal di Bali ini, harus kuatkan persatuan kesatuan, membangun. Di mana kita berpijak, di sana langit dijunjung dengan mengamalkan Pancasila. Sekian, terima kasih Oscar dan para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara NKRI.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak I Gede Wardana selaku Ketua Dewan Pembina Gerakan Pembangunan Pancasila, dan sekaligus juga Ibu Ana Agung Nani Suryani selaku Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali. Demikian pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dialog Denpasar pagi ini terkait meneladani spirit bulan Bung Karno. Selamat pagi dan tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Yes, terbiasa sendiri untuk Anda yang masih single, jomblo atau jomblo kembali. Semoga kebiasaannya jadi hasil kebiasaan yang baik ya. Ya mungkin dengan ngerjain sendiri jadi bisa lebih teliti. Ngerjain sendiri jadi lebih selain teliti ya, biasanya itu lebih detail gitu. Untuk hal-hal tambahan yang bisa ditambahkan lebih, inilah lebih menyenangkan gitu ya, terapi gitu jadinya. Siapa tahu ya. Iya, dan untuk pagi hari ini saya gilirannya Hapsarana coba mengisi ruang dengar Anda untuk Denpasar siang ini, jelang siang ya. Kita sapa dulu deh untuk informasi update dulu nih ya. Untuk informasi PMI stok darah bersama Ibu Mega. Halo, selamat pagi Ibu, silakan informasinya.
1: Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 8 kantong, golongan darah B 58 kantong, golongan darah O 5 kantong dan golongan darah AB 48 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada hari ini, kita berada di lapangan Renon dengan pos donor Renon di pagi hari jam 8 pagi dan sore hari jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah besok di hari Kamis 4 Juni 2026, yang pertama kita berada di Gramedia Teuku Umar, Jalan Teuku Umar nomor 19, jam 10 pagi. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di lapangan Bajurisan di Renon jam 8 pagi dan 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke kantor. Mohon maaf, ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi, selamat, salam sehat selalu.
0: Terima kasih Bu Mega untuk informasi dari PMI. Semoga yang mau berdonor sudah menyimak ya tadi kemana titik-titik yang bisa dikunjungi untuk donor darah. Giliran saya masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Kali ini di hari Rabu. Saatnya apa yuk kalau hari Rabu jam 10? Masih ingat apa enggak nih? Waduh, saatnya apalagi kalau bukan Halo RRI.
2: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Ya, yes, Halo RRI kembali hadir untuk Anda pagi hari ini, edisi 3 Juni 2026, saya Hapsarana Chua di ruang dengar Anda. Silakan yang mau menyampaikan terkait hal-hal mungkin layanan publik, atau kondisi terkini di sekitar Anda, atau ada keluhan-keluhan gitu, yang bisa kami bantu dengan mengaitkan ke dinas-dinas tertentu, silakan. Nomor WhatsApp ada di 0896-7812-3830. Sekali lagi 0896-7812-3830. Nah, kalau misalnya nggak sempat nelpon, kirim voice note juga boleh. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana.

0: Yes, pagi hari ini kita ada telepon di 0361-222-161. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Farel.
0: Farel di mana, Farel?
1: Lagi di Makassar.
0: Makassar, oke. Gimana kabarnya, Farel?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Oke, gimana nih? Selamat datang di Halo RRI. Ada keluhan mungkin?
1: Ini topiknya apa ya?
0: Kita lagi menampung nih, mungkin ada keluhan warga terkait fasilitas publik atau kondisi terkini di sekitarnya. Jadi kita siap menampung pagi hari ini.
1: Cuma permasalahan saya dari di luar kota Denpasar, gak apa-apa ya.
0: Apa nih masalahnya di Makassar nih?
1: Kalau saya pas di kota Makassar itu biasanya itu anak-anak muda itu sering balap liar kan tengah malam gitu kan, jam 1 sampai jam 3. Jadi memohon para aparat kepolisian itu untuk
0: pengamanan gitu ya, atau mungkin istilahnya
1: usulan masyarakat harus direspon lah begitu, karena sudah disampaikan tapi sering ada tapi muncul lagi dengan cara bagaimanapun itu. Kami sebagai masyarakat yang ada di tempat yang mereka lakukan itu balap-balap liar gitu, sangat terganggu gitu, kayak bising-bising kenalpot-kenalpot brong begitu kan, kenalpot-kenalpot bising. Jadi memohon kepada aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, untuk menindak anak-anak yang sering melakukan balap liar.
0: Nah, biasanya ngelapor kemana nih kalau di Makassar?
1: Pertama kami langsung ke Polres gitu kan. Cuman awal-awal itu respon bagus, tapi biasa itu muncul lagi gitu, lagi anak-anak itu muncul lagi. Mereka itu cuman 1-2 bulan itu mereka itu kayak taruhan gitu kan, mereka itu balap liar itu kayak taruhan gitu kan, sampai yang lebih dulu nyampe itu mereka. Tapi kadang-kadang mereka itu sudah konsumsi miras, seringkali udah mereka udah sudah berteriak-berteriak gitu, tapi itu kayaknya itu lamban gitu. Makanya sebagai masyarakat sangat terganggu dan mengeluh kepada aparat.
0: Oh gitu ya.
1: Mungkin itu aja dulu dari saya, dari Makassar ya.
0: Oke.
1: Selamat, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih kembali. Wah, ternyata balap liar banyak nih di Makassar ya. Dan harapannya sih pemerintah lebih greget lagi gitu untuk menanganinya. Karena pertama-pertama memang didatangi, dibubarkan mungkin juga ya. Awalnya mungkin anteng gitu, terus balik lagi. Waduh, berarti penasaran juga nih ya. Soalnya setahu saya sih Denpasar dulu juga sempat begitu. Tapi setelah itu udah saat ini keadaannya kondisinya kondusif, tenang. Jadi bisa ditangani dengan baik gitu. Jadi jarang gitu sekarang tuh terjadi balap-balap liar di malam hari gitu, kecuali mungkin ya di daerah-daerah tertentu. Dan mungkin itu juga jarang sekali terjadi. Tapi enggak tahu ya, kalau misalnya masyarakat Kota Denpasar atau di kota-kota lainnya juga mengalami nih ada balap-balap liar malam-malam membuat keributan, boleh nih cerita ke kita daerahnya di mana, nanti biar kita data lagi dan mungkin kita sampaikan nih ke pihak terkait. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih saya tunggu ya di 0896-78-123-830 untuk pagi hari ini. Bisa telepon langsung di nomor WhatsApp tersebut atau kirim voice note aja juga boleh. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi. Ingat, keluarga dan teman yang terbaik untuk selalu dijaga keamanannya dan pasti menanti kehadiran kita dengan selamat. Dari pusaka kata, kumpul family dan teman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya pendengar, masih saya nantikan ya di 0896781233 untuk mungkin ada yang punya tips menghadapi balap liar. Boleh mungkin anaknya dikunci di rumah malam-malam suruh belajar.

Yes, kita sudah ada telepon di WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Oh, malah ditutup. Giliran saya angkat malah ditutup. Ya silakan ya, ya 0896781238303 yang mungkin punya keluhan terkait fasilitas publik atau ada lingkungan sekitar yang penuh kegusaran, boleh nih ya, saya buka di 0896781238303. Oke, kita sudah ada Pak Jero Gede Dana, kita angkat lo. Halo, selamat pagi. Duh, ditutup lagi. Wah, bingung saya. Oke, Pak Jero, mungkin di ini aja deh, voice note aja. Nanti kalau misalnya gak bersedia atau di chat dulu ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Masih hadir di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayam Wuruk 70. Kembali kami mengundang yang mau bergabung nih untuk interaktif, Pak. Iya, ini saya masih nunggu nih. Tadi teleponnya putus terus nih, Pak. Mungkin boleh dicoba lagi nih, Pak. Pak Jero, kalau misalnya Pak Jero Gede mau menyampaikan keluhan nih, silakan ditelepon lagi. Nanti kita coba naikkan. Soalnya dari tadi putus terus, Pak, gitu. Kayak baru gabung terus terputus. Oke. Tuh kan terputus lagi, Pak. Jadi saya bingung nih. Bapak bisa join apa enggak gitu. Karena teleponnya terputus terus gitu. Nah, tuh setiap saya mau terima putus lagi dia, Pak. Udah kayak pacaran aja nih, Pak. Belum apa-apa udah minta putus gitu. Oke, sambil kita cari tahu nih ya, sebab-sebab telepon putus ini, saya nanti akan coba komunikasikan dengan teknik. Kita bahas dulu nih balap liar. Ya, kalau balap liar ini sebenarnya penjelasannya kegiatan adu kecepatan kendaraan, mau motor, mau mobil, dan dilakukan tuh di jalan umum, nggak ada izin resmi dari pihak berwenang. Nah, ini dilarang karena berbahaya, terkait resiko tinggi, memicu kecelakaan fatal, juga melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Nah, itu dia tuh. Jadi resiko kecelakaan jalan umum kan memang juga pertama nggak dirancang untuk kecepatan tinggi ya. Jadi balap liar tuh seringkali berujung kecelakaan maut yang merenggut nyawa pelaku, penonton, sampai pengguna jalan yang tidak bersalah, juga mengganggu ketertiban. Suara knalpot itu bising gitu ya kalau malam atau dini hari, ini mengganggu jam istirahat warga pastinya. Penutupan jalan sepihak juga menyebabkan kemacetan dan menghalangi akses darurat. Kalau misalnya tiba-tiba mungkin harus ada yang segera ke rumah sakit. Nah, dengan penghalangan seperti itu kan otomatis jadi aksesnya terbatas ya, merepotkan banyak pihak gitu. Nah, terkait juga sanksi dan hukum, kalau untuk Indonesia ini ya, balap liar di jalan umum ini pelanggaran hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, itu dia, harus diketahui gitu ya. Terkait lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ, pelaku balap liar yang mengganggu fungsi jalan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara dan denda jutaan rupiah. Misalnya pasal 297 Undang-Undang LLAJ mengenai balapan liar jalan dapat dikenakan kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimal 3 juta. Polisi juga secara rutin melakukan penertiban, razia, serta penyitaan kendaraan yang digunakan. Ini dia nih yang penting ini ya. Iya, dan aparat kepolisian juga menggencarkan patroli di berbagai daerah rawan, terutama malam akhir pekan. Pihak kepolisian juga membuka layanan aduan agar masyarakat segera melaporkan kalau mengetahui atau terganggu oleh adanya aktivitas balap liar di lingkungan mereka. Jadi untuk Anda yang melihat atau terganggu dengan aksi balap liar, bisa melaporkan ke pihak berwajib. Ada layanan kepolisian di call center 110 bebas pulsa selama 24 jam. Terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Isyana Saraswati, Kilora.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada kerabat dekatnya.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju.

0: Selamat pagi pendengar, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Pagi. Hari ini kita ada di acara dialog khusus, yaitu sanksi siaran anti narkoba korupsi dan judi bersama Komisi Yudisial. Ya, pernah kepikiran gak sih kita sebagai rakyat jelata ini gitu ya, kalau misalnya ada yang janggal gitu dengan jalannya peradilan, aduan kita yang sudah kita laporkan apa kabar gitu. Nah, ini kita akan ngobrol lebih detail nih terkait topik ini gitu ya, bersama, ini saya baca lagi detail biar gak salah, Pak Agung Kususanto, SHMH, Asisten Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Provinsi Bali. Terkait topik kita, penanganan laporan masyarakat mengenal lebih jauh penanganan pelanggaran KEPPH. Selamat jelang siang Bapak.
1: Siang juga Ibu.
0: Lama kita gak ketemu ya.
1: Iya, lumayan lama ini.
0: Ketemu lagi kita hari ini. Ya, kalau sebelumnya yang kita bahas adalah misalnya kalau ada sesuatu gitu ya selama peradilan tuh terkait hakim, apakah kita bisa melaporkan, laporannya kemana, sekarang laporannya diapain gitu ya Pak ya, bener ya?
1: Ya benar Ibu.
0: Ya mungkin kita bahas dikit-dikit dulu nih, tipis-tipis. Di masyarakat kan sering banget nih ada istilah kode etik hakim gitu. Nah, biar kita satu frekuensi di awal, sebenarnya apa sih esensi dari KEPPH itu, dan kenapa seorang hakim nih perlu dipandu gitu ya, lebih ketat baik di bagian dinasnya atau juga di kehidupan sosialnya nih Pak?
1: Ya baik Ibu. Jadi hakim itu dikenal sama masyarakat dan dunia luas ini kan sebagai tangan kanan Tuhan di dunia ini. Sedangkan putusannya sendiri juga mencantumkan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang pada saat hakim itu membuat suatu putusan, dia mencatut nama dari Tuhan yang Maha Esa ini. Dia representasi dari sosok pengadil dan pemutus. Jadi untuk masalah dalam penerapan di dalam persidangan maupun di luar persidangan, dia dipandu oleh kitab sucinya hakim nih Bu. Jadi kode etik pedoman perilaku hakim namanya adalah atau biasa dikenal dengan KEPPH. Ini merupakan suatu kitab atau panduan bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili perkara di muka persidangan maupun dalam hakim tersebut menjalankan kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Jadi ada panduannya, enggak seperti orang yang biasa, dia lebih ketat dan juga lebih hati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Begitu Ibu.
0: Berarti panduan ini bukan sekedar panduan tapi juga pengawasan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya masyarakat ini mengendus gitu perilaku hakim yang agak melenceng gitu ya Pak, apa sih yang dimaksud dengan laporan masyarakat dalam konteks dugaan pelanggaran KEPPH ini Pak?
1: Iya, jadi yang biasa kita sebut sebagai PLM, pelaporan masyarakat ini, ini merupakan suatu pelaporan yang dibuat oleh masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum, korporasi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mereka mengetahui atau mereka itu menjadi pihak di dalam perkara yang disidangkan di persidangan. Jadi tidak lulu lantah, ini merupakan suatu laporan yang dibuat oleh para pihak saja yang sedang dalam perkara, tetapi misalkan ada pengunjung sidang ataupun amicus curiae, sahabat peradilan, maupun mereka yang mempunyai kepentingan di dalam perkara tersebut, manakala terjadi suatu pelanggaran saat hakim menyidangkan perkara, dia bisa mengajukan laporan kepada kami selaku Komisi Yudisial. Begitu Ibu.
0: Oke, nah kalau misalnya laporan masyarakat ini apa sekedar aduan biasa atau ada batasan hukum spesifiknya nih Pak?
1: Ya, kalau seumpama laporan ini kan menyangkut mengenai KEPPH tadi. Jadi KEPPH ini kan suatu kitab atau buku kode etik pedoman perilaku hakim. Jadi di dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim ini ada isinya atau pasal-pasalnya. Salah satunya adalah berperilaku jujur, bersikap arif dan bijaksana, berintegritas tinggi, bersikap mandiri, dan lain sebagainya, yang jumlahnya 10.
0: Okay.
1: 10 itu kemudian diperas lagi menjadi sub-point-sub-point. Jadi ketika dalam persidangannya tersebut, masyarakat melihat dan menyaksikan kalau seumpama perkara yang sedang ditangani oleh majelis hakim, itu dia melanggar apa yang ada di dalam KPPH itu, makanya dia bisa untuk melaporkan kepada komisi yudisial, begitu.
0: Oh, Ibu. Gitu. Jadi ada kebebasannya gitulah istilahnya, Pak ya.
1: Ya.
0: Nah, sebagai garda terdepan komisi yudisial di Bali, gimana nih posisi kantor penghubung KY sendiri nih, Pak? Menjembatani laporan dari warga-warga ya lokal gitu ya, Pak ya, sekitar gitu.
1: Kalau lokasinya kami ada di Jalan Suli, Bu. Jalan Suli nomor 71 Danginpuri Denpasar. Jadi untuk tempat kami di situ, tetapi kita memang juga kepanjangan tangan dari pusat. Kalau kantor pusat kami ini kan di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Begitu.
0: Oke, apakah ini lingkupnya mana nih, Pak? Kalau boleh tahu nih. Suatu provinsi Bali berarti ya?
1: Ya, kalau kami memang dibentuk ini kan berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Pasal 3 ayat 2 itu berbunyi, Komisi Yudisial bisa membentuk penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Jadi ruang lingkup daerah ini meliputi satu provinsi. Khususnya di Provinsi Bali, karena kami berdinas di penghubung Komisi Yudisial wilayah Bali, kami meliputi satker kurang lebih ada 21 pengadilan. Meliputi 8 kabupaten, 1 kota. Dimulai dari pengadilan tinggi dengan satker di bawahnya, pengadilan tinggi agama Denpasar dengan satker di bawahnya, pengadilan tata usaha negara Denpasar, dan pengadilan militer 3 Denpasar. Jadi itu yang menjadi mitra kami dalam segi pengawasan dan juga penegakan kode etik ini.
0: Itu di 21 itu ya, Pak ya?
1: Iya, 21 pengadilan. Tetapi kalau seumpama saat ini kan masih pencanangan. Di pengadilan negeri Badung ini mau didirikan. Jadi ketika misalkan sudah didirikan dan disahkan, itu juga masuk kepada yurisdiksi mitra kami sebagai
0: Tunggu. Didirikan, disahkan maksudnya apa nih, Pak? Jadi selama ini 21 ini gak semuanya sah gitu atau gimana?
1: Ya itu semuanya sah. Semuanya sah sudah berdiri. Cuma kan kalau untuk yang pengadilan negeri Badung ini kan masih belum diresmikan, Bu. Jadi masih pencanangan. Gedungnya sudah kemarin saya lihat itu monitoring di media sosial, itu juga sudah ada, tinggal diresmikannya yang belum gitu.
0: Oh, pengadilannya berarti ya, Pak ya. Bukan istilahnya apa namanya, tempat pengaduannya baru diresmikan gitu ya, Pak. Pengadilannya baru diresmikan.
1: Pengadilannya.
0: Berarti ini yang akan, ini sudah masuk 21 atau jadi 22 nih, Pak?
1: Kalau saat ini masih 21. Jadi nanti kalau sudah diresmikan kan ada 22 pengadilan.
0: Oke. Berarti siap-siap bertambah nih ya, Pak ya, bebannya.
1: Iya.
0: Nah, kalau terkait animo masyarakat sendiri nih gimana selama ini, Pak? Untuk pengaduannya apakah ada atau sebenarnya enggak ada? Gimana nih, Pak?
1: Iya. Kalau untuk laporan kepada kami, ini data yang kami dapatkan kurun waktu Januari sampai dengan Juni, awal Juni tahun 2026, khususnya PKY Bali sudah menerima laporan dari masyarakat sebanyak 6. Tetapi kalau seumpama dilihat dari kami mulai berdiri itu kan tahun 2022, Bu, ada di Bali. Kemudian efektif kita berdinas itu tahun 2023 dengan sekarang. Kalau dilihat dari trennya, memang laporan itu relatif. Dan kalau seumpama dilihat dari tahun 2026 ini masih belum kelihatan karena masih satu semester 6 bulan, jadi masih 6. Tetapi kalau seumpama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita memang lebih dari 10 laporan hingga 12, 13 begitu. Tetapi apabila dikomparasikan dengan pusat kami, itu sampai dengan hari ini itu ada 602 laporan masyarakat. Dan saya jelaskan juga, karena masyarakat ini biasanya memang ada karakteristik yang unik gitu.
0: Oke.
1: Jadi misalkan masyarakat Bali, tidak semua masyarakat itu melaporkan kepada PKI Bali. Jadi ada juga masyarakat Bali yang dia itu melaporkan langsung ke pusat. Pusat kami yaitu di Jakarta. Jadi komparasi data ini masih data-data yang kami dapatkan sesuai dengan yang masuk di kantor PKI Bali, yaitu 6 dan 602 di pusat seluruh Indonesia. Begitu, Ibu.
0: Berarti ibaratnya berapa nih, Pak? Kalau misalnya di rata-rata setahun itu berapa laporannya, Pak, di 21 pengadilan ini?
1: Oh, kalau itu kan kita mengacanya global ya, Bu ya.
0: Global.
1: Nggak bisa kalau kita pastikan satker mana yang paling banyak dilaporkan, tetapi seluruh Bali ini memang kurang lebih kalau seumpama sampai akhir tahun kita membuat suatu laporan kepada pusat itu kurang lebih memang 12 ke atas.
0: Oh, banyak ya, Pak, ya. Ya. Berarti ya, rata-rata satu bulan sekali lah ada gitu ya, Pak, ya.
1: Ya, begitu.
0: Oke, oke. Wah, luar biasa nih. Moga-moga Bapak enggak lelah sama laporan ya, Pak, ya. Iya, pendengar, kita masih di perpinjangan kita pagi hari ini di sanksi. Nah, ini baru pemanasan ya, Pak, ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih detail di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, masih bisa pastinya mengikuti kami di 105,2 atau di RRI Digital, dan yes, kami juga live di Facebook Persatu RRI Denpasar. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung aja di WhatsApp di 0896 7812 3830, atau tinggalkan komentar di kolom komentar Facebook. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Kembali lagi di Denpasar siang ini untuk sanksi bersama saya, Habsar Nacwa. Kita masih membahas seputar penanganan pelanggaran kode etik hakim bersama Pak Agus Susanto dari Komisi Yudisial Bali. Nah, buat yang baru bergabung, di live streaming kami sediakan pastinya untuk Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Bisa juga buka di aplikasi RRI Digital atau dengarkan langsung di 105,2 MHz. Kita masuk ke bagian yang krusial nih, yang intip jalur kilat alias mekanisme penanganan laporan. Nah, Pak Agung, ini kalau merujuk peraturan Komisi Yudisial atau peraturan KY nomor 5 tahun 2024 yang paling baru nih ya, Pak ya. Kalau digambarkan secara ringkas tapi gamblang, gimana sih Pak tahapan penanganan laporan sejak diterima, diverifikasi sampai akhirnya putus tuh, Pak?
5: Iya. Jadi kalau peraturan awal kami ini kan perkay nomor 2 tahun 2015 tentang penanganan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Mm-hmm. Kemudian direvisi menjadi perkay nomor 5 tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi memang ada perubahan dari perkay yang lama dengan perkay yang baru. Kalau perkay yang baru ini, pertama itu kan pelapor mengajukan laporannya kepada kantor PKY ataupun KY pusat. Mm-hmm. Kemudian KY wajib untuk menerima. Setelah menerima, melakukan verifikasi berkas, kelengkapan berkas. Setelah kelengkapan berkas, kemudian adalah lebih ke arah rapat konsultasi. Jadi mm-hmm. ada musyawarah konsultasi. Setelah musyawarah konsultasi, baru itu nanti ada musyawarah, jadi Ibu, musyawarah, dan ada dua poinnya itu, dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Ketika dapat ditindaklanjuti, kemudian selanjutnya adalah penanganan dan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini yaitu memanggil pelapor, mm-hmm. saksi, ahli, maupun bukti-bukti yang menguatkan laporan yang dibuat kepada oleh masyarakat itu, kemudian membentuk suatu rangkaian yang bernama petunjuk. Lanjut lagi, kemudian ada pleno, rapat pleno, dan itu memang haruslah terdiri dari 5 komisioner atau 5 anggota Komisi Yudisial pimpinan kami di KY Pusat. Nah, hasil dari telaah komisioner, kemudian sidang, nah itu nanti ada dua lagi. Maksudnya ini merupakan pelanggaran kode etik pedoman perilaku hakim yang rekomendasinya itu berupa sanksi ringan, sedang maupun berat, atau itu bukan termasuk kepada pelanggaran kode etik dan perubahan perilaku hakim. Jadinya hakim yang dilaporkan tersebut dipulihkan nama baiknya. Tetapi kalau seumpama pada saat rekomendasi sanksi itu yang direkomendasikan KY itu merupakan sanksi yang berat, Ibu, itu dilakukan terlebih dahulu MKH, yaitu Majelis Kehormatan Hakim. Di sana sidang lagi, dan itu ruang bagi hakim yang dilaporkan itu untuk memberikan suatu pembelaan. Atau biasa kalau seumpama kita bersidang itu kan mengenalnya pledoi atau nota pembelaan. Jadi kesempatan itu jangan sampai disia-siakan, karena itu merupakan suatu pembelaan apakah laporan yang diadukan itu memang merupakan hal yang salah atau tidak gitu.
4: Atau sebenarnya ada sesuatu hal yang lain gitu ya, Pak, ya. Jadi istilahnya di sini bisa dilaporkan gitu ya.
5: Iya.
4: Nah, kalau tadi kita bahas terkait apa namanya? Tahapan-tahapannya nih apa ya, di alur tersebut tuh kan ada namanya pasti momen gitu ya, Pak, ya, untuk mungkin membahas di awal atau istilahnya mungkin forum konsultasi gitu. Ini apakah semacam mediasi untuk damai gitu, Pak, atau gimana nih?
5: Iya, sebenarnya kalau forum konsultasi itu kan kalau perkaya yang lama itu kan namanya pleno, Ibu. Pleno sekarang diganti menjadi forum konsultasi. Jadi ini sebenarnya tim pemeriksa yang jabatannya itu jabatan penata kehakiman dan juga tim ahli, mereka itu rapat dan musyawarah terhadap berkas-berkas yang diterimanya. Jadi ditelaah terlebih dahulu apakah memang yang dilaporkan ini merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial atau tidak. Jadi kalau kewenangan Komisi Yudisial yang menyangkut kepada kitab kode etik dan pedoman perilaku hakim itu masuk kepada 10 unsur tadi, itu makanya langsung dapat ditindaklanjuti. Ketika dapat ditindaklanjuti, kemudian dilanjutkan kepada penanganan atau pemeriksaan. Tetapi apabila itu bukan merupakan kewenangan dari Komisi Yudisial, kemudian berkas ditutup, Ibu. Dan pelapor kami surati bahwa laporan yang Anda laporkan kepada kami itu berupa merupakan kewenangan dan kami, dan biasanya memang isinya adalah ini merupakan teknis yudisial dan ini merupakan kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara. Jadi begitu itu.
4: Jadi bisa dibilang ini kayak sesi edukasi gitu ya.
5: Kalau ini lebih ke arah penelaahan berkas dan pengamatan berkasnya. Jadi menentukan berkas ini bisa ditindaklanjuti atau tidak gitu. Jadi
4: berarti
5: lebih kepada itu. Ketika tidak dapat dilanjuti ya ditutup, pelapornya disurati. Gitu. Nggih. Tapi kalau dapat ditindaklanjuti, silakan untuk diproses secara berjenjang. Jadi mulai pemeriksaan dan lain sebagainya. Dan perlu saya tambahkan, Ibu. Jadi dalam perkaya nomor 5 tahun 2024, pemohon itu akan mendapatkan pemberitahuan dari kami. Jadi baik laporannya
4: ya,
5: laporannya diterima atau tidak, maupun berproses. Kalau seumpama berproses sampai rekomendasi sanksi, pemohon pun atau masyarakat itu juga diberikan surat mengenai petikan putusan pelanggaran etik oleh hakim. Kalau seumpama hakim dalam membuat putusan itu kan irah-irahnya itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi apabila KY dalam menjatuhkan sanksinya, dia berbunyi demi menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita itu lebih ke arah menjaga dan menegakkannya itu, Ibu.
4: Berarti ibaratnya banyak faktor yang dibahas di sini ya, Pak ya, di sesi forum konsultasi ini ya, gitu.
5: Iya.
4: Jadi nggak cuma sekedar apa namanya mengabarkan, tapi juga menjelaskan di situ ya, Pak ya.
5: Iya, benar.
4: Nah, kalau misalnya nih, Pak, kemudian tahapannya dalam perjalanan laporan masyarakat itu ternyata dinyatakan, oh tidak terbukti nih hakim melakukan pelanggaran gitu. Langkah KY sendiri untuk memulihkan nama baik sang hakim ini apa, Pak? Karena satu sisi kan ya mungkin laporannya tidak viral tapi kan itu sudah dibahas di kantor gitu ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Di apa, ketahuan sama lingkungan masyarakat si hakimnya. Nah, itu gimana nih, Pak?
5: Iya, kalau biasanya memang kami memulihkan nama baik dari hakim yang dilaporkan ini dengan memberikan suatu keterangan resmi kepada satker. Satker hakim tersebut bekerja. Contohnya ketika satkernya itu pengadilan negeri bla bla bla. Nah itu kita menyurati kepada satker tersebut, kemudian menembuskan kepada satker yang di atasnya pengadilan tinggi bla bla bla sampai dengan Mahkamah Agung. Begitu Ibu. Karena sifat dari etik ini kan rahasia Ibu. Jadi kita pun memang tidak boleh untuk memaparkan sanksi tersebut. Sanksi dalam artian kronologis. Kronologisnya itu kepada publik. Tetapi kalau seumpama hakim nomor perkara A disanksi oleh KY dan MA, sanksi B itu boleh. Tapi kalau isinya apa, kita nggak bisa, kecuali dari pemohonnya. Kalau pemohonnya kemudian dia yang menyebarkan kepada publik, ya itu urusannya pemohonnya. Jadi tidak ada urusan dari kami. Kalau kami sebagai lembaga tidak boleh, kecuali isinya apa itu, putusannya itu apa, itu boleh. Tapi kalau kronologisnya tidak bisa begitu.
4: Berarti ibaratnya yang dikabari itu mungkin ya yang berkepentingan aja ya Pak ya, kalau dari pihak komisi yudisial dan juga kehakimannya ya. Jadi nggak istilahnya di bahan pembicaraan teman kantor gitu ya, nggak jadi bahan gunjing tetangga gitu ya Pak ya. Kecuali yang lapor gitu, tahu nggak hakim yang kemarin, nah itu beda cerita itu ya Pak ya.
5: Iya, beda cerita.
4: Oke, ini alurnya rapi banget dan sangat melindungi banyak pihak secara objektif nih ya. Tapi kita tunggu dulu nih, kalau misalnya Anda berniat melapor, jangan modal nekat sama emosi aja ya. Harus ada syarat dokumen mutlak yang wajib dibawa supaya nggak langsung ditolak sama petugas. Nah, apa aja nih dokumen-dokumennya, nanti kita akan bahas ya, jangan kemana-mana. Tetap bersama Pro 1, kenali informasi dan inspirasi. Habis satu ini kita langsung bongkar checklistnya.
6: Endorfin penting untuk mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa senang, dan juga kekebalan tubuh atau imunitas. Karena manusia secara alami berusaha merasakan kesenangan dan menghindari rasa sakit, kita cenderung melakukan suatu aktivitas jika itu membuat kita merasa senang. Hormon bahagia yang satu ini juga didapatkan harus dengan dipicu. Ada beberapa cara bisa dicoba, seperti menolong orang lain, mendengarkan musik atau lagu kesayangan, menonton film lucu, dan makan coklat.
7: Kok mata kamu merah banget?
8: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
7: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
8: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
7: Dikit?
8: Iya, cuma 5 jam kok.
7: 5 jam? Pantesan matamu merah.
8: Lah, emang bahaya ya?
7: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
8: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
7: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
8: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?
4: Masih menemani ruang dengar Anda untuk Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di sanksi. Saya Hapsar Nacua masih menemani di dialog kita jelang siang kali ini. Dan kita juga masih ada Pak Agung nih di studio. Masih ini apa ya, masih sergap ya Pak ya?
5: Iya masih.
4: Masih sergap kita untuk menindaklanjuti. Nah kita langsung aja nanya nih, tadi kan kalau mau ngelapor, endingnya tadi sesi yang kedua itu kalau mau lapor ya jangan asal lapor aja gitu kan, harus ada data-datanya. Nah biar masyarakat nggak bolak-balik nih Pak, apa sih istilahnya yang harus dibawa gitu pada saat pelaporan, nggak cuman kayak apa aja tapi biar nggak salah juga, itu kayak apa Pak laporannya?
5: Iya, yang pertama itu untuk pelapor, pelapor itu bisa kalau seumpama diwakili oleh pihak langsung, itu pelapor bisa membawa identitas, identitas mulai dari KTP.
4: Oke. Okay.
5: Kalau seumpama tidak ada KTP itu SIM bagi WNI, tetapi
4: fotokopian
5: bagi
4: atau asli?
5: Fotokopian tidak apa-apa, Ibu. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kalau untuk WNA, WNA itu bisa membawa paspor dan juga visa apabila itu pihak langsung.
4: Oke. Okay.
5: Kemudian yang kedua itu adalah salinan putusan perkara yang dimaksud. Yang ketiga itu adalah bukti pendukung yang meliputi surat, kemudian bukti rekaman maupun bukti elektronik ataupun bukti suara yang menjelaskan bahwa hakim yang dilaporkan itu inilah buktinya. Itu baru kami terima. Yang kedua, apabila memang pihak langsung tersebut diwakili oleh kuasa hukum maupun dia mewakili atas dasar institusi BUMN maupun pemerintah daerah, itu bisa membuat suatu surat kuasa khusus atas dasar pelaporan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jadi itu. Terus yang kedua, itu memang kalau seumpama data yang dibawa oleh pelapor itu kan secara syarat

0: pemeriksaan persidangan itu beda lagi. Kalau perilaku saat pemeriksaan persidangan yaitu di muka pengadilan, hakim pada saat memeriksa mengadili suatu perkara, dia tidak memasukkan saksi, dia membatasi saksi, dia tidak menerapkan suatu asas equality before the law atau asas kesamaan hukum maupun asas audi et alteram partem. Itu asas hakim harus mempertimbangkan para pihak itu dengan sama, tidak mengistimewakan, maupun hakim itu pada saat menyidangkan perkara ternyata saudaranya diistimewakan, padahal itu saudaranya. Harusnya kalau hakim tahu itu yang disidangkan itu adalah ada konflik interest, dia harus mengundurkan diri dan memberitahukan kepada ketua majelis. Jadi ada dua itu. Kalau itu bisa didalilkan dan juga bisa meyakinkan kami, yaitu nanti kemungkinan besar akan dapat ditindaklanjuti, Ibu.
1: Nah, ini gimana Pak melampirkan bukti-bukti yang seperti itu, Pak? Karena kan kadang-kadang mereka tidak merekam kejadian, tapi menyaksikan gitu. Kok hakimnya gini sih gitu? Itu gimana tuh, Pak?
0: Iya.
1: Bukti apa yang bisa dilampirkan kalau modelnya kayak gitu gitu?
0: Iya, kalau itu sebenarnya sudah ada kaitannya dengan pertemuan kami yang awal, Ibu. Jadi terkait tentang pemantauan persidangan, memang salah satu tugas dan fungsi pemantauan ini kan untuk melihat dan mengamati hakim dalam persidang. Jadi kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat, seluruh masyarakat, terutama masyarakat Bali, ketika dia dalam menangani atau itu dalam pihak berperkara, dia diharapkan untuk aktif dan juga membawa dokumentasi berupa rekaman, berupa foto, maupun ketika ada suatu keganjilan atau keperbikakan, itu bisa mendokumentasikannya. Kalau seumpama ranah pencegahannya lebih bagus memohonkan pemantauan kepada kami, biar kami itu yang monitoring
1: dari awal.
0: Jadi dari awal ini pemantauan itu nanti yang kita temukan itu bisa menjadi penanganan laporan masyarakat. Jadi itu, Bu. Jadi penanganan laporan masyarakat itu selain dari masyarakat, dari pemantauan dan juga dari investigasi, itu adalah intelijen dari kami. Sifatnya undercover gitu.
1: Pak, itu kan istilahnya ini saran untuk yang mungkin belum menghadapi gitu ya, Pak ya. Nah, maksudnya itu tadi, Pak, kita udah jalan gitu. Setengah jalan berapa kali persidangan, tiba-tiba nih di persidangan yang sekian lah anggap gitu ya, Pak ya. Kok hakimnya gini ya gitu. Nah, dia itu kan tidak punya bukti, Pak, karena itu tadi dia baru melihat kejadiannya gitu. Anggap aja lah dia mungkin penonton gitu. Atau kalau misalnya yang terlibat mungkin anak ya bisa bilang, "Pak Hakim, kenapa tidak ada ini, tidak ada itu," gitu. Nah, kalau misalnya penonton ini gimana, Pak? Melaporkannya.
0: Iya, kalau itu asalkan ada bukti, Bu. Jadi memang kalau laporan masyarakat itu kita bertindak pasif. Enggak bisa kita aktif. Pasif ketika ada bukti, masyarakat mengetahui, melihat, menyaksikan, dan ada bukti pendukung, kemudian
1: saksi
0: kami terima,
1: lain gitu boleh ya?
0: Iya. Itu baru kita menindaklanjutinya dengan cara telaah itu. Tapi kalau seumpama sebelumnya kami diberitahukan untuk memantau persidangan A, baru kita lakukan langkah preventif. Untuk
1: itu pencegahan. Dilakukan dengan melaporkan di awal.
0: Iya, tapi manakala pemantauan yang kita laksanakan tetap terjadi pelanggaran, itu menjadi dasar kami untuk penanganan pelanggaran kode etik. Dan sifat dari penanganan pelanggaran kode etik ini, subjek dari pengawasan kita hanya hakim, Ibu. Kalau untuk aparatur pengadilan kita tidak masuk yuridiksi itu. Tetapi manakala pada saat kita memeriksa berkas, subjek pengawasan kami hakim, dan ada sangkut paut dari aparatur pengadilan, baru kita melimpahkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Jadi kita bekerja sama di situ. Dan manakala misalkan kita ranahnya etik, kemudian pada saat pemeriksaan ditemukan suatu tindak pidana, lah ranahnya siapa? Adalah aparatur penegak hukum. Berdasarkan perkaya kita melimpahkan berkas perkara pidana tersebut kepada aparatur penegak hukum yang berwenang. Jadi alurnya seperti itu.
1: Berarti bisa dibilang kalau saya mau kembali ke pertanyaan saya tadi ya, Pak ya, kalau misalnya anggap aja lah penonton atau tamu ini menyaksikan dan dia bisa membawa saksi, itu berarti masih bisa juga dilaporkan ya, Pak ya, sebagai bukti ya?
0: Iya, bisa. Asalkan ini, saksi itu kan berlaku testimonium de auditu. Artinya itu satu saksi bukan saksi, artinya harus dua, Ibu.
1: Oh iya.

0: dua itu bisa membuktikan dan memperkuat dalil-dalilnya antara satu dengan yang lain, itu bisa kami terima. Tapi kalau hanya satu saksi tanpa adanya bukti pendukung untuk memperkuat dalilnya, itu perlu telaah lagi lah.
1: Oke, gitu. Berarti ini syaratnya nih ya.
0: Iya, syaratnya begitu.
1: Pas lagi lihat kok ganjilnya setengah jalan, loh kok ganjil nih gitu. Terus mau apa namanya mengajukan laporan harus punya saksi dua minimal ya Pak ya.
0: Dua minimal.
1: Minimal dua. Nah terkait soal saksi nih, sekarang pertanyaan berikutnya jadi cocok nih Pak. Apakah pelapor dan juga saksi ini rahasian dan identitasnya terjamin dan terlindungi nggak sih Pak? Atau istilahnya, oh ada yang melaporkan Bapak A beserta saksinya Bapak C dan D gitu, gimana Pak?
0: Iya, kalau seumpama kewajiban kami adalah merahasiakan identitas dari pelapor maupun saksi, karena kami sendiri menerapkan sistem whistleblowing kepada para pelapor. Jadi identitas dari pelapor gak usah dikhawatirkan, pasti kami rahasiakan. Tetapi dalam perjalanannya ada juga beberapa pelapor itu memang sengaja untuk memblow up Ibu. Jadi memang sengaja untuk mempublikasikannya di media. Jadi itu kan tanpa apa ya, itu kewenangan dari pelapornya. Itu bukan masuk kepada kewenangan kami. Kalau kewenangan kami dan kewajiban kami adalah merahasiakan. Tapi kalau sengaja dipublikasi, ya silakan.
1: Iya, gitu. Itu sudah di luar ranah judicial ya Pak ya. Oh, gitu dia tadi penjelasannya. Nah, terkait pelapor gitu. Misalnya udah ngelapor, terus udah gitu dia mau cabut laporannya, boleh Pak?
0: Boleh Ibu. Jadi kalau seumpama penghentian penanganan oleh Komisi Yudisial itu ada beberapa. Salah satunya adalah, satu, laporan yang sudah masuk kepada Komisi Yudisial itu kan ada tahapannya.
1: Sebelum
0: diregister itu boleh dicabut.
1: Berapa lama tuh Pak dari pelapor sampai terregistrasi itu?
0: Itu biasanya ya hampir kurang lebih satu mingguan Ibu.
1: Satu mingguan, jadi kurang dalam satu minggu itu kalau misalnya berubah pikiran boleh ya Pak ya?
0: Boleh, boleh dicabut. Yang kedua, manakala laporan yang diajukan kepada Komisi Yudisial itu sudah diajukan terlebih dahulu kepada Bawas dan juga sudah dijatuhkan putusan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, jadi kita tidak berwenang untuk memeriksa kembali dalam pokok perkara yang sama. Tetapi apabila laporan yang diajukan kepada Bawas ini menyangkut misalkan pelanggaran A, sedangkan yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial itu adalah pelanggaran B dengan subjek yang sama, itu masih bisa kita memeriksa, asalkan tidak dalam laporan yang sama.
1: Jadi melaporkan hakim yang sama di kasus yang berbeda gitu maksudnya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Jadi otomatis kalau misalnya dia mau melaporkan mencabut laporan di kasusnya yang mana dulu gitu ya Pak ya. Jangan istilahnya mentang-mentang satu hakim semua kasusnya dicabut gitu ya Pak ya. Tapi kasusnya yang aja yang dicabut gitu ya.
0: Laporannya. Jadi
1: laporan terkait kasus itu ya.
0: Iya, laporan terkait kasus itu dan belum diputus apa itu, putusan dari Bawas ini tidak ada kaitannya dengan pokok yang dilaporkan kepada KY. Jadi ketika laporan itu dilaporkan kepada Bawas terkait tentang perkara A, sudah diputus. Dalam perkara A tersebut kemudian dilaporkan kembali kepada KY, KY tidak bisa untuk melakukan penanganan karena sudah dijatuhkan putusan oleh Bawas. Begitu Ibu.
1: Oke, berarti kalau sudah sampai putusan ya udah gak bisa dicabut lagi ya.
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya tadi gitu Pak, melaporkan dua kasus yang berbeda gitu, terkait hakim yang sama gitu. Nah yang A sudah dapat putusan, berarti gak bisa dicabut lagi kan. Nah yang B ini masih mungkin proses itu masih bisa dicabut Pak?
0: Kalau seumpama sudah diregistrasi gak bisa. Itu tanda benangnya di situ.
1: Oh gitu. Jadi kalau sudah terregistrasi nggak bisa dicabut
0: gak
1: gitu
0: bisa
1: ya Pak ya.
0: Oke.
1: Soalnya kan kadang-kadang setelah istilahnya lewat seminggu, ah kayaknya saya lagi baper aja gitu. Terus udah gitu, udah deh saya mau cabut. Oh nggak bisa, udah masuk gitu ya Pak ya.
0: Iya benar.
1: Ada nggak sih Pak orang-orang yang pelapor tuh yang mencabut laporannya gitu Pak?
0: Kalau selama saya berdinas di Bali ini masih belum ada Ibu.
1: Oh belum. Jadi, ada ya, berarti gigih ya.
0: Iya gigih memang.
1: Oke, itu dia tadi persyaratannya sudah dijelaskan. Jadilah pelapor yang cerdas dan bertanggung jawab pastinya. Nah, kita nanti ke segmen terakhir nih Pak. Nih waktu semakin dekat ternyata ya. Kita bakal masuk di babak penentuan nih, sanksi apa yang bakal menanti para hakim kalau terbukti melanggar. Dan mulai kita agak-agak merinding disco nih ya. Apakah sampai harus ada mungkin pensiun dini atau mungkin sanksi-sanksi lain. Nah, kita akan bahas nanti di sesi berikutnya, di sesi terakhir. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
3: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Yes, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Kita kembali ke sanksi, tidak terasa sudah sampai di segmen pamungkas kita. Untuk sanksi, masih bersama Pak Agung Susanto, penghubung KAI Bali. Dan di sesi penutup ini, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Kita ngomongin soal konsekuensi hukum KAI. Ini berwenang merekomendasikan sanksi dari yang ringan, sedang, sampai berat. Mungkin boleh dijabarkan sedikit nih Pak. Tadi kan kita penasaran apa sih hukumannya untuk hakim gitu. Boleh jelasin mungkin Pak?
1: Iya, jadi memang sifat dari komisi yudisial ini merupakan sanksi. Jadi rekomendasi, maksudnya dia itu tidak bisa untuk melakukan langsung eksekusi atau eksekutorial, tetapi dia merupakan rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Jadi rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial itu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan ini meliputi teguran secara tertulis atau teguran secara lisan maupun pernyataan tertulis dengan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh hakim tersebut. Yang kedua, kalau seumpama sanksi sedang itu meliputi penundaan gaji, penundaan pangkat, kemudian hakim non palu, sampai dia itu ranah mutasi. Kalau mutasi ini kan ada dua, promosi dan juga demosi. Jadi yang kita rekomendasikan itu berupa demosinya, maupun bisa juga Ibu, itu penurunan tingkat pengadilan. Jadi kalau
0: Jumlah pengadilan, kasus yang dihandle gitu ya.
1: Iya, jumlah kasusnya maupun satker di mana dia bekerja. Kalau seumpama satker ini kan meliputi kelas 2, kemudian 1B, 1A dan 1A khusus. Misalkan hakim yang dilaporkan itu sudah bekerja di satker 1A. Dia bisa untuk apa itu demosi kepada 2.
0: Dipindah itu tugaskan,
1: iya, gitu dipindahkan. Ya. Yang 1A itu di kota, di ibu kota. Kalau seumpama 2 itu sudah pelosok-pelosok Ibu.
0: Jadi, otomatis kasusnya juga gak banyak ya Pak,
1: kasusnya
0: ya?
1: Kasusnya juga gak banyak. Kalau yang ketiga, ini sanksi berat. Kalau sanksi berat itu hampir sama dengan sanksi sedang. Kalau seumpama untuk non palu ini, kalau seumpama sanksi sedang itu kan maksimal 6 bulan. Tapi kalau sanksi berat ini lebih dari 6 bulan, sampai 2 tahun itu non palu. Jadi dia tidak bisa bersidang. Dia tidak bisa memegang palu.
0: Berarti kalau ada jenisnya, yaitu tadi dari level yang atas diturunkan sama dibebas tugaskan gitu ya Pak ya.
1: Terus lagi ada juga dia itu pemberhentian. Pemberhentian dengan hak pensiun maupun pemberhentian dengan non hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi untuk dua sanksi ini, pemberhentian dengan hak pensiun dan pemberhentian tidak dengan hormat, itu ada mekanisme lanjutan yaitu majelis kehormatan hakim yang yang 4 hakim ini berasal dari komisi yudisial dan 3 hakim itu berasal dari Mahkamah Agung. Apabila yang mengajukan MKH ini Mahkamah Agung, ketua majelisnya itu dari Mahkamah Agung Bu. Jadi kalau seumpama kas penanganannya itu yang mengajukan adalah komisi yudisial, ketua majelis hakim MKH itu dari komisi yudisial, dan ini memang ya berat sih Ibu, karena kalau seumpama hakim tersebut sudah berprestasi dan menangani beratus-ratus perkara, ada satu perkara saja yang dia itu mengalami suatu pelanggaran etik, dia nasibnya itu kan serat atau ratusan penanganan perkara yang baik itu kan menjadi gugur Ibu, gara-gara satu kasus itu. Itu Bu.
0: Wah, berat juga nih ya Pak ya, hukumannya gak main-main ini ya.
1: Iya.
0: Dari yang ringan, sedang, sampai berat sekali. Waduh, ini hakim ini siap-siap pengawasan. Dan masyarakat juga harus siap kalau mau melaporkan ya, jangan cuma lapor aja, tapi harus ada bukti ya Pak ya.
1: Iya. Saya tambahkan lagi Bu, boleh? Jadi untuk berkaitan dengan pengawasan ini, pengawasan ini kan memang kalau internal itu dari Mahkamah Agung, sedangkan KAI ini sifatnya eksternal. Manakala terjadi laporan oleh masyarakat, kemudian dua instansi ini sama-sama bergerak Bu. Kalau dua instansi ini sama-sama bergerak, dilakukan pemeriksaan bersama. Jangan sampai
0: Sebentar Pak. Dua instansi ini sama-sama bergerak, alasannya apa Pak? Karena yang melakukan cuma masyarakat gitu.
1: Iya.
0: Ini kan otomatis relasinya ke KAI kalau misalnya dari masyarakat kan.
1: Biasanya masyarakat ini memang terkhusus laporan kode etik dan pedoman perilaku hakim, biasanya mereka itu melaporkannya kepada dua instansi. Satu itu kepada Bawas, yang kedua itu kepada Komisi Yudisial. Jadi ketika laporannya sama-sama masuk, ya kita harus
0: dua-duanya jalan tetap
1: dua-duanya jalan, karena mereka menerapkan suatu ini Pak Bu, apa itu pelayanan masyarakat kan, wajib untuk menangani aduan dari masyarakat ini. Jadi dua-duanya bergerak untuk menjaga harmonisasi kelembagaan dan juga menjaga yang namanya mitra dari Komisi Yudisial. Itu dilakukan pemeriksaan bersama, diharapkan putusan yang dihasilkan itu juga sama. Jangan sampai KY menjatuhkan rekomendasi A, si Bawas rekomendasi B. Itu juga dulu sempat lah terjadi juga di pengadilan negeri di Bali ini, sempat itu dulu di Gianyar itu.
0: Itu dia nih ya. Ternyata pelaporan masyarakat gak cuman ke KY doang, ke mahkamah juga dilaporkan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah laporannya dua ya dua-duanya jalan gitu. Oke deh. Terakhir nih Pak, untuk pendengar kita yang mungkin mendengarkan di 105,2 ataupun menyaksikan di Facebook Pro 1 RRI dan Pasar dan RRI Digital, pingin berpartisipasi menjaga maruah peradilan lewat kanal digital, apa aja nih Pak yang mereka bisa melapor resmi tanpa harus datang ke kantor gitu, karena kan otomatis mungkin jauh waktu gitu Pak.
1: Iya, kalau seumpama dulu sebelum dibentuk penghubung Komisi Yudisial di daerah, kan itu satu keran pintu laporan tersebut diterima, yaitu di Jakarta, di Komisi Yudisial Pusat. Semenjak kami dibentuk, kami lebih dekat dengan masyarakat karena ada di setiap provinsi. Jadi masyarakat bisa datang secara langsung kepada penghubung Komisi Yudisial di daerah maupun kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keuntungan dari yang di daerah ini adalah, jadi masyarakat ketika jaraknya itu tidak terlalu jauh, bisa langsung konsultasi, bisa langsung memaparkan apa yang dia dialami, dan kami juga akan memberikan suatu pencerahan dan juga pemahaman sesuai dengan tugas dan fungsi dari Komisi Yudisial. Yang kedua, itu juga bisa melaporkan melalui hotline kami, di nomor yang tertera nanti di Instagram kami, yaitu kalau di Instagram Komisi Yudisial Bali itu Komisi Yudisial Bali, kalau yang di pusat ini Komisi Yudisial RI. Kemudian juga bisa melaporkan melalui website kami, yaitu www.pelaporan.komisiyudisial.go.id, maupun juga bisa melaporkan di kanal pelaporan masyarakat, itu juga ada Ibu. Maupun juga bisa mengirimkan surat secara langsung yang ditujukan kepada kantor Komisi Yudisial Bali maupun Komisi Yudisial Republik Indonesia, begitu.
0: Oke, jadi banyak kanal yang bisa dicoba. Bahkan mungkin cari info dulu ke sosial medianya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Apa tadi sosial medianya Pak?
1: Komisi Yudisial Wilayah Bali.
0: Komisi Yudisial Wilayah Bali. Untuk warga Pulau Dewata yang mau lapor, silakan cek-ceki dulu di sosial medianya, di Instagram dan Facebook ada Pak ya?
1: Iya, Instagram dan Facebook kita terkoneksi.
0: Jadi informasinya dari sana, kemana mau melakukan pelaporan, nanti dari sana langsung di follow up. Jangan lupa bukti-bukti terlampir ya, jangan cuman ngelapor emosi aja. Oke, luar biasa banget penjelasannya Pak Agung untuk siang hari ini. Ternyata keadilan tuh gak cuma tugas hakim ya di ruang sidang, tapi juga tugas kita bersama sebagai masyarakat mengawal secara cerdas, beretika dan sesuai jalur hukum pastinya. Sekali lagi terima kasih Pak Agung untuk insight-nya yang mencerahkan siang hari ini. Sukses selalu untuk Komisi Yudisial RI Wilayah Bali. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak ya.
1: Ya, semoga.
0: Siapa tahu loh Pak, berapa bulan lagi ketemu lagi, ini udah dua kali kita ketemu nih ya. Ya, dan pendengar, sampai di sini perbincangan sanksi untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di Denpasar siang ini. Jangan biarkan penasaran sampai di sini aja ya. Buat yang ketinggalan detail dari perbincangan kami, kami masih sediakan pastinya di Facebook RRI Denpasar, di Pro 1 RRI Denpasar untuk tonton ulang dan share ke grup keluarga supaya lebih banyak lagi memberikan manfaat dan informasi. Jangan lupa juga tinggalkan komentar Anda yang positif pastinya. Saya Habsar Nacho bersama seluruh kerabat kerja pamit undur. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

House Love Close. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
1: Yeah, I mean, it was very different.
2: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
1: Felt like it was a good match from my end.
0: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
3: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
2: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan seperti ini akan membantu saya memperbaiki kekurangan tersebut. Itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
0: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Volt 6, 7.
4: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
7: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14 menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
8: Ya, untuk pertama hari ini mengucapkan Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapangan?
9: Enggak sih, memang Sun Soyun memang mainnya seperti itu, dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih. Jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan itu.
7: Sementara di sektor tunggal putra, Awi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Awi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
10: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pastinya siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
7: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joaquin, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia, atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Little Oli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marji ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi di Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi Timnas. Nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Matchday dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang. Sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul, Little Oli. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik baik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
4: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tes di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dari Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita yang sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Di Bedah Tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan, sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Calhanoglu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Calhanoglu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah sekuat Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Indonesia menyapa siang.

0: Yes, dari Done Maula, menari sampai tua. Kalau saya menari sampai tua nggak kuat sih rasanya. Kuat loh, siapa tahu ya. Kita nggak pernah tahu rezeki. Tapi yang kita bisa jadikan acuan untuk informasi kali ini terkait arus lalu lintas gitu ya. Pulau Dewata, dari ruang ATCS, kita sudah terhubung dengan rekan Made Setiawan. Halo, selamat siang. Silakan informasinya.
1: Selamat siang. Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI dimanapun anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bebas Igusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah DCS, Pusat Penerangan Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awal dari simpang rumah dari simpang Moribang terpantau siang hari ini dari arah Haidar Usmantra menuju ke arah Sanur. Arus lintas terpantau padat namun lancar, dan juga dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Sanur menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Balibit terpantau dari arah Padanggalak menuju ke arah Sanur arus lintas siang hari ini terpantau padat lancar, dari arah Hangtua menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Sindu arus lintas terpantau lancar, dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar, dan juga dari arah sebaliknya dari arah Tirtonadi menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Dan selain dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Tirtonadi arus lintas terpantau padat lancar, dari arah Pantai Semawang menuju ke arah Aruji terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Pemelisan menuju ke arah Tirtonadi terpantau lancar. Selain dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Aruji arus lintas terpantau padat namun lancar, dari arah Semukenal menuju ke arah Nusudua terpantau padat namun lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusudua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusudua arus lintas terpantau padat lancar, dari arah Sesetan menuju ke arah Nusudua terpantau padat namun lancar, dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusudua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Kota Gudang Ulah Rai terpantau siang hari ini dari arah Kuto menuju ke arah bandara arus lintas terpantau lancar, dari arah bandara menuju ke arah bandara terpantau lancar, dan dari arah bandara menuju ke arah Nusudua dan Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang Kodanganan terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusudua arus lintas terpantau padat namun lancar, dari arah Kodanganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar, dan dari arah Nusudua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan saya dari simpang Mulut Jimbaran terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusudua arus lintas terpantau padat namun lancar, dari arah Kampung Sunut menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar, dan dari arah Nusudua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari pintu tol terpantau siang hari ini dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusudua arus lintas terpantau lancar, dari arah exit tol menuju ke arah Nusudua terpantau arus lintas yang hari ini lancar, dan dari arah sebaliknya dari arah Nusudua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan sebaliknya simpang Biridesi Nusudua terpantau yang hari ini arus lintas lancar, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusudua terpantau normal lancar, juga begitu sebaliknya dari arah Nusudua menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini dapat kami laporkan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap hati-hati di marka rambu jalan yang ada, agar selamat sampai tujuan. Saya Made Setiawan laporkan, selamat siang dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Made Setiawan. Demikian tadi informasi arus lalu lintas Provinsi Bali untuk Anda. Semoga menambah kewaspadaan kita dalam bergendara dan beraktivitas di luar ruangan. Kembali mengingatkan pendengar, pakai helm dengan baik dan benar, gunakan juga sabuk pengaman Anda setiap Anda berkendara. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Kentongan.
1: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Kalau pada remaja mungkin ada istilahnya FOMO ya, fear of missing out, nah gitu.
2: Wisata ya kayak ke Turia pada Tower itu kan bagus tuh proyeknya, Tower yang luar biasa ya.
3: Selamat siang. Fenomena fear of missing out atau FOMO dinilai turut mendorong remaja mencoba rokok elektronik. Pengembangan destinasi wisata baru di Bali dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Dari HIO Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Hapsarna Choa.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali terkait fenomena fear of missing out atau FOMO dinilai turut mendorong remaja mencoba rokok elektronik. Keinginan untuk tidak tertinggal di tren di lingkungan pergaulan membuat sebagian remaja tertarik menggunakan vape.
1: Kalau melihat temannya no vape, pengen tahu ya, jadi pengen ikut untuk mencoba.
5: Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan sosial hingga faktor psikologis. Selain pengaruh teman sebaya, fenomena fear of missing out atau FOMO turut dinilai berperan dalam mendorong remaja mencoba rokok elektronik. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Pengda Bali, Nima Redian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan, selain pengaruh lingkungan sosial, perilaku merokok pada usia dini juga dipengaruhi faktor pribadi yang berkembang di kalangan remaja. Salah satunya adalah keinginan untuk mengikuti tren yang sedang populer di lingkungan pergaulan.
1: Juga berkaitan dengan faktor-faktor pribadi ya, misalnya rasa ingin tahu, atau bahkan pada remaja mungkin ada istilahnya FOMO ya, fear of missing out. Nah gitu. Ini dari penelitian yang baru-baru ini juga dikerjakan oleh tim di Udayana Sentral juga menemukan fenomena ini.
5: Menurut Dian, fenomena tersebut membuat remaja cenderung tertarik mencoba rokok elektronik ketika melihat teman-temannya menggunakan produk tersebut. Rasa penasaran yang muncul kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan.
1: Jadi termasuk pengaruh teman sebaya. Jadi kalau melihat temannya nge-vape, pengen tahu ya, jadi pengen ikut untuk mencoba dan kemudian menjadi ketagihan.
5: IAKMI Bali menilai upaya pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi yang menyasar remaja secara langsung. Keterlibatan orang tua, guru, dan lingkungan pergaulan juga dinilai penting untuk membangun pemahaman bahwa rokok elektronik bukan bagian dari gaya hidup yang harus diikuti. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Senin malam. Peringatan tahun ini mengusung tema Kawya Atmakerti yang bermakna meraya jiwa perjuangan proklamator. Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan, Bulan Bung Karno bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum ideologis dan kultural untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan Bung Karno dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, tema tersebut mengajak masyarakat tidak hanya mengenang Bung Karno sebagai tokoh sejarah, tapi juga menghadirkan kembali nilai-nilai perjuangannya sebagai energi yang membentuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Koster juga menyebut Bung Karno mewariskan keberanian untuk bermimpi besar, berpikir melampaui zamannya, serta mengutamakan kepentingan rakyat. Selain itu, kedekatan Bung Karno dengan Bali menjadi sumber inspirasi dalam pembangunan daerah yang berakar pada kearifan lokal. Semangat tersebut, kata Koster, sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali dalam Bali era baru yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 diisi dengan berbagai kegiatan kreatif dan edukatif, mulai dari lomba cipta puisi, baca puisi, pidato bertema Bung Karno, hingga lomba tari Trune Jaya yang melibatkan pelajar SMP dan SMA sebagai upaya menanamkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada generasi muda. Informasi selanjutnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung bersinergi dengan Kementerian Agama Kabupaten Badung menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat pembinaan calon pengantin. Program ini untuk membekali pasangan dengan wawasan keagamaan, kesehatan, dan mental untuk mewujudkan keluarga Hindu yang sukinah bawantu.
6: Kami di Parisada Badung gencar-gencarnya persiapan pra-perkawinan tentang kesehatan, tentang kesiapan, tentang psikologi.
7: Berbagai upaya dilakukan Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung untuk mewujudkan keluarga Hindu yang sukinah bawantu. Salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat pembinaan calon pengantin. Program diklat catin ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Agama untuk meminimalisasi potensi konflik dalam perkawinan. Sekretaris PHDI Kabupaten Badung Iwayan Sukarya dikonfirmasi RRI di Badung membenarkan program diklat calon pengantin tersebut. Ia menjelaskan diklat catin dengan menggandeng Kementerian Agama ini biasanya digelar sebelum perkawinan upacara inti yang difasilitasi PHDI Badung. Iwayan Sukarya mengungkapkan diklat calon pengantin atau bimbingan perkawinan ini untuk mempersiapkan fisik, mental, dan spiritual pasangan dalam membangun keluarga Hindu yang sukinah bawantu serta menekan angka perceraian. Ia meyakini dengan adanya bimbingan yang mengedepankan pemahaman terkait Pancasrada, calon pengantin akan semakin memahami tujuan dari perkawinan, serta menyiapkan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
6: Kami di Parisada Badung bekerjasama dengan MDA, kerjasama dengan Dinas Dukcapil dan juga Kemenag. Ini kita gencar-gencarnya membuat formula bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah regulasi supaya perkawinan itu, pawiwahan itu bisa berjalan mengikuti undang-undang yang ada.
7: Iwayan Sukarya mengatakan diklat catin tersebut biasanya berlangsung 1 hingga 2 hari dengan materi pemahaman terkait dasar keyakinan perkawinan adat Hindu, pengetahuan hak dan kewajiban suami istri serta kesehatan reproduksi. Ia menyebut program diklat catin yang biasanya dirangkaikan sebelum berlangsungnya perkawinan dengan banten inti di PHDI Badung itu mulai dilirik umat, karena belum semua umat Hindu mengikuti diklat saat akan melangsungkan perkawinan. Ia berharap dengan semakin banyaknya pasangan calon pengantin Hindu mengikuti diklat grahastin, akan semakin memahami tujuan dari pewiwahan, yakni niatnya mewujudkan keluarga Hindu yang sukinah bawantu tanpa perceraian.
6: Persiapan-persiapan bahwa seorang calon pengantin itu baik yang laki maupun yang perempuan, bagaimana kesehatan reproduksinya, bagaimana kesiapan mentalnya. Nah itu, kita sedang mengarah ke arah itu.
7: Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Badung menggelontorkan sejumlah program mewujudkan keluarga Hindu yang sukinah bawantu. Tidak hanya memfasilitasi umat Hindu dalam perkawinan dengan banten inti yang mengedepankan tatwa, kini calon pengantin Hindu juga difasilitasi mengikuti diklat calon pengantin. Diklat dengan menggandeng Kementerian Agama ini diyakini akan meminimalisasi potensi konflik dalam perkawinan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Bali bersiap melaksanakan program vaksinasi African Swine Fever atau ASF setelah mendapatkan alokasi sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. Langkah ini diharapkan mampu melindungi populasi ternak babi sekaligus menekan penyebaran ASF yang kembali ditemukan di sejumlah wilayah Bali.
1: Pemerintah ada bersama peternak, Pak, untuk melakukan semua ini, Pak, untuk secepat mungkin untuk menuntaskan ASF.
2: Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan pelaksanaan vaksin ASF setelah mendapatkan alokasi sekitar 50 ribu dosis vaksin dari pemerintah pusat. Program ini menjadi bagian dari upaya pengendalian penyebaran ASF yang kembali muncul di sejumlah wilayah Bali. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Iwayan Sunada, mengatakan vaksin ASF saat ini masih dalam proses pengadaan di tingkat pusat. Pemerintah daerah berharap vaksin tersebut dapat diterima pada pertengahan Juni atau paling lambat Juli 2026.
1: Rencananya kita dikasih alokasi vaksin ASF lebih kurang sebanyak 50 ribu dosis, Pak. Ini sudah beberapa kali kita bahas dengan pemerintah pusat, adalah dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini adalah Dijen Pertanakan, ya. Itu sudah beberapa kali kita bahas. Nanti pengalokasiannya nanti adalah supaya babi kita di Bali berlanjut, Pak. Kita skemakan terutama adalah di indukan, Pak.
2: Selain menyiapkan vaksinasi, pemerintah juga terus memperkuat langkah biosecurity di tingkat peternak. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari pembagian disinfektan hingga edukasi terkait pencegahan penyebaran virus ASF.
1: Yang saya sampaikan adalah melakukan biosecurity, Pak. Di spraying, kita siapkan disinfektannya, itu sudah kita bagi-bagikan. Dan harap jangan panik, Pak. Tenang, pemerintah ada bersama peternak, Pak, untuk melakukan semua ini, Pak. Untuk secepat mungkin untuk menuntaskan ASF.
2: Pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah dan peternak dapat mempercepat pengendalian ASF dengan penerapan biosecurity yang ketat serta dukungan program vaksinasi. Penyebaran penyakit tersebut diharapkan dapat ditekan sehingga sektor peternakan babi tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, setiap bulan Juni bangsa Indonesia memperingati bulan Bung Karno sebagai momentum mengenang jasa, pemikiran, dan keteladanan sang proklamator sekaligus penggali Pancasila Insinyur Soekarno. Bulan ini bukan hanya menjadi ajang mengenal sejarah, tapi juga kesempatan untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, gotong royong, keberanian, serta semangat membangun bangsa yang diwariskan Bung Karno. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Anagung Nani Suryani ST.
3: Bagaimana, Bu, makna utama spirit bulan Bung Karno ini yang perlu kita pelajari, Bu Nani?
4: Ya. Bung Karno ini adalah tokoh bangsa yang luar biasa. Jadi beliau adalah proklamator yang dengan berani memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga menjadi jembatan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia. Kemudian beliau juga penggali Pancasila. Kemudian beliau juga tokoh yang luar biasa. Jadi beliau presiden pertama juga. Jadi saya sangat mengapresiasi Pemprov Bali yang melaksanakan bulan Bung Karno. Karena banyak hal yang bisa kita teladani dari beliau dan masih sangat relevan sampai sekarang. Sebagai proklamator, kita sudah ditugaskan oleh beliau memanfaatkan jembatan yang diciptakan untuk menuju cita-cita proklamasi. Kemudian sebagai penggali Pancasila, ya, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, bagaimana tugas kita itu tidak hanya berupa wacana tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak hal yang merupakan PR dan tugas berat kita sebagai generasi muda agar beliau bisa tersenyum bahwa apa yang beliau lakukan untuk bangsa ini bisa dipahami, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
3: Artinya kita masih banyak PR ya, Bu, untuk meneruskan ya perjuangan Soekarno, yeah, apalagi di era sekarang ini, yeah, di anak-anak muda ini sejatinya seperti apa sih, Bu, pandangan anak muda terkait dengan Bung Karno itu sendiri, Bu, sebenarnya, Bu?
4: Kalau saya lihat ya, kita jangan terlalu mendiskreditkan generasi muda. Saya lihat memang ada yang kurang paham, tapi juga banyak yang sudah mulai bagaimana nilai-nilai itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau saya lihat mengenai nilai-nilai tersebut itu tergantung daripada usia. Mungkin untuk anak-anak kecil, TK, itu pengenalan. Mereka harus tahu Bung Karno itu siapa, apa yang telah dilakukan. Naik lagi usianya, mereka harus paham dengan apa yang menjadi pemikiran Bung Karno. Naik lagi setelah mereka menjalani kehidupan bekerja, mereka harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hal ini tidak bisa menyamaratakan seluruh generasi muda. Jadi kita juga punya andil untuk memfasilitasi bagaimana generasi muda lebih bisa memahami dan mengimplementasikan dengan melalui program-program kegiatan yang harus dilaksanakan oleh semua komponen bangsa. Jadi dari rumah, pemerintah, masyarakat keseluruhan. Jadi aura itu yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Karena hal-hal yang terkait dengan masalah nilai, masalah kebangsaan, itu seperti pohon. Dia harus dipupuk terus-menerus sehingga benar-benar masuk ke dalam jiwa generasi muda. Jadi itu juga merupakan PR bagi kita semua. Bagaimana yang tidak paham tentang Pancasila bisa menjadi paham dan bisa mengimplementasikan. Yang sudah paham ya lebih membuat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dasar negara benar-benar dilaksanakan. Misalnya sebagai contoh saya lihat dalam implementasi Pancasila, seorang pejabat pada saat dia mau menjabat dia disumpah. Jadi itu kaitannya dengan sila pertama. Jadi tapi di dalam pelaksanaannya dia melakukan korupsi atau melakukan hal-hal yang merugikan negara. Ini dia sudah melanggar dasar negara kita. Bukan hanya undang-undang, udah fatal sekali. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita sampaikan ke generasi muda, bagaimana dasar negara kita Pancasila benar-benar dipahami dan diimplementasikan.
3: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Ana Agung Nani Suryani ST.
0: Pendengar, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Buleleng mendampingi keluarga Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Pegayaman yang wafat di Mekah, sekaligus memastikan hak dan administrasi almarhum diproses sesuai ketentuan.
5: Kedatangan kami dari pihak keluarga almarhum menjadi penyemangat dan motivasi sehingga
6: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng memberikan pendampingan kepada keluarga almarhum Ibrahim Mujab, jemaah haji asal Desa Pegayaman, Kecamatan Sukusade, yang meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi. Langkah tersebut dilakukan tidak lama setelah kabar duka diterima sebagai bentuk perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buleleng, Haji Agus Anurrahman, turun langsung menemui keluarga almarhum. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya menyampaikan bela sungkawa sekaligus memberikan dukungan moral agar keluarga tetap kuat menghadapi musibah tersebut. Agus menjelaskan kehadiran pihaknya bertujuan memberikan ketenangan kepada keluarga serta memastikan hak-hak jemaah yang wafat di Tanah Suci dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku. Menurutnya, komunikasi dengan keluarga berjalan baik dan penuh keterbukaan.
5: Alhamdulillah, atas kunjungan kami datang ke sana disambut baik oleh pihak keluarga. Bahkan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan menjadi penyemangat kedatangan kami.
6: Ia mengatakan keluarga telah menerima dan mengikhlaskan kepergian almarhum. Ibrahim Mujab wafat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji dan kemudian dimakamkan di kota suci Mekah. Kondisi tersebut menurut Agus menjadi penghibur tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan.
5: Meninggalnya di Arab Saudi, bahkan dimakamkan di sana, posisi pasca puncak haji itu merupakan impian sih bagi sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia itu bisa dimakamkan di sana. Intinya alhamdulillah keluarga sudah ikhlas dan menjadi penyemangat dengan datangnya kami dari Kemenhat dan sebagai penambah support dan semangat sehingga berharap betul-betul almarhum yang meninggal dunia di sana menjadi haji yang mabrur dan amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus mendampingi keluarga sekaligus menyelesaikan dokumen dan administrasi almarhum Ibrahim Mujab 75 tahun yang meninggal di Rumah Sakit King Faisal Mekah pada Minggu 31 Mei 2026. Pendamping Jemaah Haji Buleleng Muhammad Ali Susanto menyebut kondisi kesehatan almarhum menurun sejak keberangkatan dan semakin melemah setelah menjalani rangkaian ibadah Armuzna. Meski belum menyelesaikan tawaf ifadlah dan sa'i, ibadah hajinya tetap sah karena telah melakukan wukuf di Arafah. Sementara proses pelengkap dibadalkan oleh penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: RRI Denpasar.
0: Pendengar, pengembangan destinasi wisata baru di Bali dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung aksesibilitas wisatawan.
8: Pengembangan sejumlah destinasi wisata baru di Bali turut mendorong kebutuhan akan infrastruktur pendukung yang memadai. Selain pembangunan objek wisata, kondisi akses jalan menuju kawasan destinasi juga menjadi perhatian pelaku pariwisata. Di sejumlah wilayah, jalan menuju destinasi wisata masih ditemukan dalam kondisi sempit maupun mengalami kerusakan di beberapa titik. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kenyamanan perjalanan wisatawan menuju lokasi tujuan. Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Dr. Gustika Desutawa kepada RRI menyatakan pengembangan destinasi wisata perlu diiringi dengan peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur pendukung.
9: Jalan-jalan menuju objek wisata ya kayak ke Turiapada Tower itu kan bagus tuh proyeknya, tower yang luar biasa ya. Namun demikian saya lihat jalan ke sana itu masih kecil, itu harus diperbaiki. Dan banyak jalan-jalan berlubang juga menuju daerah-daerah wisata ya. Nah itu harus segera diselesaikan. Gimana caranya itu supaya jalannya mulus gitu. Karena kita kan jargonnya itu sustainable tourism dan quality tourism gitu.
8: Lebih lanjut Gusti Kade Sutawa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Nawacita Pariwisata Indonesia mengatakan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah. Menurutnya akses jalan yang baik dapat mendukung mobilitas wisatawan menuju kawasan destinasi.
9: Masalah-masalah domestik seperti infrastruktur ya, macetan, sampah, penataan pantai dan lain sebagainya mesti segera dicarikan solusi lah supaya pariwisata Bali ini benar-benar sesuai dengan visi kita pariwisata Bali yang berkelanjutan dan berkualitas.
8: Selain kondisi jalan, ia juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti kemacetan lalu lintas dan penataan kawasan wisata. Berbagai persoalan tersebut dinilai memerlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan pariwisata. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata di berbagai wilayah Bali. Ketersediaan akses yang aman dan memadai diharapkan dapat menunjang mobilitas wisatawan serta mendukung pemerataan aktivitas pariwisata. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti krisis kekurangan sekitar 1.000 guru yang dinilai berpotensi mengganggu kualitas pendidikan dan efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah.
10: Pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar.
11: Krisis kekurangan tenaga pendidik menjadi persoalan serius yang mengancam kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Saat ini Buleleng diperkirakan masih mengalami kekurangan sekitar 1.000 guru, terutama pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Permasalahan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam audiensi DPRD Kabupaten Buleleng bersama Disdikpora menjelang pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. DPRD menilai keterbatasan jumlah guru berpotensi mempengaruhi efektivitas proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan kebutuhan tenaga pendidik merupakan persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan guru karena kewenangan pengadaan aparatur sangat bergantung pada kebijakan nasional.
12: Dan menjadi PR besar, kita kan tetap, kalaupun ini sudah bisa diurai dengan baik, setiap sekolah sudah sesuai dengan rompel dapat, tetapi bagaimana tentang tenaga pendidiknya guru? PR ini menjadi PR kita bersama, dan saya sampaikan tadi,
11: Ngurah Arya menegaskan, pemenuhan hak pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan negara. Karena itu DPRD mendorong Distikpora terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar Buleleng memperoleh tambahan formasi guru dalam rekrutmen mendatang.
12: Pendidikan dasar adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31. Nah, oleh karena itu, mari kita terus berkeluh kesah ke pusat karena kekurangan 1000 ini kan kebanyakan di tingkat dasar. Ini harus menjawab. Kan gitu.
11: Sementara itu DPRD menilai penambahan tenaga pendidik harus menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia daerah. Tanpa langkah cepat untuk menutup kekurangan guru, beban kerja tenaga pendidik yang ada akan semakin berat dan berpotensi mempengaruhi mutu layanan pendidikan di sekolah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola SSB di seluruh desa. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemain berbakat dan siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga.
13: Untuk menyiapkan liga SSB kelompok umur 8, 10, 12 termasuk mungkin 15 usia dini.
14: Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sekaligus membina talenta-talenta muda agar memiliki wadah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sejak usia dini. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengatakan, pemerintah daerah akan mendorong setiap desa mengalokasikan anggaran melalui APDES untuk mendukung pembentukan SSB. Program tersebut menyasar kelompok umur 8, 10, 12 hingga 15 tahun sebagai bagian dari sistem pembinaan berjenjang yang terstruktur.
13: Khusus kami kebetulan Bupati Badung dalam ini, kami malah 2027 sudah mendorong nanti kepada masing-masing desa melalui APBDES-nya untuk menyiapkan SSB kelompok umur 8, 10, 12 termasuk mungkin 15 usia dini.
14: Menurut Adi Arnao, keberadaan wadah pembinaan yang konsisten akan memperluas peluang lahirnya pemain-pemain berkualitas dari daerah. Dengan dukungan kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, atlet-atlet muda hasil binaan desa diharapkan mampu memperkuat Badung dan Bali pada berbagai ajang olahraga mulai dari Porjar, Porprov hingga PON.
13: Untuk tahun depan ini tidak hanya liga di provinsi. Ini akan kita dorong ke kabupaten. Kabupaten dalam rangka untuk tidak saja untuk mendapatkan pemain nantinya seperti harapan dari teman-teman bahwa untuk menjadi satu pemain nanti harap kita bisa berlaga di Porprov nantinya 17. Juga kita ingin mendorong menggaungkan, membumikan bahwa orang bilang mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan organ melalui cabang olahraga sepak bola ini.
14: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini melalui dukungan anggaran dan kompetisi berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Ya, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas daftar yang kembali kami sampaikan. Berita utama, fenomena fear of missing out atau FOMO dinilai turut mendorong remaja mencoba rokok elektronik. Pembangunan destinasi wisata baru di Bali dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Mewakili tim redaksi, saya Hapsar Nacua bersama redaktur Januar Setiaji mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, siang hari ini panas membara di luar ya untuk kota Denpasar. Gimana nih kota di tempat Anda? Mungkin boleh nih kabarin di WhatsApp 0896 7812380. Nemenin saya siang hari ini. Kabar-kabari tempat wilayah Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda. Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, beredar di media sosial sebuah flyer dengan mencantumkan logo pemerintah Kota Sukabumi, foto wali kota Sukabumi Ayab Zaki, serta beberapa kutipan pernyataan terkait aksi damai. Pada pernyataan tersebut berisi himbauan kepada seluruh pihak agar tidak mengatasnamakan seluruh rakyat Kota Sukabumi dalam aksi yang dilakukan karena tidak semua masyarakat memiliki pandangan dan sikap yang sama. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Fakta yang dilansir dari akun Instagram pemerintah Kota Sukabumi, @pemkotsukabumi, wali kota Sukabumi Ayab Zaki membantah hal tersebut karena tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang tertera pada flyer. Pemerintah Sukabumi juga tidak pernah menerbitkan flyer tersebut. Oleh karena itu, konten flyer tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, dan pasar lagi panas-panasnya ya pendengar ya. Masih saya Hapsar Naco di ruang dengar Anda. Nah, kalau dari Alo Dokter ada nih tips untuk senantiasa terhidrasi ya dengan baik. Pastikan kita nggak kekurangan cairan tubuh, karena kalau kurang cairan tubuh ini biasanya kerap kaitannya dengan kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi saat tubuh kekurangan cairan, jadi kering mulutnya, air liur mengental. Nah, ini menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur dalam mulut tidak terkendali.

0: Waktunya kentongan.
1: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
2: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yo tare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundra ga
1: li raya lami yau lau bagai hula fa be bang waya ia ba fa gele pesadana geluhania.
2: Linia merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika linia yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya pendengar, kalau yang namanya kekurangan cairan itu selain masalah gigi dan mulut, itu ternyata juga kulit kering. Ini nyata adanya, saya saksikan dah dia datang dalam keadaan sakit, kemudian bibir terkelupas. Waduh. Ya, jadi kulit kering ini terjadi ketika jaringan kulit kekurangan cairan. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan jumlah minyak di kulit yang menahan kelembapan. Gejala kulit kering antara lain adalah tampak kusam, pecah-pecah, terasa gatal, dan muncul garis-garis halus. Selain kurangnya asupan cairan, kulit kering juga disebabkan terlalu sering buang air kecil akibat konsumsi minuman yang bersifat diuretik seperti teh, kopi, atau minuman berkafein lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Yes, nothing without love, Ned Cruz masih hadir untuk Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tapi saatnya saya Hapsara Nacho pamit undur dari ruang dengar Anda. Sudah mau jam 3 nih. Pertanda sesi saya sudah waktunya berakhir. Tapi gak usah khawatir, Pro 1 masih terus hadir untuk Anda. Karena sesaat lagi rekan saya Fitri Marlinda akan menemani di pukul 3 sampai nanti pukul 8 malam dengan lagu-lagu dan informasi pilihan pastinya. Buat yang merasa kesepian gak usah khawatir, Pro 1 pasti selalu ada. Kami hadirkan lagu dan juga informasi pilihan untuk Anda terus bersama kami.
1: Penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu!
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Banyak studi mengungkapkan tentang bahaya kesehatan tidur dengan ponsel atau gadget. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan tidur dekat ponsel yang sedang di-charge bisa mengakibatkan kegemukan. Tubuh kita sejatinya membutuhkan ruangan yang gelap ketika sedang tidur. Ruang gelap ini mampu membuat hormon melatonin atau yang dikenal dengan hormon tidur bisa bekerja dengan optimal sehingga kualitas tidur menjadi lebih baik. Sebuah penelitian dari Amerika Serikat bahkan menunjukkan penggunaan komputer atau smartphone pada malam hari bisa menyebabkan kenaikan berat badan karena meningkatkan rasa lapar meskipun kita sudah makan. Keberadaan cahaya yang berasal dari ponsel atau alat elektronik bisa mengganggu produksi hormon tidur. Padahal kualitas tidur lebih baik membantu tubuh mengubah asupan makanan dan minuman menjadi energi. Jika kadar hormon tidur terganggu dan menurun, maka pengolahan makanan dalam tubuh pun ikut terganggu. Di sisi lain, seorang peneliti dari University School of Psychological Sciences, Dr. Simon Kiley mengatakan, cahaya biru atau cahaya lain yang terpancar saat mengisi ulang baterai ponsel juga bisa mengganggu metabolisme tubuh. Karenanya, ia menyarankan untuk selalu mematikan sumber cahaya saat tidur dan menghindari pemakaian gadget atau alat elektronik sebelum tidur.
1: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
2: Wis kepacot ambiar, remuk sing nang ati.
1: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Hayamuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya, Fitri Marlinda, bisa kembali hadir menemani ruang dengan Anda di edisi hari Rabu di tanggal 3 Juni tahun 2026 dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, tentunya di Denpasar sore ini. Dan pendengar, tadi kita sudah dibuka oleh sebuah lagu dari Fatin dengan judulnya Jangan Kau Bohong. Nah, pendengar, seperti biasa nanti Pro 1 akan hadir dengan beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Hengki Hepon dengan judulnya Bayang Semu. Selamat mendengarkan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, masih di 105,2 FM Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Fitri Marlinda di sini. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Blackout dengan judulnya Yang Kedua. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi nih, di mana informasi Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id, mengenai Taspen yang menyalurkan gaji ke-13 kepada 99% pensiunan di hari pertama. Nah, informasinya, PT Taspen Persero telah menyalurkan pembayaran gaji ke-13 tahun 2026, di mana pembayaran gaji ke-13 tersebut telah disalurkan kepada pensiunan aparatur sipil negara atau ASN di hari pertama, yaitu tanggal 2 Juni 2026 kemarin. Informasi yang terdapat adalah penyaluran gaji ke-13 pensiunan sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 9 tahun 2026. Komisaris utama PT Taspen, Fari Jamie Francis, mengatakan Taspen menyalurkan gaji ke-13 tepat waktu, begitu pula dengan jumlah sasaran penerima dan tidak ada potongan. Para pensiunan ASN dapat melapor kepada PT Taspen jika penerimaan gaji ke-13 tidak utuh atau tidak sesuai, di mana himbauan ini disampaikan demi mencegah penyalahgunaan kebijakan dan juga tindak pidana. Nah, pendengar, sebagai informasi juga, bagi para pensiunan tidak perlu melakukan pengajuan maupun autentikasi untuk memperoleh gaji ke-13 di tahun 2026 ini, karena pembayaran dilakukan berdasarkan data pembayaran pensiun bulan Mei 2026. Namun, di lain itu, peserta tetap wajib melakukan autentikasi rutin bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme tersebut, Taspen tentunya berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran yang mudah, aman, tertib, dan tentunya sesuai dengan regulasi. Itu dia tadi, pendengar, informasi yang Linda kutip dari rri.co.id. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Dira Sugandi dengan judulnya Jangan Sampai Berpisah. Selamat mendengarkan.

0: Waduh, lagi asik nongkrong atau antre di kopi. Wah, pas bayar dompet ketinggalan di rumah. Tenang, selama HP on masih di tangan, kamu aman. Pakai Kris dong, bayar apa aja tinggal scan. Nggak perlu drama nunggu kembalian receh yang sering diganti pakai permen atau repot cari ATM terdekat. Dan uniknya lagi, Kris sekarang bukan cuma soal bayar, tapi otomatis jadi asisten pribadi nyatet pengeluaran kamu biar nggak bocor halus. Jadi dompet tipis bukan masalah, yang penting saldo di aplikasi tetap nyala, wih. Yuk jadi pahlawan ekonomi digital mulai dari diri sendiri. Cari logo Kris di setiap gerai favoritmu. Tinggal scan, bayar, beres.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Justin Timberlake dengan judulnya Mirrors. Tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda di sini sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Nah, berikutnya Linda ingin membagikan informasi dari aktor ganteng asal Korea Selatan nih, yaitu Ji Chang-wook. Di mana agensi Ji Chang-wook tegaskan tidak ada penggelapan pajak usai audit otoritas Korea. Pendengar, informasi berikutnya datang dari aktor Korea Selatan Ji Chang-wook yang tengah menjadi sorotan setelah menjalani audit pajak oleh otoritas perpajakan Korea Selatan. Audit tersebut dikabarkan berujung pada kewajiban pembayaran pajak tambahan senilai miliaran won. Menanggapi pemberitaan yang beredar, agensi Ji Chang-wook, yaitu Spring Company, langsung memberikan klarifikasi resmi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada upaya penghilangan pendapatan maupun penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja. Menurut pihak agensi, seluruh dokumen yang dibutuhkan telah diserahkan secara terbuka dan mereka juga bekerja sama penuh selama proses audit berlangsung. Perbedaan yang muncul disebut lebih terkait penafsiran aturan perpajakan, khususnya mengenai apakah pendapatan dari aktivitas hiburan dikenakan kepada individu atau perusahaannya. Meski demikian, pendengar, Meski terdapat perbedaan pandangan nih, Ji Chang-wook dan agensinya menyatakan menghormati hasil audit tersebut dan mereka juga memastikan akan memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan serta memperkuat sistem pengelolaan keuangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Itu dia tadi informasi yang Linda kutip dari halaman resmi kami di rri.co.id. Nah, biasanya nih kalau aktor-aktor Korea udah kena kasus pajak kayak gini, fansnya biasanya sudah mulai wah-wah dak-dik-duk nih, bener nggak nih, semoga enggak betul ya. Jadi semoga memang Ji Chang-wook hanya terjadi miskomunikasi saja antara pihak pajak dan juga pihak company-nya Ji Chang-wook. Dan tapi kembali lagi, karena artis juga manusia ya, jadi mungkin ada miss-miss sedikit, tidak apa-apa. Selama yang penting mereka membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan. Itu dia pendengar, informasi sedikit dari aktor Korea ganteng bernama Ji Chang-wook. Nah, berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Alicia Keys dengan judulnya Like You'll Never See Me Again. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

Ya, pendengar masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Hozier feat Alison Russell dengan judulnya Wildflower and Barley. Nah, berikutnya informasi yang ingin Linda bagikan datang dari dunia olahraga nih. Dari Indonesia Open 2026, Fadiyati singkirkan ganda putri ranking 3 dunia. Nah, pendengar, kabar membanggakan datang dari ajang Indonesia Open 2026, di mana ganda putri Indonesia yaitu Siti Fadia Silva, Ramadanti, dan juga Amalia Cahaya Pratiwi sukses melangkah ke babak kedua setelah menumbangkan pasangan peringkat 3 dunia asal Korea Selatan, yaitu Lee Hee dan juga Baek Hana. Bertanding di Istora Senayan Jakarta, Fadia dan Tiwi berhasil menang melalui pertarungan sengit 3 game dengan skor 21-13, 17-21, dan 21-14 dalam total waktu di 68 menit. Kemenangan ini tidak diraih dengan mudah karena pada game penentuan, pasangan Indonesia sempat tertinggal di 4-9, namun berkat komunikasi yang baik, saling percaya serta arahan dari tim pelatih, Fadia dan Tiwi akhirnya mampu bangkit dan membalikan keadaan. Mendengar, Fadia mengatakan kunci kemenangan mereka adalah komunikasi dan kepercayaan satu sama lain. Sementara Tiwi menegaskan bahwa mereka tidak menyerah meski sempat tertinggal dan terus fokus mengejar poin demi poin. Dukungan penonton Istora yang terus memberikan semangat juga menjadi suntikan motivasi bagi pasangan Indonesia ini. Dan di babak kedua, Fadia dan Tiwi akan menghadapi pasangan Hong Kong, yaitu Yong Ngating dan juga Yong Pui Lam. Semoga untuk langkah kedua pasangan merah putih ini terus berlanjut ya, dan bisa membawa hasil terbaik bagi Indonesia di Indonesia Open 2026. Mari kita doakan bersama ya pendengar ya. Dan seperti biasa, informasi tadi Linda kutip tentunya dapat dibaca secara lengkap melalui laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan judulnya Put It All On Me. Namun sebelum itu, sebagai informasi juga pendengar bahwa nanti pada pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, kita akan berbincang-bincang mengenai peran ayah nih. Peran ayah dalam mendukung kesehatan reproduksi bagi ibu dan anak di Indonesia Cerdas, tentunya dengan narasumber-narasumber terpercaya yang hebat-hebat. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Dan pasar sore ini
2: disiarkan langsung dari Hayam Uruk 70 dan Pasar Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir di Indonesia Cerdas, dan edisi kali ini bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali, edisi Rabu 3 Juni 2026. Pendengar, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sering sekali dianggap sebagai ini urusan ibu saja. Padahal enggak loh, karena dampaknya luar biasa besar bagi keutuhan sebuah keluarga. Nah, topik kita pada sore hari ini yaitu mengenai peran ayah dalam mendukung kesehatan reproduksi ibu dan juga anak. Untuk membahas hal tersebut tentunya saya tidak sendiri, karena di studio Pro 1 juga telah hadir narasumber kita pada sore hari ini, ada Ibu Putu Sawitri, AMD KEP SKMMKES, penyuluh keluarga berencana ahli muda. Halo, selamat sore Ibu.
3: Selamat sore Mbak Fitri, selamat sore para pendengar semua. Apa kabar? Saya harap semua sehat saja ya.
2: Amin, astagfirullah. Semoga semua sehat dan tentunya semangat ya Ibu ya pada sore hari ini. Nah, sebelum memulai perbincangan kita lebih lanjut pendengar, sebagai informasi juga bahwa dialog sore hari ini bisa didengarkan dan disaksikan secara langsung melalui aplikasi RRI Digital dan juga Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Tentunya bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi atau memiliki pertanyaan, bisa juga langsung mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089 678 123 830 atau telepon di 0361-222-161, atau bisa juga langsung melampirkan pertanyaan di kolom komentar live Facebook kami. Tanpa berlama-lama nih Bu Putu, kita mau langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu mengenai peran ayah dalam mendukung kesehatan reproduksi ibu dan anak nih. Mungkin masih banyak ya orang yang menganggap bahwa kesehatan reproduksi itu hanya soal alat vital ataupun urusan ibu-ibu saja nih Bu ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, namun kalau sebenarnya ini definisinya tuh seperti apa sih Bu? Sebenarnya reproduksi ini itu apa gitu?
3: Iya, terima kasih Mbak Fitri, para pendengar sekalian. Nah, mungkin kalau misalnya kita mendengar soal reproduksi, pasti biasanya langsung mengarah ke alat kelamin, kemudian hubungan seksual. Nah, sebenarnya itu perihal reproduksi tidak sesempit itu ya. Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, definisi dari kesehatan reproduksi sendiri adalah keadaan sejahtera baik secara fisik, mental maupun sosial. Yaitu dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Di mana hal ini mencakup yang pertama, kesejahteraan secara menyeluruh, di mana itu tentunya mencakup aspek fisik, mental dan sosial. Dalam artian individu tidak hanya sehat tetap secara biologis, tetapi juga mendapatkan jaminan untuk terbebas dari kekerasan, diskriminasi dan masalah psikologis, terutama yang terkait dengan seksualitas dan reproduksi. Kemudian memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan. Dalam artian menyiratkan kemampuan seseorang untuk dapat menikmati kehidupan seks yang memuaskan dan aman tanpa risiko penyakit atau paksaan. Dan memiliki otonomi reproduksi. Nah, dalam artian setiap individu mendapatkan hak, kebebasan dan kemampuan untuk bereproduksi dan memutuskan apakah, kapan dan seberapa sering ingin melakukannya. Seperti itu, Mbak.
2: Tadi berarti ada kesejahteraan menyeluruh, ada kehidupan seksual yang aman dan juga memuaskan ya, dan otonomi reproduksi memberi hak, kebebasan dan juga kemampuan. Nah, hak ataupun kebebasan ini yang seperti apa sih Bu maksudnya?
3: Nah, yang dimaksud ini adalah hak reproduksi Mbak ya. Ini sudah diatur juga oleh WHO ya, dan sudah diakui juga oleh berbagai organisasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Dimana hak reproduksi itu adalah hak asasi bagi setiap individu untuk dapat memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai kehidupan seksual dan reproduksinya. Nah, ini ada lima hak reproduksi ya, Mbak Fitri dan para pendengar sekalian. Yang pertama adalah hak atas informasi. Nah, seperti saat ini, di mana setiap individu berhak mendapatkan informasi yang akurat dan pendidikan seputar kesehatan reproduksi. Nah, di sini kita bicara tentang pendidikan ya. Kemudian ada program keluarga berencana. Nah, dan pencegahan penyakit menular seksual. Yang kedua adalah hak untuk memutuskan. Nah, di mana setiap individu ataupun pasangan memiliki kebebasan untuk merencanakan keluarga. Nah, di sinilah pentingnya ya keluarga berencana, termasuk kapan harus memiliki anak, jarak dan jumlah anak yang ingin dimiliki. Yang ketiga, hak atas kesehatan dan pelayanan. Nah, di mana setiap individu atau pasangan berhak mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang aman, efektif, terjangkau dan berkualitas. Iya, yang keempat, hak bebas dari paksaan, dalam artian memiliki hak untuk menentukan pilihan untuk bereproduksi tanpa adanya diskriminasi, paksaan atau kekerasan seksual, serta hak untuk menikah. Nah, ini yang paling sering jadi isu juga ya. Di mana setiap pasangan itu memiliki hak atau individu memiliki hak untuk memilih pasangan dan membangun keluarga secara sah.
2: Itu. Ya. Berarti setiap individu memiliki hak untuk pasangannya masing-masing, dan juga seharusnya kalau ingin punya anak berapa itu bisa dibicarakan ya Ibu. Sesama pasangan itu harus dibicarakan, jadi tidak ada kesalahpahaman antara ayah ataupun ibu. Keduanya harus memiliki kesepakatan bersama dan persiapan tentunya ya Ibu ya. Karena memang kalau sudah hamil bukan cuma hamil, lahir udah gitu kan. Masalahnya panjang kalau sudah punya, kalau sudah hamil punya anak itu panjang urusannya.
3: Panjang sekali.
2: Jadi bukan cuma yang abis melahirkan selesai, enggak. Kan ada merawatnya, anaknya juga dari kecil besar ke nanti sampai dewasa lagi gitu.
3: Iya, betul, Mak.
2: Nah, kalau untuk dari kita bahas tadi kan secara keseluruhan. Nah, kalau untuk di topik hari ini kan kita peran ayah nih. Terkait dengan peran ayahnya sendiri itu sebenarnya yang seperti apa sih?
3: Di sini kalau kita bicara tentang peran ayah, nah biasanya kan seperti Mbak Fitri bilang tadi, umumnya kalau udah bicara reproduksi itu identik dengan perempuan.
2: Betul.
3: Nah, padahal sebenarnya kesehatan reproduksi itu penting bagi setiap orang dan sangat penting diperhatikan dalam setiap tahapan kehidupan.
2: Okay.
3: Nah, mulai dari remaja, nah ini biasanya mulai masuk pubertas, kemudian usia dewasa atau masa subur, hingga masa menopause. Ya, karena ayah itu ternyata memiliki peran yang sangat penting dalam masa kehamilan, persalinan, hingga mendukung tumbuh kembang anak. Ya, karena dukungan ayah itu bukan cuma soal materi dalam artian ini saya kasih uang sana periksa sendiri selesai. Tidak ya, karena ayah itu sangat penting dalam memberikan perhatian, pengetahuan, serta terlibat aktif. Nah, saya contohkan pertama di masa calon pengantin nih atau mau menikah. Ah, tentunya ada perencanaan nih. Harus diskusi berdua antara calon suami dan calon istri. Perencanaan nih, kita mau nikah kapan?
2: Betul,
3: nah, itu penting juga ditanyakan, nanti kamu mau punya anak berapa? Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau istrinya sudah hamil, nah ayah juga, ayah atau suami memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kehamilan, dalam mendampingi. Nah, karena tidak jarang sering kita jumpai atau bahkan terjadi di lingkungan sekitar kita, pada saat periksa kehamilan di bidan, di dokter, di puskesmas itu, ibunya masuk sendiri ke ruangan. Nah, suaminya
2: enggak ada
3: di luar. Bahkan kadang-kadang mungkin ditinggal merokok ya. Ya, kasihan sekali. Nah, sehingga banyak penjelasan dari dokter itu yang terlewat sama suami. Padahal banyak sekali edukasi atau informasi yang harus diketahui oleh suami atau calon ayah itu sendiri.
2: Betul.
3: Nah, karena ini menunjukkan adanya dukungan moral. Nah, yang mana calon ayah atau suami bisa mengetahui keadaan dari janin yang dikandung.
2: Okay.
3: Nah, seperti itu. Kemudian membantu memenuhi nutrisi ibu. Ah, terutama kalau misalnya yang punya istri mulai ngidam. Ah, kadang-kadang ada anggapan, ngidamnya itu semacam alasan yang dibuat-buat, pengen ini, pengen itu. Nah, sebenarnya disinilah peran suami. Nah, misalnya ngidamnya mulai yang aneh-aneh nih. Nah, di sini suami berperan, alihkan ke menu yang lebih bergizi dan sehat. Misalnya istrinya pengen gorengan atau pengen makanan yang berlemak atau yang pedas-pedas atau yang instan yang natriumnya tinggi. Nah, itu dari calon suami atau calon ayah itu bisa memiliki peran berikan edukasi makanan yang bergizi atau kayaknya kalau makan itu agak kurang sehat deh. Gimana kalau kita makan ini? Rasanya kan sama aja.
2: Itu.
3: Kemudian jadi pendengar yang baik karena umumnya ibu hamil kan sering mood swing ya.
2: Betul.
3: Ya, karena adanya perubahan hormon. Sinilah kadang-kadang kayak jadi cobaan bagi bapak-bapak. Begini salah, begitu salah, sudah diberikan sudah dibelikan makanan salah, tidak dibelikan juga tambah salah. Nah, sehingga sangat penting bagi suami atau calon ayah bila memiliki istri hamil, dampingi pada saat pemeriksaan, kemudian penuhi nutrisi ibu dan jadi pendengar yang baik. Itu.
2: Berarti tapi ada yang menarik ya. Artinya memang suami ini ketika ibu hamil ini bisa dibilang harus memiliki kesabaran ya pasti.
3: Iya, kesabaran. Ya, bahkan kalau kita di Hindu, kalau hamil bukan cuma ibunya atau di dalam budaya Bali ya bukan cuma ibunya yang istilahnya mebrato atau mengekang keinginan. Modelnya tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menghina orang, makan dengan sembarang. Suaminya pun harus.

0: pasti sudah diinfokan oleh bidan desa atau kadernya, nanti usahakan ya suami istri yang datang.
1: Okay.
0: Ya, karena kita tidak tahu, siapa tahu ibunya mungkin kaget lihat jarum atau mungkin sehingga nanti kita takutkan terjadi sesuatu selama di perjalanan nanti ya habis periksa, atau mungkin ada hal-hal penting yang harus diinformasikan oleh tenaga kesehatan.
1: Okay.
0: Terutama kalau ibu tersebut kehamilannya berisiko. Iya, sehingga benar-benar dari pihak keluarga, utamanya suami, harus benar-benar mendampingi dan mempersiapkan kehamilan istrinya, seperti itu, Mbak.
1: Oke, berarti di saat mereka kontrol, misalkan kontrol ke dokter, itu juga biasanya suami juga diberikan
0: iya.
1: informasi lebih lanjut
0: iya.
1: ya, Bu, ya.
0: Malah biasanya diharuskan.
1: Diharuskan.
0: Ke dalam. Suaminya datang. Mana? Ayo suruh ke dalam. Enggak boleh nunggu di luar.
1: Betul, biar iya. paham juga.
0: Iya, biar paham, karena kadang-kadang sering kita jumpai si ibu sudah berisiko, tetapi suaminya belum memahami bahwa okay. kondisi hamil istrinya ini namanya berisiko. Ya, karena selama proses periksa atau kontrol itu tidak didampingi oleh suaminya, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Didampingi ya. Oleh suaminya ya, berarti memang harus mengerti nih, peran ayah sangat besar.
0: Ya.
1: Itu yang harus masyarakat pahami, paling pertama adalah bahwa peran ayah sangat besar.
0: Iya,
1: gitu.
0: Selain itu bayi dalam kandungan itu kan dia sudah paham atau sudah mengenali suara orang tuanya.
1: Oke, betul.
0: Iya, jadi sangat penting seorang ayah, calon ayah atau suami, bila memiliki istri hamil. Nah itu sayangi, berikan perhatian, sering-sering ajak berbicara janin dalam kandungan, karena janin itu sudah mengenali suara orang tua.
1: Oke, siap Ibu. Nah sebelum nanti kita berbicara lebih lanjut nih, kalau tadi kan masih baru pas masa-masa kehamilan harus mendampingi, nanti masih ada kedepan-kedepannya gimana. Sebelum melanjutkan hal tersebut, kita mau dengarkan dulu terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.
2: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara adatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
3: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
4: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
5: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
6: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kembali lagi tentunya masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih di Indonesia Cerdas edisi bersama BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Masih bersama saya tentunya Fitri Marlinda dan juga narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Putu. Pendengar, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut, Linda juga ingin menginformasikan bagi pendengar yang ingin ikut berpartisipasi, tentu bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0896781238330 atau bisa juga melalui telepon di 0361222161 atau bisa melampirkan pertanyaan pada kolom komentar di live Facebook kami, karena dialog sore hari ini tentunya bisa didengarkan melalui RRI Digital ataupun melalui Facebooknya Pro 1 RRI Denpasar. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai peran ayah nih, peran ayah untuk reproduksi ayah, ibu dan anak. Kalau tadi kita sudah sedikit membahas mengenai dari sebelum menikah sudah harus dilakukan perencanaan, sudah harus ada komunikasi, mau punya anak berapa, mau nanti kedepannya mau seperti apa di antara kedua pasangan. Lalu kalau tadi juga sudah kita sempat bahas, yaitu mengenai semasa hamil ayah harus mendampingi ibu ketika kontrol dan lain-lain agar ayah juga tahu. Nah, sekarang kalau kita berpindah nih ke masa-masa kehamilan dan persalinan.
2: Iya. Ya, kalau pada masa persalinan dan pasca persalinan, ya Mbak Fitria dan pendengar setia RRI sekalian. Nah, pada saat hari persalinan, nah ini sangat penting sekali calon ayah atau suami untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan pada saat persalinan. Okay. Pertama tentunya jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan, biar nggak ada istilah baru mau saya urus nanti jaminan kesehatannya pada 9 bulan masa kehamilan itu ngapain aja. Betul, ayo betul. Sempatkan waktu barang sehari untuk mengurus segala macam administrasi istrinya. Kedua, nah pada saat proses persalinan dukungan ayah atau suami di ruang bersalin itu sangat diperlukan. Tapi memang kita tidak bisa untuk kemungkinan pada beberapa proses persalinan ayah atau suami itu tidak boleh ikut ke dalam, tapi di sini suami itu sangat berperan dalam mendampingi istri dan sebagai pengambil keputusan utama. Okay. Ya, jadi di sini memang sangat penting sekali dari masa kehamilan wajib ayah atau calon suami itu mendampingi istri supaya tahu apa permasalahan-permasalahan yang kemungkinan terjadi sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat. Sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam menangani komplikasi yang terjadi. Okay. Karena kehamilan dan persalinan itu kan semuanya proses yang normal dan alamiah, Mbak Fitria dan pendengar setia. Tapi pada masa perjalanannya bisa saja terjadi komplikasi yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga di sini peran suami atau ayah sangat penting dalam mendampingi dan menjadi pengambil keputusan yang utama. Kemudian dalam membantu perawatan bayi. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena kita bicara ya sekarang mengenai kesetaraan gender. Karena mengurus anak bukan cuma tugas istri atau ibu. Ya, namanya peran gender kan bisa digantikan.
1: Betul.
2: Iya, seperti merawat bayi. Bayangkan ibunya habis operasi sesar, itu perutnya masih kaku, bangun saja susah. Nah, disinilah peran ayah atau suami dalam merawat bayi, seperti menggantikan popok. Kalau memandikan tidak berani, mungkin bisa dibantu menyiapkan airnya. Okay, betul. Diambilkan bayinya, ibunya dibimbing berjalan, ibunya tinggal nyemplungin bayi. Nah, dimandikan. Kemudian kalau bayinya rewel, supaya ibunya dapat istirahat, dibantu menimbang bayinya dan memastikan supaya ibu dan bayi nyaman. Nah, kemudian memperhatikan kesehatan mental ibu. Nah, ini kadang-kadang yang sering terlewat. Karena namanya hamil, bersalin itu terjadi fluktuasi hormon, perubahan hormon. Di mana begitu plasenta lahir, langsung terjadi perubahan hormon.
1: Oke.
2: Iya, maka sering kita jumpai ibu pasca persalinan yang tiba-tiba merasa sedih atau merasa galau atau merasa pengen marah atau seperti apa ya, karena itu memang normal terjadi. Karena begitu lepas plasenta langsung terjadi perubahan hormon. Okay. Sehingga disinilah perannya suami untuk mencegah supaya tidak terjadi baby blues atau depresi pasca persalinan. Sehingga suami atau ayah itu harus peka. Jangan lagi cowok gak peka, kamu gak peka sama keadaan aku. Ya, minimal mampu menjadi teman bicara. Karena kadang-kadang perempuan itu nggak butuh solusi, cuma pengen didengerin aja. Iya, karena memang normal terjadi karena adanya fluktuasi hormon.
1: Oke.
2: Kemudian mendukung pemberian ASI eksklusif. Nah, ini penting diketahui oleh suami atau ayah pada hari-hari pertama melahirkan ya. Pada hari-hari pertama bayi lahir ke dunia, hari pertama sampai hari ketiga itu ukuran lambung bayi hanya sebesar kelereng. Jadi kalau misalnya ASI atau kolostrum baru keluar sedikit, jangan langsung dibilang sama istrinya atau ibunya, itu ASImu sedikit, kasih susu formula aja. Padahal memang lambung bayi kecil.
1: Kecil, betul.
2: Nanti seiring bertambahnya usia bayi, produksi ASI itu akan bertambah. Begitulah kuasa Tuhan dalam menciptakan tubuh manusia.
1: Betul.
2: Dan mendukung pemenuhan gizi ibu nih terutama. Iya, mungkin kalau yang sering nih nonton konten sosial media, ada salah satu artis yang setiap hari sangat gemar memasakkan istrinya. Iya, okay. Biasanya daun kelor paling disukai, protein supaya katanya ASI-nya banyak. Bagus, nah itu bisa dicontoh oleh bapak-bapak. Jangan takut masuk dapur. Betul. Karena masuk dapur itu tugas kita semua. Betul, ya, bukan cuma tugas istri. Chef aja banyak yang cowok ya.
1: Benar, chef di restoran itu rata-rata cowok.
2: Rata-rata cowok, karena cowok itu memang lebih konsentrasi. Konsentrasi, jadi bantu dukung dalam pengasuhan anak. Pertama, dampingi pada saat proses persalinan, karena suami merupakan pengambil keputusan yang utama. Bantu istri merawat bayi, dengarkan. Nah, dan menjadi suami yang peka dan dukung pemberian ASI untuk mensukseskan ASI eksklusif.
1: Oke.
2: Nah, selain itu, nah ini yang paling penting ya sebenarnya. Kalau misalnya sering kita dengar ibu itu adalah pendidik yang utama dan pertama. Nah, itu betul, tetapi ayah juga memiliki tugas yaitu sebagai pendidik dan pelindung.
1: Betul.
2: Nah, karena pertama yang paling sering dilewatkan adalah terkait dengan sex education kepada anak.
1: Nah, betul sekali.
2: Kalau kita bicara tentang pendidikan seks, nah itu bukan hanya tentang hubungan seksual ya, tetapi termasuk bagaimana cara menjaga. Nah, ini ayah bisa mencontohkan cara berpakaian yang benar, baik kepada anak laki-laki maupun perempuannya. Kemudian bahasa yang santun dan benar. Nah, ayah itu bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Nah, karena kalau kita bisa bicara case pro bukan soal fisik aja ya, tapi juga mental dan psikologis. Nah, di sini ayah bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya atau bagi anggota keluarga yang lain bagaimana cara seorang laki-laki menghormati perempuan dan memahami batasan tubuh.
1: Oke.
2: Iya, penting karena biasanya anak laki-laki dia akan melihat seperti apa ayahnya men-treat ibunya.
1: Betul, betul.
2: Oh, berarti saya harus seperti itu memperlakukan pacar atau istri saya atau saudara perempuan saya nanti. Begitu pula kalau anak perempuan, dia akan melihat seperti ini loh normalnya perlakuan laki-laki pada perempuan. Jadi saya tidak berhak nanti kalau dikasari atau mendapatkan kekerasan seksual seperti itu.
1: Betul.
2: Ya, sehingga anak itu akan memahami seperti apa cara menghormati perempuan dan seperti apa selayaknya dirinya diperlakukan.
1: Okay.
2: Nah, kemudian jadi figur pelindung terutama bagi anak perempuan nih. Nah, sering kita lihat ya, mungkin sekarang banyak kasusnya child grooming ya.
1: Oh, betul, lagi ya, banyak, betul, lagi marah sekali.
2: Ya. Nah, sinilah pentingnya ayah memberikan treatment atau perhatian. Jadi bukan berarti memanjakan ya, tapi memberikan perhatian pada anak perempuannya bahwa selayaknya seperti inilah kamu sebagai perempuan harus diperlakukan. Sehingga kalau tangki cintanya sudah penuh, pada saat dia mendapatkan rayon gombal di luar itu tidak akan gampang terjerat.
1: Betul.
2: Karena di rumah saya sudah mendapatkan ini dari orang tua saya, dari ayah saya, seperti itu. Sehingga
1: tidak kehilangan sosok ayah.
2: Iya, karena mereka tidak perlu lagi mencari di luar, karena di rumah itu sudah ada. Kemudian sehingga anak itu bisa merasa aman. Nah, kemudian mendukung imunisasi dan kontrol kesehatan anak. Nah, penting ini. Ayah harus tahu jadwal imunisasi anak, dan kalau anak sakit atau berobat wajib didampingi. Biar enggak ada alasan, anaknya sakit, ibunya kayak gimana sih caranya ngerawat anak? Padahal yang namanya keputusan memiliki anak itu kan keputusan bersama.
1: Betul.
2: Iya, nggak mungkin anaknya langsung jatuh dari langit, bluk, ini anak saya.
1: Kan kita kan bikinnya juga berdua.
2: Iya, bikinnya berdua. Jadi merawatnya berdua, mendidiknya juga berdua, tanggung jawabnya juga berdua. Nggak ada lagi alasan kamu jadi ibunya ini nggak becus didik anak, nggak. Itu sudah tanggung jawab kita semua.
1: Tanggung jawab bersama ya. Cara mengajarkan anak itu juga bukan cuma ibu saja, tapi juga ayah juga memiliki tanggung jawab yang sama.
2: Iya, termasuk berkomunikasi ya.
1: Berkomunikasi.
2: Komunikasi dengan istri. Terutama pada saat ini ingin menentukan mau berapa sih punya anak?
1: Betul.
2: Mau pakai KB apa? Biar nggak ada alasan Pak pakai KB apa? Terserah kamu lah mau pakai KB apa. Ah nggak ada lagi. Maka datanglah konsultasi atau konseling tuh berdua, ke bidan, ke dokter atau boleh ke kami penyuluh KB ya. Itu diskusikan berdua. Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasangan suami istri.
1: Okay.
2: Biar nggak nanti ada keluhan, misalnya pakai IUD, kok rasanya nggak nyaman ya, kayak ditusuk-tusuk ya. Iya kan ada benangnya, berarti belum menerima informasi karena istrinya konsul sendiri. Atau kok rasanya nggak nyaman ya, segala macam. Karena beberapa kontrasepsi, terutama yang hormonal, mungkin bisa menyebabkan gangguan pada saat berhubungan seksual, atau mungkin ada perubahan mood, atau perubahan berat badan. Okay, atau malah yang lebih aneh lagi, Pak, istrinya pakai KB apa? Enggak tahu. Orang dia. Jadi ada baiknya suami itu mengetahui juga. Betul. Apa sih efeknya kalau istri saya pakai KB ini? Terus kalau saya mau punya anak dalam waktu 3-4 tahun lagi, itu sebaiknya pakai KB apa? Seperti itu. Terus risiko apa saja yang mungkin terjadi sehingga tidak ada lagi kesan menyalahkan istri.
1: Betul.
2: Misalnya hamilnya kebobolan, itu udah kamu enggak mau pakai KB. Ya gimana aku pakai KB? Kamu aja nggak mau ngantar, kamu aja nggak ngasih, ya nggak ada seperti itu.
1: Betul.
2: Lagi. Ya.
1: Karena kalau udah kayak gitu jadinya berantem.
2: Iya pasti berantem, karena yang namanya berkeluarga itu perencanaan. Karena berkeluarga itu adalah kehidupan yang sangat panjang.
1: Oke.
2: Iya, kehidupan yang sangat panjang.
1: Betul.
2: Iya.
1: Nah, Ibu mungkin sedikit informasi nih bagi masyarakat. Kalau tadi kan peran ayah dan ibu pasti sangat penting ya.
2: Iya.
1: Namun sebenarnya saat ini pubertas anak-anak ini ada di rentan usia berapa di saat orang tua ini sudah mulai harus, oh ini anak saya udah mulai masuk ke pubertas nih.
2: Iya. Yeah.
1: Itu di usia berapa biasanya?
2: Iya, bagus sekali Mbak Fitri ya. Nah, sebenarnya ya selain masa pranikah, kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, ada lagi masa yang kalau boleh dibilang itu lebih sulit. Itu masa pubertas.
1: Betul.
2: Dan perimenopause.
1: Oke.
2: Okay. Iya, kalau pubertas ya sekarang kita cenderung melihat usia pubertas anak-anak itu jauh lebih muda, Mbak.
1: Okay.
2: Kalau dulu anak perempuan itu umurnya 11 sampai 13 tahun baru mulai menstruasi.
1: Betul.
2: Seperti saya dulu umur 13 tahun menstruasi pertama. Kalau pada anak laki-laki umumnya dimulai di usia 14 sampai 15 tahun. Tetapi sekarang itu menjadi lebih maju. Bahkan usia 9 tahun pun sudah ada anak perempuan yang menstruasi. Iya, hal ini kan karena pertama adanya perubahan gaya hidup. Iya, yang pertama konsumsi lemak, makanan tinggi lemak, tinggi kalori, karena lemak itu memicu hormon pertumbuhan dan hormon sehingga organ reproduksinya menjadi lebih cepat matang.
1: Lebih cepat.
2: Kemudian pergaulan juga, nah itu menyebabkan anak-anak itu menjadi lebih cepat dewasa.
1: Okay.
2: Nah, sehingga penting, nah karena sebenarnya terjadinya pubertas, yaitu menstruasi pertama atau menarche pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki, itu sebenarnya tanda-tanda dan gejalanya sudah mulai terlihat 2 tahun sebelumnya, Mbak.
1: Okay.
2: Iya, jadi harus, terutama kalau anak perempuan, itu ibu yang memiliki peranan penting. Kalau laki-laki, itu ayah. Pertama, kalau pada anak perempuan, ibu itu harus mulai memperhatikan kapan payudara anaknya mulai muncul. Jadi bukan bukan sudah muncul kayak bukit, Mak ya, bukan kayak bukit, tapi sudah mulai muncul. Nah, di sini kita bicara dalam konteks kesehatan ya. Sudah mulai muncul kayak pentil.
1: Oke.
2: Okay. Ah, kalau anak perempuan, kalau masih anak-anak atau bayi kan masih datar. Yang ini mulai dia timbul pentil. Putih pentil kecil. Nah, itu kita perhatikan. Oh, kalau kayak begini nih, 2 tahun lagi payudaranya akan mulai tumbuh.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sehingga kalau mulai timbul pentil di usia 8 tahun, di usia 10 tahun itu payudaranya sudah mulai tumbuh. Sehingga bisa kita pastikan 2 tahun lagi di usia 12 tahun.
1: Okay.
2: 4 tahun dari periode 4 atau 5 tahun dari mulai munculnya pentil itu akan mulai terjadinya menstruasi. Nah, di sini orang tua harus memperhatikan baik ayah maupun ibu. Karena kalau yang namanya perubahan dalam tubuh kan hanya boleh dilihat oleh orang tua yang sama jenis kelamin ya.
1: Betul, betul.
2: Nah, itu ayah atau ibu sudah harus mulai memperhatikan anaknya. Pertama, segi gizi. Kurangi makanan tinggi lemak, kurangi tinggi natrium, perbanyak konsumsi protein dan kalsium serta serat, karena itu penting untuk mendukung pertumbuhan.
1: Okay.
2: Nah, karena umumnya kalau sudah mulai menstruasi, kalau anak perempuan itu tinggi badannya sudah stuck. Udah berhenti, Mbak. Ya, sudah berhenti.
1: Okay.
2: Kemudian kalau pada laki-laki, mimpi basah itu biasanya di usia 14 atau 15 tahun ya, mana yang mana itu gejala-gejalanya sudah mulai terlihat di usia 13 tahun umumnya. Itu biasanya terlihat dari pertama suaranya kadang berubah, suka berubah. Kayak serak-serak tapi belum ada perubahan, kayak orang sakit tenggorokan tapi enggak sakit. Terbayang seperti itu. Terus anak-anak sering mengeluh mengalami kaki saya pegel-pegel. Setiap malam sebelum tidur saya pegel, padahal sebelumnya mereka enggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya mereka sedang mengalami fase percepatan pertumbuhan. Di sinilah peran orang tua, baik ayah atau ibu, untuk benar-benar memperhatikan asupan gizi serta aktivitas fisik dari anaknya. Karena dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, itu hormon pertumbuhan, growth hormon itu akan dipicu, sehingga hormon pubertasnya itu bisa ditekan. Ya, bisa tertekan, sehingga pubertas itu bisa diperlambat waktunya untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal. Seperti itu, Mbak. Nah, kemudian harus diperhatikan juga anaknya dengan teman-teman sepergaulannya. Apakah mulai menunjukkan, anak saya kok jauh lebih besar ya dibandingkan teman-temannya, itu harus waspada. Ya, karena itu wajib sudah kita konsultasikan ke dokter. Kalau tubuh anak kita memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan teman-temannya, karena bisa jadi itu hormon pubertasnya itu sudah mau mulai, sehingga kita bisa konsul selanjutnya itu ke spesialis endokrinologi. Itu sering kita jumpai memang, Mbak. Karena umumnya kadang-kadang mungkin karena saking sibuknya atau agak kurang memperhatikan, sehingga terlambat orang tua mengetahui bahwa anaknya ini mengalami gejala pubertas dini atau akan segera memasuki masa pubertas, sehingga pertumbuhannya itu tidak bisa mencapai yang optimal. Sangat disayangkan ya, padahal ya akses informasi sangat luas, kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendukung pertumbuhan anak itu sangat bagus. Sangat banyak, karena biasanya kalau sudah mulai terjadi menstruasi atau yang namanya mimpi basah sudah masa pubertas, itu biasanya organ-organ reproduksi akan dipak-

0: Kita mau dengarkan dulu yang berikut ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pro
1: 1. Inilah beberapa pesan dari pakar kesehatan mental agar Anda semakin bahagia saat lansia.
2: Buat para lanjut usia, kalau ingin menjadi lanjut usia dengan tua berguna, bahagia dan sejahtera, maka yang perlu dilakukan dalam kehidupan ini adalah jangan sebut diri tua. Katakan umur berapa Anda sekarang. Gunakan warna yang Anda sukai, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Jangan menggunakan warna redup sehingga Anda makin tua kelihatannya. Setiap hari latihlah suara Anda sehingga suara itu tetap menggema sebagai orang lanjut usia dengan suara yang berwibawa. Menyanyikah, kemudian teriakkah, sehingga suara Anda tetap suara orang yang punya kepercayaan diri. Saya Profesor Loh Ketut Suryani, Direktur Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan hal ini untuk semua pendengar RRI Denpasar.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi tentunya masih di Indonesia Cerdas edisi bersama BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Masih bersama saya Fitri Malinda dan juga narasumber kita Ibu Putu. Tadi kita sudah membahas pendengar mengenai sedikit peran ayah mengenai peran ayah dalam mendukung kesehatan reproduksi ibu dan anak. Dan tadi di segmen kedua yang kita sedang membahas adalah terkait dengan masa pubertas anak yang harus dipahami ciri-cirinya oleh orang tua, baik oleh ibu ataupun ayah. Berikutnya yang ingin Linda bahas nih terkait dengan menopause, di mana sepertinya fase menopause ini merupakan fase yang bisa dibilang bagi wanita cukup menjadi fase krisis. Krisisnya wanita.
1: Betul Mbak, betul.
0: Oke. Nah, di fase ini kayaknya cukup menantang ya Ibu ya, untuk fase-fase menopause. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi pada perempuan di fase ini dan seperti apa peran yang harus ayah pahami nih?
1: Nah, bicara tentang menopause, nah kita bicara dulu nih tentang perimenopause.
0: Oke.
1: Nah, itu adalah masa sebelum memasuki menopause. Biasanya dimulai pada usia

0: awal 40-an.
1: Okay.
0: Umumnya pada awal 40-an, tapi itu masih bisa bervariasi ya. Sehingga ini sangat penting dipahami oleh perempuan maupun ayah itu sendiri atau suami bahwa pada masa ini sudah mulai terjadi perubahan hormon pada perempuan. Nah, biasanya mungkin boleh dicek nih diri sendiri nih pada ibu-ibu atau perempuan. Di umur 40-an biasanya menstruasi itu mulai sedikit. Sedikit, kemudian periodenya berlangsung lebih singkat. Biasanya kalau misalnya pada masa masih produktif itu biasanya 3-4 sampai 7 hari. Ya ini 3 hari atau 4 hari biasanya sudah selesai.
1: Okay.
0: Nah, di sinilah sudah mulai masuk masa perimenopause.
1: Okay.
0: Nah, biasanya kalau menopause itu mulai terjadi di usia akhir awal 50-an atau di akhir umur 49. Nah, hal ini normal terjadi karena memang terjadinya perubahan hormon sehingga akan mempengaruhi aktivitas dari organ reproduksi perempuan itu sendiri, yaitu rahimnya. Sehingga biasanya mulai terjadi gangguan siklus menstruasi, kemudian masa ovulasi juga mulai mengalami gangguan ya, karena terjadinya penurunan hormon estrogen. Nah, biasanya dalam satu keluarga yang punya anak perempuan nih mulai terjadi konflik. Kenapa? Karena mulai ada anak perempuan atau laki-laki yang mulai masuk masa pubertas, sedangkan ibunya masuk masa perimenopause. Nah, disinilah si bapak atau ayah pusing. Kenapa? Karena perimenopause dan pubertas itu hampir sama perubahan hormonnya. Kadang pada pubertas baru mulai jadi dewasa, mau mulai matang. Fluktuasi hormon juga menyebabkan anak itu sering meledak-ledak emosinya. Meledak-ledak emosinya, lebih sensitif, sulit diatur. Kalau pada istri mulai masuk masa perimenopause juga mulai sering memasuki uring-uringan. Nah, sering uring-uringan atau bahkan menopause lebih sering uring-uringannya. Nah, biasanya sini bapaknya lah yang jadi korban. Nah,
1: yang pusing.
0: Nah, sehingga disinilah peran ayah tidak hanya terlibat dalam ekonomi atau mencari uang. Nah, sehingga memang harus dari awal ayah sudah sepenuhnya harus terlibat dalam pengasuhan. Nah, karena menurut data dari UNICEF, seperti yang dikatakan oleh Bapak Menteri Kemenduk Bangga, Bapak Dr. Wihaji, bahwa sebanyak 29% anak di Indonesia itu kehilangan sosok ayah. Ayahnya ada, tapi tidak ada.
1: Perannya gak ada.
0: Iya, perannya. Sehingga sinilah peran ayah harus sudah mulai dari awal. Sehingga ayah itu bisa mengetahui bagaimana karakter anak, bagaimana karakter istrinya. Sehingga dalam mendampingi dan berkomunikasi dalam memasuki masa pubertas dan perimenopause ini bisa menjadi sosok pendengar. Karena umumnya anak remaja atau yang masuk pubertas tidak suka dinasehati.
1: Betul.
0: Iya, begitu pula perempuan kalau sudah menopause atau perimenopause itu sensitif. Sedikit salah bicara sudah jadi masalah. Sehingga disinilah peran ayah itu untuk menjadi orang yang peka, untuk mendengarkan apa permasalahan mereka. Iya, terutama kalau memiliki anak yang masa puber itu harus memahami apabila mereka terjadi perubahan sikap. Nah, karena kita mengantisipasi ya pergaulan saat ini, kita antisipasi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan atau terjadinya kekerasan seksual pada anak. Nah, kemudian kalau pada istri, nah disinilah pentingnya suami itu mampu berkomunikasi dengan istri. Nah, artinya menjadi yang peka, jadi pendengar. Karena kadang-kadang perempuan itu kalau sudah masuk menopause itu agak mood-moodan. Pertama karena memang seperti Mbak Fitri bilang tadi, mulai merasa ada fase krisis. Menjadi suatu hal yang ditakutkan.
1: Betul.
0: Nah, nanti kalau saya menopause seperti apa ya? Masih bisa tidak melayani suami dengan baik? Kemudian mulai terjadinya penurunan fungsi tubuh.
1: Okay.
0: Nah, umumnya karena penurunan hormon, hormon estrogen itu mempercepat terjadinya osteoporosis.
1: Okay.
0: Ya, mulai tulang-tulangnya tidak kuat, punggungnya menjadi berubah posisi jadi bungkuk. Nah, umumnya kalau yang ini tidak dibicarakan dengan suami, ini bisa saja terjadi ya, karena hubungan seks itu tetap diperlukan ya dalam kehidupan suami istri. Itu kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, itu bisa saja terjadi permasalahan.
1: Okay.
0: Ya, pertama suaminya masih aktif secara seksual, tapi istrinya karena sudah memasuki masa menopause, berarti cairan pelumasnya sudah tidak seperti yang dulu lagi, sehingga pada saat berhubungan seksual itu menjadi terasa sakit.
1: Okay.
0: Nah, itu kalau tidak dibahas lebih awal dengan suami, itu bisa saja terjadi masalah. Kemudian tidak mood berhubungan seksual, itu bisa jadi masalah. Karena kadang dengan ancaman misalnya, oh kalau kamu tidak melayani saya akan cari di luar.
1: Okay.
0: Nah, itu yang kita takutkan ya. Sehingga penting komunikasi dari awal. Apa yang saya rasakan? Oh, istri saya sedang masuk periode ini. Apa peran saya sebagai suami? Jika saya menginginkan hubungan seksual, seperti apa hubungan seksual yang aman dan nyaman? Nah, hak reproduksi lagi, mendapatkan kehidupan seksual yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
1: Betul.
0: Nah, inilah peran suami, berkomunikasi, memahami seperti apa kebutuhan dari istrinya. Ya, okay. Kemudian memahami juga anaknya pada masa pubertas itu seperti apa. Jadi di sini tugas bapak atau suami itu bukan cuma cari nafkah, tapi juga hadir dalam pengasuhan dan emosional keluarga ya. Karena misalnya kalau tidak perhatian dari awal itu akan susah, tidak paham kok anak saya begini.
1: Benar-benar.
0: Ya, sehingga kadang-kadang perhatian yang kecil dan kecil aja, tapi sering. Misalnya udah makan belum ditanya, atau misalnya pulang sekolah anaknya, gimana nilai pelajaranmu? Jangan cuma ditanya itu aja. Gimana tadi sekolah? Seneng nggak? Ada yang nakal nggak sama kakak atau adik? Atau enggak? Sadar nih anaknya sudah mulai ada perubahan. Pas sekolah suka dandan, segala macam, pakai parfumnya wangi. Yang wangi, gimana kakak atau adik? Ada yang ditaksir nggak? Atau ada yang naksir nggak? Nah, harus peka. Kadang-kadang luangkan. Jangan cuma pas kumpul sore orangnya ada, tapi semuanya pada main HP.
1: Oh, itu,
0: yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Padahal bapaknya di sampingnya.
1: Iya.
0: Ya malah gak ditanya. Ujung-ujungnya kalau gak dikasih pegang HP jadi canggung. Mau nanya apa ya sama bapak saya ya. Iya,
1: betul,
0: mungkin pertanyaan-pertanyaan kecil. Kemudian istrinya juga jangan cuma ditanya, bu, masa apa hari ini? Ah, kadang-kadang tanya juga, capek ya hari ini kerja? Atau enggak pas di rumah ada rainan atau apa hari raya? Atau mungkin ada situasi yang kurang menyenangkan atau dihabis jalan-jalan, gimana mau makan apa, yuk makan keluar yuk. Nah, kadang-kadang istri itu seneng, perhatian kecil aja, cuma
1: bahagia,
0: dia, iya, cuma diajak beli bakso 10.000 aja udah seneng.
1: Benar.
0: Nah, itulah pentingnya.
1: Nanti moodnya kalau sudah bahagia pasti suasana rumah akan berbeda.
0: Iya,
1: senang terus.
0: Iya, karena kalau boleh dibilang ibu itu adalah jantungnya rumah.
1: Betul.
0: Kalau jantungnya sudah bahagia, situasi rumah juga pasti bahagia.
1: Bahagia.
0: Dan siapa yang jadi sumber bahagianya itu adalah suami.
1: Suami.
0: Iya, karena udah mau milih kamu dari awal ya, saya akan jalani untuk menua bersama.
1: Itu betul sekali. Nah, Bu Putu, tidak terasa nih waktu kita sudah lewat dari 50 menit nih. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita pada sore hari ini nih, dari Ibu Putu, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para ayah di luar sana agar bisa segera memulai langkah kecil dalam mendukung kesehatan reproduksi di keluarga masing-masing? Pastinya tentu buat masa depan anak dan juga pasangannya nih, silakan.
0: Iya, yang bisa saya pesankan adalah ayah atau suami itu sangat memiliki peran penting ya dalam mendukung kesehatan reproduksi anak dan ibu. Karena kalau sudah terjalin komunikasi yang positif, kemudian emosinya juga sudah stabil, nah kita harapkan anak-anak kita itu bisa menjadi mandiri. Karena semakin tinggi keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, maka anak itu akan semakin mandiri. Nah, jadi pesan saya kepada para ayah hebat yang ada di rumah mau atau dimanapun, dukungan dari ayah atau bapak itu sungguh sangat bermakna dalam mendukung tumbuh kembang anak, kemudian mendukung kehidupan berkeluarga yang harmonis, yang terencana. Sehingga mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hadir sepenuhnya dalam kehidupan keluarga, kemudian dengarkan. Nah, belajar menjadi pendengar yang baik. Kemudian terlibat aktif dalam pengasuhan dan aktivitas keluarga sehari-hari. Karena kesehatan reproduksi yang baik adalah fondasi keluarga yang kuat menuju Indonesia hebat. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Putu untuk informasi dan insight yang telah diberikan pada sore hari ini. Tentunya kepada pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan pendengar, Demikianlah program Indonesia Cerdas bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Edisi dengan hari Rabu di tanggal 3 Juni 2026. Tentunya bagi pendengar yang mungkin terlewat atau ingin menyaksikan ulang, mendengarkan ulang dialog sore hari ini, bisa langsung menyaksikan siaran ulangnya melalui Facebook Pro 1 RRI dan Pasar. Pendengar, kesehatan reproduksi bukanlah beban salah satu pihak, melainkan fondasi keluarga yang tentunya harus dibangun bersama. Dukungan ayah, keterlibatan aktif dalam pengasuhan maupun komunikasi yang terbuka dan baik terbukti mampu menjadi penyeimbang emosional di saat ibu menghadapi masa transisi dan saat anak menempuh masa-masa pubertas. Mari kita ingat bahwa kehadiran ayah adalah investasi berharga bagi kecerdasan moral dan kemandirian anak serta keharmonisan pasangan untuk jangka panjang. Dengan demikian, saya Fitri Marlina pamit undur diri dan dialog sore hari ini saya akhiri dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Om.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari Green Day dengan judulnya The American Dreams is Killing Me. Tentunya masih di Don't Pass or Sorry ini bersama Linda di sini. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan RRI Mataram untuk mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Jadi tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan. Ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk mengatur pola tanam di tengah musim kemarau. Reza Kurnia melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Lombok Utara menghimbau para petani untuk bijak dalam mengatur pola tanam mereka guna menghemat air dan menghindari risiko gagal panen. Kepala DKP 3 Lombok Utara Trisna Hadi mengatakan, penyesuaian pola tanam sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan air. Contoh konkret dari penerapan pola tanam yang dianjurkan dapat dilihat di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, di mana para petani telah menerapkan sistem rotasi tanam seperti pola padi-padi-palawija atau padi-palawija-padi. Pola ini terbukti efektif dalam menghemat penggunaan air karena tanaman palawija umumnya membutuhkan air yang lebih sedikit jika dibandingkan padi. Trisna Hadi mengungkapkan, pola tanam yang bergantian ini tidak hanya membantu dalam menghemat air, tetapi juga dapat mencegah kemungkinan gagal panen yang diakibatkan oleh kekurangan air saat musim kemarau.
5: Jadi intinya ya kami berharap kepada para petani untuk bisa mengatur pola tanam ya, supaya bisa mengatur jumlah air yang digunakan kan begitu. Pola tanam perlu diatur. Ya misalnya tidak terus-terusan menanam padi ya. Mungkin. Karena kalau menanam padi kan otomatis membutuhkan air yang banyak, tapi di selang-seling ada padi, palawija, padi gitu kan, atau padi, padi, palawija seperti itu.
4: Trisna Hadi berharap dengan adanya imbauan ini, para petani dapat lebih siap menghadapi tantangan musim kemarau dan tetap bisa menghasilkan panen yang optimal. Selain itu, diharapkan juga kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya air dapat meningkat di kalangan petani, sehingga keberlanjutan pertanian di Lombok Utara dapat terus terjaga.
0: Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa kembali dipetakan sebagai dua kawasan langganan kekeringan di Nusa Tenggara Barat saat musim kemarau tiba. Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul prediksi musim kemarau tahun ini yang datang lebih awal dan berpotensi memicu krisis air bersih di daerah rawan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Nusa Tenggara Barat mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kekeringan yang diprediksi terjadi lebih awal tahun ini. Lombok bagian selatan dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa dipetakan sebagai daerah paling rawan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, wilayah selatan Pulau Lombok dan beberapa kawasan di Sumbawa hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan. Kondisi geografis serta terbatasnya sumber air membuat daerah tersebut menjadi perhatian utama pemerintah saat memasuki musim kemarau.
2: Kalau potensi yang sering-sering itu kan Lombok bagian selatan sama Sumbawa kan, ya sebelum ini ya kita menyiapkan armada kita, tangki dan sebagainya, koordinasi dengan kabupaten kota kan. Kalau sudah terjadi ya nanti kita buat kajian untuk tanggap darurat kan. Tapi ini kan sampai sekarang kan belum, masih hujan kan.
6: Meski demikian, BPBD NTB hingga kini belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Pasalnya, sebagian besar wilayah NTB masih diguyur hujan dan belum terdapat laporan kekeringan parah dari masyarakat. BPBD NTB memastikan langkah antisipasi tetap disiapkan sejak dini guna menghadapi kemungkinan terburuk saat puncak musim kemarau.
2: Ya kan dilihat potensi yang nanti yang terjadi, luasannya seberapa, butuhnya berapa kan. Kalau sekarang kan belum tahu masalahnya kan. Ya tapi sampai sekarang kan masih hujan ya. Kita kan sudah beberapa kali rapat juga kan. Ya karbu telah sudah kita mulai persiapan rapat-rapat. Tapi kondisinya sekarang kan masih banjir. Di beberapa tempatnya masih hujan terus kan. Di Mataram juga masih sering hujan kan. Kalau di BPBD kan tidak banyak, tangkinya hanya 2 atau 3. Tapi kita kan bisa mengkoordinasikan kan. Kan bukan tanggung jawab provinsi saja dengan kabupaten kan gitu.
6: BPBD berharap masyarakat di daerah rawan kekeringan mulai melakukan penghematan penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
0: Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Salah seorang petani mengatakan diperlukannya saluran irigasi yang terus mengalirkan air guna menjamin kebutuhan air area persawahan. Sementara itu, seorang warga yang tinggal di atas dataran tinggi menginginkan adanya sumur bor guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut komentar mereka.
7: Nama saya Bastian Doni, irigasinya Pak. Karena kendala irigasinya, kami masih dari lokasi cadang hujan. Kalau nggak ada air, maka pertumbuhan untuk jenis tanaman kami itu akan kurang produktif juga untuk perkembangannya. Maka harapan kami ke depan itu, kalau bisa mungkin kami akan pasang sumur bor supaya hasilnya lebih maksimal.
8: Nama saya Musriani. Kemarin kan ada ceritanya mau dibikinin sumur gitu, tapi karena tidak ada lokasinya, mungkin sudah berhenti. Tidak tahu lagi ceritanya. Terus harapan kita sih untuk itu disediakan air bersih dari pemerintah, bisa dibuatkan pipa ya, pipa selang kayak di desa lain itu.
9: Saya Ibu Munawara. Masih sengkai nak kaya air bersih kan. Iya, adik nak bengkai bersih. Wah, ni tadi narak ni tebu di tampungan. Tengah ni terperi dengan di arah. Itu adik tebeng. Kaya nasib pemerintah terbentuk kan. Itu mbak itu tanakan tangka gerijen. Kedua, muntur kudik. Kanak-kanak sebut nembelit. Sum teberona. Nik tebuan beh 4 gerijen. 5 gerijen, umbe gentan. Sebut nak kadang tersemai, kadang tendek.
10: Saya Haji Basar, supaya menjangkau semua, termasuk warga kita yang ada di atasan sedikit, supaya bisa pemerintah memberikan bantuan lah, supaya kita bisa semerata kena dengan air bersih. Harapan kita sih kalau bisa air pam yang bisa naik, karena supaya kita tidak mengandalkan air bor, karena suatu saat air bor ini kan bisa berkurang.
0: Memasuki musim kemarau tahun 2026, masyarakat Lombok Tengah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi dampak yang dapat ditimbulkan, mulai dari kekeringan, krisis air bersih hingga ancaman kebakaran lahan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD juga telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna meminimalkan resiko yang terjadi selama musim kemarau berlangsung. Lalu seperti apa prediksi kondisi kemarau tahun ini dan sejauh mana kesiapan BPBD dalam menghadapinya? Berikut rangkuman wawancara singkat reporter Maya Oktarifah bersama Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf.
11: Pak Kalak, bagaimana prediksi kondisi musim kemarau tahun ini di wilayah Lombok Tengah dan tentunya juga potensi dampak yang mungkin paling perlu diwaspadai oleh masyarakat kita?
12: Sudah mulai sekarang, tapi nanti akan puncaknya kemarau itu kita akan perkirakan prediksi bulan Juli itu sudah mulai. Kita belum mengatakan ekstrim, ya tapi ini kemarau panjang, lebih panjang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya harus lebih bijak menggunakan air pada saat itu, karena pada saat itu kita berpikir bagaimana bisa bertahan hidup manakala air tidak ada. Air ini kan paling vital. Untuk masak, minum, konsumsi, mandi, daus, macam kan gitu. Nah jangan sampai nanti bantuan-bantuan air yang diberikan pemerintah dari PDAM, dari BBD, dari instansi lain, jangan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian. Nah ini khusus untuk konsumsi.
11: Langkah apa yang telah disiapkan BBD untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang?
12: Ya langkah kita harus dinas teknis harus sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi informasi kepada masyarakat gitu kan. Kalau dari BPBD selama ini hanya menyiapkan air bersih untuk itu, ya. Lalu yang kedua, karena ini musim kering rentan dengan kebakaran. Nah, mana saat terjadi kebakaran, kalau sudah kering itu, kalau tidak cepat diatasi, maka akan cepat dia meluas. Gitu. Khusus BPBD, kita punya stok air bersih final yang kita kemarin 225.
13: Thank you.
12: Insya Allah. Aman, insya Allah. Kan kita sekarang lebih banyak, artinya kita lebih bisa melayani dengan cepat karena kita punya tangki di kantornya dua. Dibantu dengan tangki PDAM. Kadang-kadang dibantu dengan tangki ini, BWS ini juga kan.
11: Ada tidak daerah yang masuk kategori rawan krisis air bersih saat musim kemarau, kemudian juga apa upaya kita?
12: Kalau rawan ya tetap yang seperti tahun-tahun kemarin ya, Pria Timur, Pujut, Jonggat. Jonggat ini sekalipun dia kita lihat dia apa namanya lahan hijau dan sebagainya, tapi dia tidak terlepas dari selalu butuh air itu. Kalau tingkat kerawanan masih bisa tertangani lah, masih bisa diatasi, ya tidak terlalu parah. Artinya karena masih bisa di cover, ya kan dekat. Paling juga yang di sini ini di Kota Praia, di Kecamatan Praia khususnya, Gisari, Leneng, terus ke Tiugali sana. Jadi ada beberapa kelurahan yang sudah kita prediksi untuk air kekurangan kalau di Kecamatan Praia. Itu tiap tahun. Pujut malah kalau kita bandingkan dengan Praia Timur, jauh lebih banyak permintaan Praia Timur dari Pujut. Nah, artinya sekarang saya sudah mulai banyak masyarakat yang minta air. Dan kita sudah dropping beberapa tempat. Yang kita dropping ini ya lumayan lah. Artinya lumayan, tapi tidak terlalu banyak seperti pada tahun kemarin dengan bulan yang sama gitu. Ya hanya dia informasikan bersurat saja, selesai sudah. Surat bisa menyusul, informasikan saja kami butuh air ini karena kondisi seperti ini. Kita tidak menunggu lama.
11: Di musim kemarau, selain air bersih, yang perlu diantisipasi juga sebenarnya kebakaran hutan atau lahan. Pak Kalak, nah ini gimana antisipasi kita?
12: Ya, seperti itu tadi. Jangan sampai dia sudah buang sampah lalu dibakar, ditinggalkan begitu saja. Dia tidak tahu lah. Kan sering kita lihat sekarang di selatan itu. Bakar, apa namanya, sampah, semak-semak ikut. Karena dikering, kan? Nah, ini harus diantisipasi. Nah, jadi petugas-petugas yang ada di kecamatan juga seperti petugas damkar memang sigap untuk menangani itu. Karena kalau kebakaran tidak segera ditangani, bahaya nih.
11: Terakhir Pak Kalak, himbauan kita kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kemarau panjang ini.
12: Untuk menghadapi musim kemarau harus lebih bijak ya, apa namanya, menggunakan air gitu saja.
11: Terima kasih Pak Kalak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Kormil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Namun di tengah capaian tersebut, sejumlah tantangan masih perlu dituntaskan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
3: Ya, pariwisata Bali tentu pertama kita syukuri dulu ya, karena Bali masih tetap menjadi the best tourist destination di dunia ya.
14: Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Nawacita Pariwisata Indonesia, Dr. Gustika D. Sutawa mengatakan, kondisi pariwisata Bali saat ini masih menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, dinamika global seperti konflik geopolitik hingga kenaikan harga minyak dunia berpotensi memengaruhi sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan biaya transportasi udara.
3: Terjadi perang Amerika, Israel, Iran itu mempengaruhi lah sebagian wisatawan turun. Pak, itu adalah masalah harga minyak ini. Bukan naik ya. Ya tentu bahan bakar pesawat naik.
14: Sutawa juga mengatakan, selain faktor global, sejumlah persoalan di dalam daerah juga menjadi perhatian. Kemacetan lalu lintas di kawasan pariwisata, persoalan sampah, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung destinasi wisata dinilai masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan solusi.
3: Ada beberapa hal krusial yang sekarang lagi menjadi hot issue ya, tentu kemacetan ya. Yang kedua tentu masalah sampah, selanjutnya tentu juga masalah infrastruktur jalan terutama ke obyek-obyek wisata ya.
14: Di sisi lain, pembangunan sektor pariwisata Bali juga harus tetap berlandaskan pada pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Sutawa, budaya Bali masih menjadi alasan utama wisatawan datang dan kembali berkunjung ke Pulau Dewata. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kelestarian budaya lokal. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia Provinsi Bali mendukung penuh produksi benih ikan bandeng buleleng sebagai komoditas strategis nasional.
13: Laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergantung itu tidak jadi apa kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan.
15: Kabupaten Buleleng Bali dinilai memiliki potensi besar sebagai pusat produksi benih ikan bandeng nasional. Sekitar 98% kebutuhan benih ikan bandeng di Indonesia berasal dari Kabupaten Buleleng khususnya di wilayah Kecamatan Geroga. Hal ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Aquakultur Indonesia DPD MAI Provinsi Bali untuk menjadikan bandeng sebagai komoditas strategis nasional. Ketua DPD MAI Bali Gede Supriyatna menegaskan ikan bandeng memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan omega 3 yang bahkan melampaui ikan salmon. Dengan teknologi budidaya yang sederhana dan biaya produksi yang relatif rendah, bandeng dinilai sangat potensial dikembangkan secara luas sebagai sumber pangan bergizi. Menurutnya arah pembangunan di Bali yang selama ini didominasi oleh sektor pariwisata perlu diimbangi oleh penguatan sektor kelautan dan juga perikanan. Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 150

0: secara optimal. Wilayah pesisir yang belum tersentuh pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi kawasan industri akuakultur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
1: Kita bisa juga memaksimalkan potensi laut yang ada di Buleleng ini yang tidak tergarap atau tidak menjadi apa, kawasan pariwisata itu bisa dikembangkan jadi kawasan industri budidaya perikanan. Itu yang mungkin akan kita lakukan selalu melakukan koordinasi sinergi dengan pemerintah pusat, kementerian maupun stakeholder yang lain untuk mengembangkan akuakultur di Buleleng ini.
0: Sementara itu, Ketua Umum MAI Pusat Profesor Rokmin Dahuri menyoroti besarnya potensi perikanan budidaya di Buleleng yang dinilai masih belum tergarap maksimal. Menurutnya, garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung, Buleleng seharusnya bisa menjadi sentra utama budidaya udang dan bandeng nasional.
2: Jadi untuk Buleleng bisa memainkan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor akuakultur itu di 2-3 habitat, Pak. Di laut itu rajanya Buleleng, karena saya udah berkali-kali berkunjung di kecamatan Gerobak, itu di situ bisa untuk lobster, untuk kerapu, untuk rumput laut, ya, bahkan untuk rajungan gitu ya. Nah, lalu ada juga di lahan pesisirnya tuh untuk tambak udang tadi ya.
0: Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya menggali potensi akuakultur baik di laut, air payau maupun air tawar. Ia mendukung penuh upaya pengembangan bandeng sebagai ikan konsumsi unggulan nasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mempercepat pembenahan TPA Bengkala menyusul teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan batas penanganan hingga 31 Juli 2026.
4: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng bergerak cepat melakukan pembenahan TPA Bengkala setelah menerima teguran dan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di TPA Bengkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkab juga berupaya memenuhi berbagai rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat sebelum batas waktu yang ditentukan. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan pihaknya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait telah meninjau langsung kondisi TPA Bengkala. Peninjauan dilakukan untuk melihat berbagai persoalan yang ada sekaligus menyusun langkah percepatan pembenahan. Menurutnya, pengelolaan TPA harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar.
4: Kita dengan Pak Kadis LH dan terkait meninjau TPA yang kita miliki di Desa Bengkala. Sudah dengan surat dari Kementerian LH, kami menyampaikan bahwa TPA ini harus dikelola dengan baik. Kemudian ada teguran juga, sanksi administrasi untuk menutup TPA ini sampai tanggal 31 Juli.
5: Bupati Sucidra menegaskan pembenahan TPA Bengkala harus segera dilakukan agar terhindar dari penghentian operasional sesuai batas waktu yang ditetapkan. Untuk itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta mempercepat pemenuhan persyaratan dari pemerintah pusat sekaligus memperbaiki tata kelola persampahan di Buleleng. Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau memilah sampah sejak dari rumah tangga guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Pemkab juga mulai menyiapkan perubahan sistem pengelolaan sampah melalui penerapan kontrol landfill serta penyusunan kajian lanjutan agar TPA Bengkala dapat beroperasi sesuai standar lingkungan dan menjadi solusi penanganan sampah berkelanjutan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Badung berupaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola di seluruh desa. Langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak pemain berbakat yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang olahraga.
6: Untuk menyiapkan liga SSB, kelompok umur 8, 10, 12, termasuk mungkin 15, usia dini.
7: Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat pembinaan sepak bola usia dini melalui pembentukan sekolah sepak bola atau SSB di seluruh desa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring sekaligus membina talenta-talenta muda agar memiliki wadah pengembangan kemampuan secara berkelanjutan sejak usia dini. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengatakan pemerintah daerah akan mendorong setiap desa mengalami

0: mengalokasikan anggaran melalui APDES untuk mendukung pembentukan SSB. Program tersebut menyasar kelompok umur 8, 10, 12 hingga 15 tahun sebagai bagian dari sistem pembinaan berjenjang yang terstruktur.
1: Khusus kami kebetulan Bupati Badung dalam ini, kami malah 2027 sudah mendorong nanti kepada masing-masing desa melalui APBDES-nya untuk menyiapkan SSB, kelompok umur 8, 10, 12, termasuk mungkin 15, usia dini.
0: Menurut Adi Arnao, keberadaan wadah pembinaan yang konsisten akan memperluas peluang lahirnya pemain-pemain berkualitas dari daerah. Dengan dukungan kompetisi dan pembinaan yang berkesinambungan, atlet-atlet muda hasil binaan desa diharapkan mampu memperkuat Badung dan Bali pada berbagai ajang olahraga, mulai dari Porjar, Porprov hingga PON.
1: Untuk tahun depan ini tidak hanya liga di provinsi, ini akan kita dorong ke kabupaten. Kabupaten dalam rangka untuk tidak saja untuk mendapatkan pemain nantinya seperti harapan dari teman-teman bahwa untuk menjadi satu pemain nanti harap kita bisa berlaga di Porprov nantinya, 17. Juga kita ingin mendorong, menggaungkan, membumikan bahwa orang bilang mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan organ melalui cabang olahraga sepak bola ini.
0: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola usia dini melalui dukungan anggaran dan kompetisi berjenjang. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berbakat yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.
2: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih menjadi hal yang perlu diperhatikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan petani. Tingginya kunjungan wisatawan menjadi indikator kuat bahwa Pulau Dewata tetap memiliki daya tarik di tingkat internasional. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

Mendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Mataram. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, masih bersama saya Fitri Marlinda yang akan menemani ruang dengan Anda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tadi kita sudah juga mendengarkan sebuah lagu dari DJ Pauly feat Jason dengan judulnya Back to Love. Jangan kemana-mana karena Pro 1 masih akan hadir dengan beragam informasi dan tentunya lagu-lagu pilihan. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Ya pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah lagu dari Aji Sutama feat. Mus Mujiono dengan judulnya Hip Hip Hura Hura. Nah, berikutnya Lina ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari dunia haji, yaitu informasi haji ya, di mana kepulangan jemaah haji di imigrasi Suta saat ini sudah ditemani, sudah digunakan teknologi khusus. Nah, pendengar, kepulangan perdana jemaah haji Indonesia di tahun 2026 ini di Bandara Soekarno-Hatta mendapat dukungan teknologi baru, yang mana teknologi ini mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta mengoptimalkan penggunaan Seamless Corridor Kit atau sebuah sistem pemeriksaan otomatis yang memungkinkan jemaah untuk melewati proses imigrasi tanpa harus mengantri di konter pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan bahwa teknologi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih modern, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Hasilnya, sebanyak 391 jemaah haji kloter 1 embarkasi Jakarta Pondok Gede yang tiba dari Jeddah berhasil menyelesaikan proses pemeriksaan imigrasi hanya dalam waktu sekitar 40 menit. Wow, 40 menit sudah bisa memeriksa 391 jemaah haji. Itu berarti cepat banget ya prosesnya ya. Dan pendengar, pemanfaatan teknologi ini juga menjadi bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperlancar mobilitas masyarakat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Tentunya dengan inovasi tersebut, para jemaah dapat lebih cepat melanjutkan perjalanan menuju asrama haji untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan panjang dari tanah suci. Itu dia tadi informasi haji yang Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Restless Heart dengan judulnya Matt Hires. Selamat mendengarkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebentar lagi kita akan memasuki pukul 6 sore. Mari kita hentikan aktivitas sejenak untuk mendengarkan Puja Trisandia.

tenang, tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang.

pekerjaan lebih banyak daripada waktu. Dan ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkur atau mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup.

Pendengar masih di 105,2 FM Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu dengan judulnya Bismillah. Mungkin kalau tadi mendengarkan bisa tahu ya bahwa katanya kalau mau makan baca Bismillah, kalau mau kerja baca Bismillah. Nah, selain itu Lina ingin mengingatkan juga kepada kaum muslim dan muslimah, dikarenakan tadi kita juga sudah mendengarkan azan maghrib. Jadi bagi para pendengar yang beragama Islam, mungkin bisa langsung segera menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Untuk perusahaan sendiri tentunya kita masih memiliki beragam informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan kita putarkan untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah mendengarkan theme song Pesta Bola Dunia yang sudah diproduksi oleh RRI, Ratu Radio Republik Indonesia. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia ini, pastinya nanti di Piala Dunia akan bertabur bintang ya, para pemain-pemain bintang. Namun selain itu pendengar, nyatanya di Piala Dunia 2026 ini ada beberapa nama besar yang sudah dipastikan tidak akan meramaikan turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Salah satunya yaitu dari Inggris ada Harry Maguire, di mana beliau harus absen setelah pelatih memilih opsi lain di lini belakang. Selain itu, Argentina juga tidak akan diperkuat oleh Paulo Dybala karena tim pelatih memberi kesempatan lebih besar kepada generasi-generasi muda. Selain itu, dari Brazil juga kehilangan Rodrigo yang mengalami penurunan kondisi setelah menjalani musim yang panjang. Sementara untuk Jerman, Serge Gnabry dipastikan tidak main karena masih dibayangi cedera yang serius. Ada pula Ademola Lukman yang gagal tampil karena Nigeria tidak berhasil lolos ke putaran final. Dan tentunya nasib serupa dialami Robert Lewandowski setelah Polandia gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia. Bergeser nih, kalau dari Belanda ada Xavi Simon yang juga harus menepi karena cedera ligamen lutut atau ACL. Sementara Eduardo Camavinga dari Prancis juga tidak masuk dalam daftar karena pertimbangan performanya. Meski kehilangan sejumlah nama besar di Piala Dunia 2026 ini, tentunya masih ada nama bintang-bintang lain yang tetap menjanjikan persaingan menarik dan bisa menjadi panggung lahirnya bintang-bintang baru sepak bola dunia ya pendengar ya. Dan untuk informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari JKT48 dengan judulnya Go and Fight.

0: mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Benar, baru saja kita mendengarkan sebuah lagu dari Kat The Luna dengan judulnya Stars. Dan berikutnya kita ingin kembali membagikan informasi yang kali ini datang dari mancanegara. Mendengar informasi berikutnya mengenai Iran yang mengkaji proposal terbaru Amerika Serikat dan kesepakatan masih belum final. Perkembangan diplomasi di Timur Tengah masih terus berlangsung. Iran hingga kini belum memberikan respon resmi terhadap proposal kesepakatan yang diajukan Amerika Serikat dan masih meninjau naskah final yang sedang dibahas. Menurut laporan media setempat, Teheran ingin memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai benar-benar memberikan manfaat nyata. Sikap hati-hati ini juga dipengaruhi pengalaman sebelumnya, di mana Iran menilai Amerika Serikat tidak selalu memenuhi komitmen yang telah disepakati. Ketegangan di kawasan meningkat sejak konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan juga Israel memanas pada awal tahun ini meski gencatan senjata yang dimediasi Pakistan telah berlaku sejak April lalu, namun kenyataannya hingga kini belum tercapai kesepakatan damai yang bersifat permanen. Iran juga mengatakan bahwa perdamaian jangka panjang harus disertai penghentian konflik di berbagai wilayah, termasuk Lebanon yang masih mengalami operasi militer. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menarik pasukan Israel dari Beirut. Langkah-langkah diplomatik ini diharapkan dapat membuka jalan menuju kesepakatan yang lebih luas dan menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Dan mendengar informasi tadi, Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di halaman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Kembali kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Nona dengan judulnya Shoot.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah video yang beredar di media sosial Facebook mengeklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa resmi membuka program bantuan dana pensiun tahun 2026. Dalam narasi yang beredar disebutkan program tersebut ditujukan kepada seluruh pensiunan di Indonesia untuk menunjang kesejahteraan mereka di masa pensiun. Unggahan lainnya bahkan menyebut pendaftaran program dana pensiun dibuka pada 1 hingga 30 Mei 2026. Dilansir dari kompas.com, benarkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka program bantuan dana pensiun tahun 2026? Mari kita cek faktanya. Tim cek fakta kompas.com menelusuri sumber dan keaslian video tersebut menggunakan teknik pencarian gambar terbalik atau reverse image search. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut identik dengan unggahan YouTube Kompas TV Lampung. Dalam video aslinya, Purbaya Yudi Sadewa sedang mengumumkan penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah kepada 5 bank himpunan bank milik negara atau Himbara, yakni Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Setelah disimak secara utuh, tidak ditemukan pernyataan Purbaya yang berkaitan dengan program bantuan dana pensiun tahun 2026. Narasi mengenai pendaftaran bantuan pensiun tidak pernah disampaikan dalam video asli tersebut. Tim cek fakta kompas.com kemudian memeriksa keaslian video menggunakan perangkat pendeteksi kecerdasan buatan. Hasil pemeriksaan melalui Sora AI detector menunjukkan video tersebut terindikasi sebagai konten AI generatif dengan tingkat probabilitas tinggi. Pemeriksaan lainnya menggunakan Hive Moderation, AI Generate Content Detection, juga menemukan bahwa video tersebut merupakan konten hasil rekayasa atau deepfake. Bahkan, suara Purbaya dalam video terdeteksi hingga 99,3% merupakan suara buatan AI. Berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, dapat disimpulkan bahwa video yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka pendaftaran program bantuan dana pensiun tahun 2026 merupakan konten hasil manipulasi. Dalam video aslinya, Purbaya hanya mengumumkan penyaluran dana sebesar 200 triliun rupiah kepada bank-bank Himbara. Sementara narasi mengenai bantuan dana pensiun merupakan hasil rekayasa menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dengan demikian, klaim yang beredar di media sosial tersebut adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Impossible dari James Arthur baru saja menemani ruang dengar Anda, pendengar. Dan seperti biasa, kita sudah memasuki dan pasar malam ini karena saat ini sudah di pukul 7 malam ya, 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di sini tentunya masih bersama Linda sampai dengan nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi ini, di mana informasi yang Linda kutip dari antaranews.com yaitu mengenai pemerintah yang memastikan tarif pajak 0,5% UMKM berlaku secara permanen. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mencatat kemajuan signifikan dalam program. Maksud kami, kabar baik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, di mana pemerintah memastikan tarif pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5% kini berlaku secara permanen melalui aturan terbaru yang diterbitkan pada tahun 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kebijakan ini memberikan kepastian bagi para pelaku usaha karena tidak lagi bergantung pada perpanjangan insentif dari tahun ke tahun. Tarif pajak juga tidak mengalami kenaikan, di mana pelaku usaha dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap tidak dikenakan pajak, sementara untuk usaha dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun tetap dikenakan PPH final sebesar 0,5%. Namun pemerintah memperketat aturan agar insentif ini tetap tepat sasaran, dan kedepannya fasilitas PPH final 0,5% diprioritaskan untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan, perorangan, dan juga koperasi. Pemerintah juga menutup celah penyalahgunaan termasuk praktik memecah usaha menjadi beberapa entitas kecil demi memperoleh tarif pajak yang lebih rendah. Dengan kebijakan ini, tentunya pemerintah berharap UMKM dapat lebih fokus mengembangkan usaha sekaligus tetap menjaga sistem perpajakan yang adil dan juga sehat. Itu dia tadi pendengar informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan sebuah lagu dari Jamie Cullum dengan judulnya Losing You. Selamat mendengarkan.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

When We Were Young dari Adele. Pendengar tentunya masih di 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Linda di sini yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan, karena saat ini sudah pukul 7:36. Nah pendengar, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi dari FIFA nih mengenai Piala Dunia 2026, di mana FIFA memperketat aturan Piala Dunia 2026 demi kurangi jeda taktis. Pada Piala Dunia 2026, tidak hanya menghadirkan persaingan sengit di lapangan, tetapi nyatanya juga sejumlah aturan baru yang diterapkan oleh FIFA untuk menjaga kelancaran pertandingan. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah terkait dengan larangan bagi pemain meninggalkan lapangan saat kiper mendapatkan perawatan medis. Selama pertandingan dihentikan karena cedera kiper, pemain lain diwajibkan tetap berada di dalam area permainan. FIFA menilai momen tersebut kerap dimanfaatkan sebagai jeda taktis, di mana pemain berkumpul dengan pelatih untuk menerima instruksi tambahan. Praktik ini dianggap dapat mengganggu ritme pertandingan. Oleh karena itu, Ketua Komite Wasit FIFA, Pierluigi Collina, menegaskan bahwa wasit akan lebih proaktif mengawasi situasi tersebut. Menurutnya, kiper memang berhak mendapatkan perawatan, namun pemain lain tidak boleh memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan time out bersama pelatih. Selain aturan tersebut, FIFA dan IFAB juga tengah menyiapkan sejumlah perubahan lain, termasuk dengan perluasan penggunaan teknologi VAR dan langkah-langkah untuk mengurangi pemborosan waktu selama pertandingan berlangsung. Tujuannya satu, yaitu menghadirkan pertandingan yang lebih efektif, adil, dan menarik bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Makin gak sabar nih nunggu si Piala Dunia 2026 ini ya. Semoga nanti kita bisa bersama-sama menyaksikan kehebohan, keseruan Piala Dunia 2026 pendengar. Berikutnya kita kembali mendengarkan sebuah lagu. Ini salah satu lagu favorit Linda, judulnya Drunk Text dari Henry Moody. Selamat mendengarkan.

0: berita tentang korban tenggelam baik di sungai, danau, maupun laut kerap menghiasi media pemberitaan. Ada yang berhasil selamat, namun yang lain harus mengalami kehilangan nyawa. Bahkan beberapa korban membutuhkan waktu lama untuk ditemukan, baik dalam keadaan hidup maupun yang telah meninggal.
1: Berteriaklah meminta pertolongan orang di sekitar. Bila keadaan cukup aman dan korban masih dalam jangkauan serta Anda bisa berenang, tarik korban keluar dari air. Namun, pastikan Anda cukup kuat untuk membawa korban. Setelah berhasil mengangkat korban, baringkanlah di permukaan datar. Kemudian, perhatikan pernapasan dan nadinya. Ketika korban sadar, bawalah untuk beristirahat di tempat kering dan hangat. Gunakan selimut atau handuk untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu dari Glenn Medeiros dengan judulnya Nothing's Gonna Change My Love on You. Ini salah satu lagu yang menurut Linda tidak habis dimakan zaman, karena semakin lama semakin bagus didengar, semakin enak aja jadi gitu didengarnya ya. Nah, pendengar, tentunya masih di Denpasar malam ini bersama Linda di sini. Tapi pendengar, kalau kita lihat jam saat ini sudah pukul 9 lebih 52 menit nih. Yang mana artinya di sini semakin mendekati pukul 8, semakin mendekati juga ke penghujung acara ya, ke penghujung Denpasar malam ini. Artinya di sini saya Fitri Malinda juga harus pamit undur diri pendengar. Sebelumnya di sini Linda ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan tentunya mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga untuk informasi-informasi yang Linda bagikan pada hari ini dan juga lagu-lagu yang Linda putarkan bisa menghibur kita semua ya, dan menambahkan pengetahuan baru. Selain itu pendengar, tetap saksikan. Kalau pas dialog bisa disaksikan, kalau pas lagi biasanya bisa didengarkan melalui terestrial di 105,2 FM atau juga bisa didengarkan melalui aplikasi radio, aplikasi RRI Digital, atau bisa juga melalui audio streaming di rri.co.id. Pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini rekan saya Mas Wandi Aziz akan hadir menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita juga akan berjumpa kembali di hari Jumat ya, di hari Jumat pada pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Satu lagu terakhir yang ingin Linda putarkan, lagu dari band asal Jepang favorit Linda, yaitu One Ok Rock dengan judulnya Heart Age. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global.
0: Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum Kejaksaan Agung yang menggeledah kantor BGN atau Badan Gizi Nasional. DPR dan pemerintah menyetujui finalisasi RUU perubahan Undang-Undang P2SK. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 3 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan Kejaksaan Agung dalam penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam...
3: Istana Kepresidenan buka suara terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional BGN Jakarta hari ini. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada wartawan hari ini mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati langkah penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan di kantor BGN. Mensesnek Prasetyo menyatakan bahwa penggeledahan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan untuk menjalankan program-program prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
1: Jadi kalau pertanyaannya tentang formasi yang beredar dari pagi hingga siang hari ini, tentunya yang pertama-tama ya, marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya. Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga.
3: Senada hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya langkah penegakan hukum di BGN. Penggeledahan di kantor BGN yang diduga terkait pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah yakni makan bergizi gratis MBG, Dasko menyebut bahwa DPR melalui Komisi 9 telah menyampaikan sejumlah catatan dan masukannya ke pemerintah.
4: Saya baru dengar berita soal penggeledahan, tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN.
3: Terkait dengan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, kembali ditegaskan Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi peringatan bagi jajaran pejabat negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat negara untuk dapat fokus menjalankan tugas dalam menyukseskan program prioritas pemerintah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk
1: terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional terkait penegakan hukum dugaan kasus korupsi. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya. Alfred.
5: Ya, berikan saat ini saya di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN di kawasan Kebon Jakarta Pusat, dan benar saja tim penyidik Kejaksaan Agung ini sudah meninggalkan kantor atau Badan Gizi Nasional Kebon Jakarta Pusat, dan mereka keluar dari gedung ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. sejumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam, dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan benar memang sebelumnya sejumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi, dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri Jakarta Pusat, Alfred Sutra Proti, negara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
6: Ya baik pendengar Pro3 RRI, beberapa saat yang lalu Kejaksaan Agung telah mengumumkan tiga tersangka terkait kasus korupsi makan bergizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN bidang operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN bidang pengembangan organisasi dan dukungan kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau pengelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit, dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 inch sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Apakah setuju?
8: Setuju.
7: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
9: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
2: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
9: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat.
10: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada proyek onstream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWJ yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, GOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
10: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja Rokan dan Blok Cepu.
11: Untuk mencapai target APBN 600.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk menambah produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dengan strategi triple 100.
10: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
13: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
12: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
14: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
13: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Medan yang membawa jemaah haji asal Embarkasi Banten mengalami delay pada Selasa kemarin sejak pukul 15.55 waktu Arab Saudi. Pendengar, dalam delay pesawat tersebut, jemaah baru masuk ke dalam pesawat sekitar pukul 22 waktu Arab Saudi dan terbang 1 jam kemudian. Dan dalam rombongan itu terdapat sejumlah jemaah haji yang merupakan jemaah haji lansia dan mereka tidak menerima kompensasi berupa makan malam. Terkait hal itu, Dahnil telah menghubungi pihak maskapai Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang harusnya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dahnil Anzar Simanjuntak.
17: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai lanjut Dahnil sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhas mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dahnil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
18: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi tadi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan, para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
19: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang terindikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
18: Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di tanah air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global, meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
20: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
21: Timnas Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
22: もう私たちコーチングスタッフもやはり会場とともに見ていただいている観客の人と相乗効果でこう試合が作られるっていうのはよく分かっているのでできれば入って欲しかったと思っています。
23: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
22: ただもう決定したことなので もうとやかく言うことはないと思っています。レミニー選手が言ったように、本当に私たちはベストを尽くすだけだと思っています。
23: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun.
22: そして選手というのはやはり観客が多いと緊張してしまいます。 今回はいないので、いいプレーをしてくれるのかなって期待しています。
23: Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
21: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
20: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah, dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
21: PSSI pada 2 hari lalu mengumumkan, 2 pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumbewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: yang sejahtera.
1: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apakah macet ya, masih di jalan ini. Untuk Anda yang mungkin mendengarkan kami melalui terestrial atau juga radio yang ada di mobil ya. Untuk teman saya yang masih dalam perjalanan menuju ke rumah katanya di Tabanan ya. Mudah-mudahan sehat ya selalu buat semua pendengar dimanapun Anda berada, melalui frekuensi kami dan juga melalui RRI digital ya, dan juga rri.co.id. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Sebelum kita bergabung di Ruang Rindu Nasional nanti tepat jam 21 waktu Indonesia Tengah, karena akan ada host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan bintang tamunya ada Doniel X Neo. Kita akan hadirkan buat Anda mimbar agama Hindu, kemudian juga ada Sandiwara Radio nanti. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan lengkap buat Anda ya, karena kita akan segera bergabung nanti 30 menit ke depan di Ruang Rindu Nasional. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini, program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
3: sepak bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu? Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Om Swastiastu. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, dalam acara Mimbar Agama Hindu di RRI Denpasar akan menyampaikan sedikit tentang sekilas perkawinan adat menurut Hindu. Para pendengar yang berbahagia, kami akan mengulas sedikit tentang bagaimana perkawinan adat. Nah, tentunya perkawinan sesuai dengan dreste-dreste yang ada. Umat Hindu dalam perkawinan, yaitu dalam tujuan hidup yang disebut dengan catur purusa arta, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Hal ini tidak bisa diwujudkan sekaligus, tetapi secara bertahap. Adapun tahapan itu dalam untuk mewujudkannya ada 4 tujuan hidup yang disebut dengan catur asrama. Pada tahap brahmacari asrama, yaitu tujuan hidup diprioritaskan untuk mendapatkan dharma. Grahastha asrama memprioritaskan mewujudkan arta dan kama. Sedangkan pada vanaprastha asrama dan sannyasa asrama, tujuan hidup diprioritaskan untuk mencapai moksa. Perkawinan atau

Wiwaha adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup Grahastha Ashrama, yaitu dalam catur asrama, yaitu tingkatan kedua setelah brahmacari. Brahmacari tiada lain ialah ketika masa menuntut ilmu. Adapun tugas pokok dari Grahastha Ashrama menurut Lontar Agastya Parwa adalah mewujudkan suatu kehidupan yang disebut Yata Sakti Kaika Dharma, yang artinya dengan kemampuan sendiri melaksanakan dharma. Jadi seorang grahastha harus benar-benar mampu mandiri mewujudkan dharma dalam kehidupan ini. Kemandirian adalah profesionalisme yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang Hindu yang diyakini untuk menempuh jenjang perkawinan. Dalam perkawinan ada dua tujuan hidup yang harus dapat diselesaikan dengan tuntas, yaitu mewujudkan arta dan kama yang berdasarkan dharma. Pada tahap persiapan, seseorang yang akan memasuki jenjang perkawinan amat membutuhkan bimbingan, khususnya agar dapat melakukannya dengan sukses atau memperkecil suatu rintangan yang mungkin akan ditimbulkan. Bimbingan tersebut akan amat baik kalau diberikan oleh seorang ahli dalam bidang agama Hindu, terutama mengenai tugas dan kewajiban seorang grahastha untuk bisa mandiri di dalam mewujudkan tujuan hidup, mendapatkan arta dan kama berdasarkan dharma. Dalam perkawinan pada hakikatnya adalah suatu yadnya guna memberikan kesempatan kepada leluhur untuk menjelma kembali dalam rangka memperbaiki karmanya. Dalam kitab suci Sarasamuscaya sloka 2 disebutkan, Ri sakwehning sarwa buta ikang jadmau wang juga wenang gumawea kenikang subo asubo karmo kunang panenta sakne ri subo karmo juga ikang asubo karmo pahalaning dadi wang, yang artinya dari demikian banyaknya semua makhluk yang hidup yang dilahirkan sebagai manusia itu, yang dapat berbuat baik atau buruk. Adapun untuk peleburan perbuatan buruk ke dalam perbuatan yang baik, itu adalah manfaat jadi manusia. Berkaitan dengan sloka diuraikan tadi, karma hanya dengan menjelma sebagai manusia, karma dapat diperbaiki menuju subo karmo secara sempurna. Melahirkan anak melalui perkawinan dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, sesungguhnya suatu yadnya kepada leluhur. Lebih memeliharanya dengan penuh kasih sayang, lebih lagi kalau anak itu dapat dipelihara atau dididik menjadi anak yang suputra, akan merupakan suatu perbuatan melebihi 100 yadnya. Demikianlah yang disebutkan dalam slokantara. Perkawinan umat Hindu
merupakan suatu yang suci dan sakral. Oleh sebab itu, pada zaman Weda, perkawinan ditentukan oleh seorang resi yang mampu melihat secara jelas, melebihi penglihatan rohani, yaitu dalam pasangan yang akan dikawinkan. Dengan pandangan seorang resi atau ahli Brahmana Siwa, cocok atau tidak cocoknya suatu pasangan pengantin akan dapat dilihat dengan jelas. Pasangan yang tidak cocok atau secara rohani dianjurkan untuk membatalkan rencana perkawinannya, karena dapat dipastikan akan berakibat fatal bagi kedua mempelai yang bersangkutan. Setelah zaman Dharma Sastra, pasangan pengantin tidak lagi dipertemukan oleh seorang resi, namun oleh raja atau orang tua mempelai dengan mempertimbangkan duniawi seperti menjaga martabat keluarga, pertimbangan kekayaan, kecantikan, kepintaran, dan lain-lain. Saat inilah mulai merosotnya nilai-nilai rohani sebagai dasar pertimbangan. Pada zaman modern dan era globalisasi seperti sekarang ini, peran orang tua barangkali sudah tidak begitu dominan dalam menentukan jodoh putra-putranya. Anak-anak muda sekarang ini lebih banyak menentukan jodohnya sendiri. Penentuan jodoh oleh diri sendiri itu amat tergantung pada kadar kemampuan mereka yang akan melakukan perkawinan. Tapi nampaknya lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan duniawi seperti kecantikan fisik, derajat keluarga, dan ukuran sosial ekonomi, dan bukan derajat rohani. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sahnya suatu perkawinan adalah sesuai hukum agama masing-masing. Jadi bagi umat Hindu, melalui suatu proses upacara agama yang disebut dengan mekalan-kalan atau natab banten, biasanya dipuput oleh seorang pinandita, dan upacara ini dilaksanakan di halaman rumah atau tengah nata karena merupakan titik sentral kekuatan. Kalau Bucari sebagai penguasa wilayah Madianing Mandala perumahan. Mekalan-kalan berasal dari kata kale yang berarti energi. Kale merupakan manifestasi kekuatan kama yang memiliki mutu keraksasaan Asuri Sampat, sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin yang biasa disebut dalam sebel kandelan. Dengan upacara mekalan-kalan sebagai sarana penetralisir atau disebut dengan nyomyo kekuatan kale yang bersifat negatif, agar menjadi kale hita untuk merubah suatu mutu kedewataan atau yang disebut dengan daiwi sampah. Jadi dengan mohon panugrahan dari Sang Hyang Kale Bucari, nyomyo Sang Hyang Kale Nareswari menjadi Sang Hyang Semarajaya dan Sang Hyang Semararatih. Jadi makna dari proses upacara mekalan-kalan sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian sekaligus menyucikan benih
yang dikandung kedua mempelai berupa sukle dari pengantin laki-laki dan wanita disebut dengan spermatozoa, yaitu yang wanita disebut dengan ovum. Adapun uraian tentang peralatan tradisi menurut Hindu upacara Mekelan-Kelan itu biasanya ada sanggah surya, yaitu di mana sanggah surya itu digantungkan dengan yulalung, digantungkan juga kelupuk yang berisi berem yang sebenarnya merupakan simbol dari niasa atau setana sang yang widiwasa, yang merupakan setananya Dewa Surya dan sang yang Semarajaya dan sang yang Semararati. Ada kelabang Kale Nareswari atau disebut dengan Kale, simbol calon pengantin yang diletakkan sebagai alas upekara Mekelan-Kelan serta diduduki oleh kedua calon pengantin. Ada tikah dadakan atau tikar kecil. Tikar kecil ini disebut dengan tikah dadakan yang biasa dipakai, yang diduduki oleh pengantin wanita sebagai simbol selaput darah atau hymen dari wanita. Kalau dipandang dari sudut spiritual, tikah dadakan adalah sebagai simbol kekuatan sang yang prakerti atau kekuatan yoni. Ada sebuah bilah keris untuk pusaka sebagai kekuatan sang yang purusa atau kekuatan lingga untuk calon pengantin pria. Biasanya nyungklik keris dipandang dari sisi spiritualnya sebagai lambang kepurusan dari pengantin pria tersebut. Ada benang putih. Dalam Mekelan-Kelan dibuatkan benang putih sepanjang setengah meter, terdiri dari 12 bilahan benang yang diikat menjadi satu, serta pada kedua ujung benang masing-masing dikaitkan pada cabang pohon dap-dap setinggi 30 cm ya kurang lebih. Angka 12 atau bilahan benang itu sebagai simbol dari sebel 12 hari yang dimana diambil dari cerita yang dihukumnya Pandawa dalam Itihasa oleh Kurawa selama 12 tahun. Dengan upacara Mekelan-Kelan ya, otomatis sebel pengantin yang disebut sebel kandelan menjadi sirna dengan upacara penyucian tersebut. Dari segi spiritual, benang ini sebagai simbol dari lapisan kehidupan, berarti sang pengantin telah siap untuk meningkatkan alam kehidupannya dari brahmacari asrama menuju alam grahasta asrama. Ada juga tegen-tegenan. Makna dari tegen-tegenan merupakan simbol dari pengambil alihan tanggung jawab secara sekala dan niskala. Adapun perangkat dari tegen-tegenan yang biasanya ya batang tebu, berarti hidup pengantin artinya bisa hidup bertahap seperti halnya ruas tebu dan secara manis. Adapun cangkul sebagai simbol Arda Chandra, cangkul sebagai alat pekerja berkarma berdasarkan dharma. Ada sebuah periuk yaitu simbol Windu. Ada buah kelapa, simbol Brahman. Seekor yuyu, simbol bahasa isyarat memohonkan keturunan dan kerahayuan. Adapun suun-suunan atau sarana jinjingan, yaitu berupa bakul yang dijinjing oleh mempelai wanita yang berisi talas, kunir, beras, dan bumbu-bumbuan melambangkan suatu tugas wanita atau istri mengembangkan benih yang diberikan oleh suami. Diharapkan seperti pohon kunir dan talas yang berasal dari bibit yang kecil berkembang menjadi besar.
adapun sarana dagang-dagangan. Dagang-dagangan melambangkan yaitu kesepakatan dari suami istri untuk membangun rumah tangga dan siap menanggung segala risiko yang tinggi akibat perkawinan tersebut, seperti kesepakatan antar penjual atau pembeli dalam transaksi dagang. Ada sapu lidi, simbol dari sapu lidi atau yang diikat itu, yaitu dalam tiga gigi, yaitu simbol Trikaya Parisuda, di mana pengantin pria dan wanita itu saling mencermati satu sama lain. Isyarat saling memperingatkan serta saling memacu agar selalu ingat dengan kewajiban melaksanakan trirena berdasarkan ucapan baik, perilaku yang baik, dan pikiran yang baik. Di samping itu, memperingatkan agar tabah menghadapi cobaan dan kehidupan berumah tangga. Nah, selanjutnya ada sambuk upakan atau serabut kelapa yang sering kita jumpai, di mana serabut kelapa itu dibelah, di dalamnya diisi sebutir telur bebek, kemudian dicakup kembali, di luarnya diikat dengan benang berwarna tiga atau yang disebut dengan tridatu atau tiga warna. Serabut kelapa berbelah tiga itu simbol dari triguna, yaitu satwam, ada rajas dan tama. Benang tridatu simbol dari trimurti, yaitu Brahma, Wisnu dan Iswara, mengisyaratkan istilahnya mohon kesucian. Telur bebek atau telur itik yaitu simbol manik, mempelai saling tendang. Serabut kelapa yaitu metanjung sambuk sebanyak tiga kali. Setelah itu secara simbolis diduduki oleh pengantin wanita. Apabila mengalami perselisihan agar bisa saling bisa mengalah, serta secara cepat di masing-masing individu menyadari, langsung selalu ingat dengan penyucian diri dan kehidupan triguna dapat terkendali. Selesai upacara serabut kelapa ini diletakkan di bawah tempat tidur mempelai. Adapun yang terakhir yang bisa kita lihat yaitu tertimpuk bambu tiga batang yang dibakar dengan api danyuh yang bertujuan memohon penyupatan dari Sang Yang Brahma. Setelah upacara makalan-kalan selesai, dilanjutkan dengan cara membersihkan diri atau mandi. Hal ini disebut dengan Angelus Wimoho yang berarti melaksanakan perubahan Nyomyo Asuri Sampat menjadi Daiwi Sampat, atau Nyomyo Butokala Nareswari agar menjadi Sang Yang Semarajaya dan Sang Yang Semararatih, agar harapan dari perkawinan ini bisa lahir anak yang suputra. Nah, itu yang dapat kami sampaikan, yaitu sekilas tentang perkawinan, yaitu tidak jauh juga dari beberapa sastra, yaitu menurut catur Loko Dresta, yaitu sastra Dresta, dan ada Loko Dresta, ada Desa Dresta, maupun Kuno Dresta, yang dimana tujuan dari pawiwahan itu tiada lain adalah untuk melanjutkan yaitu jenjang kehidupan dalam catur asrama, yaitu ada empat tingkatan kehidupan yang sesuai dengan sastra agama. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada suatu hal atau
yang tidak berkenan ataupun kata-kata, semoga bermanfaat. Dan kami akhiri dengan mengucapkan Paramo Santi.

0: Saudara pendengar, lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada person ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811797279912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Selamat bosi, juga ya. Bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu ya.
1: Secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rapnya bisa panjang kalau.
0: Oh gitu.
1: Ternyata itu yang capek mencari kata-kata atau kata-katanya ya cari capek. Kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu berima ya.
1: Untuk bikin puisi dan.
0: Oh ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap ya dari tahun 93
0: tuh,
1: ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang ngadain. Terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh gitu lomba kan. Di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Aha. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah tuh project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu.
0: Oh,
1: tadinya namanya okay. Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern
1: jadi,
0: Funk Star.
1: Iya, jadi okay. Susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star iya, ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya gitu.
0: Oh iya iya iya iya iya. Anak South yang funky gitu ya.
1: Jadi,
0: anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya diajak bergabung, kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi okay. Udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai paten itu.
0: Paten itu gitu. Ya. Dan akhirnya meledak meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga gak ekspektasi itu meledak loh sebenarnya. Gue juga gak tahu.
0: Seriusan?
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras asalnya gitu saat
0: waktu itu ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu, gue gak tahu lagi.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yep.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi boleh apa Bo?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi boleh atau bos? Tadi kata katanya itu
0: bos.
1: Bos
0: judul lagunya.
2: Bos. Iya, luar biasa. Kok judulnya bos? Sekarang kan jarang orang jadi bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Kalau sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata,
0: Bagaimana
2: nih bos dengan buruk ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Pertanyaannya gitu, apa bisa yang bos itu bisa itu burunya
0: jadi kenyataan gitu ya?
2: Kerjanya sedikit ringan terus jadinya seperti bos begitu.
0: Siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Oke Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado. Ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu Bung Yudi Ismail. Mbak Itanya kemana ini bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Wabarakatuh Daniel Esnel.
1: Yo what up. Ya Bang Ben.
3: Ini lagunya banyak. Ada Tenopini, Jumat lagi, tentu saja bagus. Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet? Itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu album lagu yang mana yang menyabet itu, terus berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Beni ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Uncle Gaji di mana? Uncle Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke.
3: Kayak Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Mas Yudi, makasih. Sama warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Banyak.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Yang cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pom.
4: Sehat ya, Om. Salam kenal, salam sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya. Saya ingin bertanya. Makanan Mas Daniel ini tiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan
0: berkicau
4: stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dimari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam Bang Yudi.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Meti di Jambi, juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Ruang rindu.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Palembang, ada Oma Ana. Selamat malam, Oma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siap, ya? Alhamdulillah.
5: Mana pasanganmu, Ko?
0: Kemana ya dia ya? Silakan Oma, langsung dengan Bang Daniel X Neo.
1: Yo, silakan Oma.
5: Iya, terima kasih.
0: Fansnya Oma-Oma loh Bang Daniel ini.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
0: Daniel.
5: Oh, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
5: Oh, orang Betawi. 448.
1: Apa, kenapa, Bu?
5: Orang Betawi.
1: Jakarta, iya. Orang Indonesia.
5: Orang Indonesia lah.
1: Indonesia
5: ya?
1: Asli. Iyalah. Pokoknya.
5: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
5: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Donis, Bang Iis, Mal a gitu ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau
5: berarti pernah ketemu enggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
5: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
5: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan tuh, Denada gitu.
1: Denada ya.
5: Ya.
1: Mm-hmm. Oh, itu susah, Bu.
5: Ya, pernah ketemu, pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, kalau itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
0: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Oma?
5: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
0: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya?
1: Bisa nge-rap.
0: Ditungguin ya, itu, nanti jawabannya Yudi, ya.
5: Gitu. Emang Mas Yudi bisa lo ngebantuin orang yang bertanya.
0: Oh iya dong.
5: Oke, deh, boleh salam-salam. Bisa tolong ya.
0: Iya, tiga aja ya, Bunda.
5: Empat dong ah kamu.
0: Enggak,
5: ini.
0: Ntar aku ada diomelin.
5: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
0: Yap.
5: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
0: Oke. Okay.
5: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya, Pak Yudi?
0: Aduh, enggak tahu, saya enggak hafal.
5: Pak Mawati kan ya?
0: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya. Oh iya, siap. Oke, terima kasih Oma Ana.
5: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi, juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin,
6: ya,
0: amin, amin.
6: Sama Bung Daniel.
0: Siap.
6: Ya. Ya. Aduh, saya senang tuh lagunya, keren. Galau, tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh, kita bertujuan nge-rap-nya itu emang.
6: Hip-hop, terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
6: Mas Daniel tuh, perkembangan musik sekarang tuh yang hip-hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
0: Iya, siap.
6: Tanya ini, hip-hop ini.
0: Iya,
6: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel. Huh. Kalau pengen kolaborasi sama mungkin penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
0: Oke, okay, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
6: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, ya.
6: Mas Daniel kedepannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 seluruh Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Teluteli ada Mbak Hermi Darmo Suwito. Dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
7: Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam.
7: Ya.
1: Waalaikumsalam.
7: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Daniel.
1: Ya.
7: Iya, begini Bang.
1: Ya.
7: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh, siap.
7: Tadi apa tadi? Kayaknya bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Apa
7: yang mau gua tanyakan Bang ini, Bang.
1: Uh-huh.
7: Gua itu apa namanya itu? Apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi?
1: Nge-rap.
7: Dan apa kegiatan selain penyanyi gitu, Bang?
8: Siap, oke, okay, ditunggu ya.
7: Itu aja Bang pertanyaannya.
1: Siap, thank you ya,
7: Bang. Itu aja, salam Mas Yudi.
1: Uh-uh.
7: Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Kang Ahmad yang di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
8: Oke, terima kasih.
7: Wassalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
9: Halo, selamat malam kembali.
8: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo.
9: Selamat malam kembali.
8: Yeah, siap, iya, ya. Langsung silakan Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
9: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
8: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil Xneo.
1: Ya.
8: Apa pertanyaannya ini?
9: Bintang tamunya siapa, Mas?
8: Donil Xneo.
1: Donil Xneo.
9: Oh, gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
8: Siap, oke, terima kasih Pak Putra ya.
9: Boleh Mas Ano salam, Mas.
8: Silakan tiga orang. Halo.
9: Boleh salam?
8: Iya, silakan Pak, tiga orang.
9: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
8: Siap.
9: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
8: Oke. Okay. Satu lagi.
9: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
8: Terima kasih Pak Putra.
9: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
8: Oke. Okay.
9: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
8: Terima kasih. Oke, okay, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
10: Selamat malam.
8: Langsung silakan dengan Mas Donil.
10: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak Kasiman. Assalamualaikum.
10: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam. Siap. Apa yang mau ditanyakan?
10: Ya, ini saya mau tanya masalah ini sudah berapa album ini?
8: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
10: Pak Donil.
8: Oke. Okay. Uh-huh.
10: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay, yang okay. Terakhir ini tahun berapa?
8: Siap.
10: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
8: Nanti siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
10: Hanya itu aja.
8: Terima kasih.
10: Enggak banyak-banyak. Selamat malamnya. Salam-salamnya nih kepada Prusatu Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Prusatu seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Aduh.
8: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
1: betul.
8: Iya kan namanya bos.
1: Namanya juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
8: Oke.
1: Okay. Aduh.
8: Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi.
1: Inspirasi biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
8: Kehidupan sehari-hari.
1: Jadi
8: ya?
1: Kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
8: okay.
1: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
8: Siap.
1: ya begitulah. cara rapper menulis.
8: Cara rapper menulis ya.
1: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk ngerayu perempuan.
8: Oh begitu ya.
1: Raja perempuan, rapper.
8: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Jo, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
1: Itu album pertama sama kedua sih.
8: Album pertama kedua ya.
1: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tono Tini yang dapat
8: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
1: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
8: Nasi dong, nasi. Gimana sih?
1: Makan nasi. Masih makan nasi, masa makan pur kita?
8: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
1: belajarnya? Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita enggak tahu namanya kaset kali ya. Kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio. Itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan. Mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia ya. Gitu dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio. Gue rekam itu pakai tape gitu terus gue ulang-ulang buat denger liriknya terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena gak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah
8: ya. Tapi di zaman itu
1: iya, pokoknya yang penting mirip aja. Iya kan, yang penting mirip aja gitu.
8: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli, kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
1: Waduh, kolaborasi dari luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya run
8: DMC. Oke.
1: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi nggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
8: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
1: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
8: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
1: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
8: Oh, baik kalau begitu.
1: Banyak pokoknya.
8: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
1: Motivasinya sih, jujur rap. Pasti kita pengen cari, kita gak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya gak sih? Ya udah.
8: Yeah.
1: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah. Gue pengen jadi rapper nih.
8: Okay.
1: Karena gue gak bisa main alat musik. Gue yakin kok gue gak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama. Gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba lah belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
8: belajarnya lama ya?
1: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
8: ibaratnya. Oh, siap.
1: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
8: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
1: Nulis lagu kan?
8: Masih
1: lagu,
8: ya?
1: Untuk penyanyi gitulah. Nulis lagu pop terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru. Biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu, ya udah ide segala macam ya, sama kerja di
8: apa, salah satu radio
1: casting ya. Jadi broadcast.
8: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya,
1: waduh, kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
8: 7 tahun ya.
1: Untuk belajar nge-rap, namanya belajar nge-rap ya. Ya, itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
8: Oh, iya.
1: Gitu.
8: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak dan album pertama itu yang mana sih?
1: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity pas kebetulan di album terakhir tuh, album ke-6 tuh gue udah keluar, tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ.
8: Oke.
1: Itu tahun 2013 yang terakhirnya.
8: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213441499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra. Masih ingat gak judulnya?
1: Apa? Malam ini.
8: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
11: Eh, gila, mana aja lu lagi?

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yeay.
1: Yo yo yo.
0: Penari ularnya udah dateng.

0: Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam, yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas
1: tadi
0: Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo. Ya. Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang. Dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Bung Jordi.
2: Ya. Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyiarnya.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Pertama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan purnama sari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Mantap. Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong. Kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Iya.
2: Jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Nge-rap.
1: Rap. Yo.
2: Kalau rap itu kalau kita bilang apa? Hip-hop.
0: Kan? Hip-hop. Boleh.
1: Betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa. Yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya, nada-nada cinta.
2: Nada-nada yang ada di musik rap ini.
0: Oke.
2: Okay. Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Siapa tadi?
0: Bang Donil X Neo.
1: Donil X Neo.
2: Donil ya.
1: Iya.
2: Yeah. Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu atau?
0: Oke. Okay. Nanti ditunggu ya, Bang Jerdi ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke. Okay. Nah,
2: boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di RRI Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura, ada Mbak Weli. Untuk Adik Weli, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
1: Siap.
2: Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir. Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Donil.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
1: Mas Donil.
0: Mas Donil
3: dari X Neo.

0: Daniel. Yeah. Mas Daniel.
1: Mas yeah. Daniel Banyuwangi, eh bukan, itu Mas Daniel.
2: Hai. Ya, Bu Fatmawati, selamat malam.
0: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
1: Siap.
0: Siap. Yang saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini. Mana yang sulit, menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
1: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
0: Kesulitannya ya.
1: Okay.
0: Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
0: Semoga sukses ke depannya, Mas.
2: Thank you, terima kasih.
0: Iya.
2: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
0: Mas Juri, salam dong.
1: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
0: Boleh, tiga orang aja. Mas salam ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam mami, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya. Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari Manado kita ke Bogor.
3: Wow. Kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
1: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Daniel.
3: Enggak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
1: Oh, enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu, yang berbagi rindu yang mau
1: dilewat. Siap.
4: Yo, apa kabar Yudi?
1: Baik.
3: Teteh.
4: Yo.
3: Selamat malam.
4: Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
2: pengen joget ya
3: langsung pengen nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara ya, film-film barat sana ya. Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu, musikal gitu yang tentang rapper gitu, perjalanan rapper gitu.
1: Oke, siap.
3: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karya-karya Daniel nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
1: Iya. Oke.
4: Untuk Daniel sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
1: Siap.
3: Dengan rapper lain. Oke, Teteh.
4: Sukses untuk Daniel dan salam
2: Bu Dinda. Terima kasih.
4: Salam Teteh boleh ya, Mbak Ita dan
3: Yudi. Boleh, silakan Teteh.
1: Silakan.
4: Di Jayapura ada Bang Jordi, terus di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
1: Terima kasih Teteh.
3: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
3: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Tagus.
1: Siap.
5: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayu silakan langsung dengan Daniel ya Mas.
2: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Daniel.
2: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi rap apa namanya?
2: Iya rap ya.
5: Rap ya. Sebagai maksudnya kelebihannya apa gitu ya?
1: Kelebihan ya.
5: Sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu?
1: Sudah kemana saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi.
1: Okay.
5: Aja mungkin. Nanti saya tunggu jawabannya ya, karena saya berpuas, saya bermonitor, mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
1: Siap.
5: Saya bermonitor ya, tetap semangat, tetap sukses ya Bang Daniel.
2: Terima kasih.
3: Oke Ayu.
5: Ya, saya
3: Ayu.
5: Menyapa buat Bapak.
3: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Pak Benijo, Pak Widi dan saya menyerahkan Pro Satu Rere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Malam Ayu.
1: Dari Maluku kita ke Toli Toli.
3: Ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
2: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat lagu. Iya.
1: Siap.
6: Yuk kita arek Surabaya.
3: Arek Surabaya.
1: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Iso to, aku iso ngomong Jo.
1: Iya ta.
3: Iya to Mas.
1: Oke oke, silakan kita ya, kembali ke
3: langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
2: Ya. Selamat malam Bang Kendi.
1: Sama-sama.
6: Salam kenal.
2: Salam kenal.
6: Ya, Bang Daniel
2: Donio,
6: aslinya
2: ya?
6: Dari mana ya?
2: Dari okay, Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
3: Oh iya.
1: Oh iya.
2: Oke.
3: Okay. Nanti dijawab ya, Bang.
2: Jawab ya.
6: Ya, salam tadi ya, Mbak Ika.
1: Silakan tiga orang.
6: Yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmo Suwito, juga yang dari Manado Bang Binijo, dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
1: Siap.
3: Siap Bang Kendi.
1: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan.
3: Selamat
1: Bidan
3: malam,
1: Luis.
3: Bidan
1: Luis.
7: Halo.
3: Iya.
1: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
3: Malam Bidan Luis.
1: Iya, malam. Langsung dengan Bang Daniel ya.
3: Oh ya, boleh.
1: Aduh, bertanya
3: boleh,
1: langsung ya, ntar kelamaan.
3: Enggak apa-apa, kan jauh.
1: Ditungguin yang lainnya.
7: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
1: Oke, baik.
7: Yes.
1: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donio.
3: Silakan ya.
1: Silakan.
7: Siap. Abang.
2: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas 2-2 ketuk. Kemudian aku 3 ketuknya.
1: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah setiap syair nada itu? Ya. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Dia bass, baton atau alto?
1: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Kalaunya belum, ada 3.
3: Oke.
7: Untuk dari RRI dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Luis, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan karena okay, aku
1: siap.
7: Hanya masuk di grand final.
1: Oke, okay, terima
7: SMP
1: kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo. Di tahun 75-an di atas.
1: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku enggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
1: Baik, terima kasih ya.
3: Iya,
1: Bidan. Oke, okay, terima kasih ya, Bidan Luis.
7: Oke. Okay. Janji melulu.
3: Janji-janji mulu.
1: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan udah masuk banyak banget.
3: Kita
1: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
2: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama. Paling lama 3 jam.
1: Wow. Paling lama 3 jam.
3: Jadi,
1: 3 jam. Katanya tadi susah.
3: Cepet banget.
2: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin ya,
1: susah ya.
2: Hari, 2 hari gitu. Tapi setelah kesini-sini setelah belajar ya paling sejam sampai 3 jam lah.
3: Wah, luar biasa Mas
1: Doniel
3: ya.
1: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana?
3: Ya,
1: silakan, silakan.
2: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
1: Okay. Ya.
2: Kalau rap tuh kata-katanya yang sulit.
1: Ya. Rap kata-katanya yang sulit. Oh, gitu ya.
2: Banyak ngolah katanya di situ.
3: Iya, benar.
1: Ya kan? Gitu ya.
2: Iya, enggak.
3: Kalau itunya kan
2: satu
3: melodinya
2: waktu,
3: kan
2: iya. Intuisi, puisi. Yo, kayak gitu-gitu lah mesti nyatin kata-kata itu kan.
3: Masing-masing itu ada ininya sendiri-sendiri.
2: Ada kesulitan tinggal usaha masing-masing.
1: Oke.
3: Betul.
1: Lanjut dari Tete Din. Anda ada rencana bikin film tentang rap enggak sih?
2: Kalau program rap dulu udah pernah bikin program rap,
1: program
2: lokal
1: rap ya
2: gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang kalau bikin film sih kayak belum sih.
3: Oh, belum, belum, ya, belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
2: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya Honot ini itu termasuk karya saya, terus Alam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu untukmu juga karya saya, terus
1: Oke.
2: Paling lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya, di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
1: Poundra Karna.
3: Poundra Karna, Karna
1: tuh,
3: iya.
1: Oke.
2: Ada siapa lagi ya? Ada siapa ya?
1: Lupa banyak juga lah ya pokoknya, pokoknya itu kan lupa.
2: Oh iya banyak kok itu, lupa saya waktu itu. Sempat ada rap, ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain. Jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka enggak mau, kan karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak enggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
1: Oke, siap.
2: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
1: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
3: Iya, seluruh Indonesia atau mungkin manca.
2: Satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
3: Brunei ya?
2: Iya.
3: Ya, ya,
2: belum
3: ya.
2: Pernah yang ke sana-sana belum?
3: Malaysia, Singapura.
2: Ya. Belum.
3: Siap, siapa tahu loh Mas kan?
1: Amin. Next.
3: Ya, amin.
1: Tapi ada rencana reunion enggak sih?
2: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
3: Udah pernah ya?
1: Pernah
3: di semua komplit ya?
2: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
1: Komplit semua personil.
2: Oke. Okay. Akhirnya udah saya reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
3: Oh, tapi belum
2: sempat reuni.
3: Eh, siapa tahu
1: kenapa enggak gabung
3: ya?
1: Lagi aja sih.
3: Iya.
2: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi. Sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi, ya gue siap untuk ngebantu di belakang layar yang poin seperti itulah.
1: Oke. Okay.
3: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
1: Siap. Iya. Okay. Kemudian ada Bang Candy.
3: Betul, hip dut ya.
1: Aslinya dari mana?
2: Asli dari Jakarta, Indonesia lah pokoknya.
3: Oh, dari Jakarta ya. Ya. Weh, mantap.
1: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
2: Anak Jakarta. Jaksel.
3: Mungkin lu jauh.
1: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
2: Ya jadi kayak ibaratnya kayak temen.
3: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
2: Iwa dulu. Panutan kita lah.
3: Iya, 93.
2: Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
3: Iwa ya.
2: Ku ingin kembali, jadi ya
1: begitulah. Okay. Nah, pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu. Silakan Bang Donil.
2: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa.
1: Bisa
2: yang
1: ya.
2: Yang penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja. Itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya, loh.
1: Ya. Oke. Okay.
2: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
3: Nah.
1: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
3: Ayo coba.
1: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya. Tono dan Tini.
2: Siap.
1: Bener kan?
3: Tono dan Tini. Yes.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobilnya Mercy ijo.
2: Cocok ya Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811-797-27912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang kepada
0: pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
1: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik.
2: Oh, iya, pasti.
1: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang ya, gitu
2: betul,
1: kan.
2: Nah,
1: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke
1: ya gitu.
2: Benar.
1: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah gitu.
2: Nah,
1: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
1: Iya, itu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
1: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Morni yang Kasmaran. Terima kasih.
0: Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil,
1: siap.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
1: Oke, di Atambua. Dua 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi tuh lagu religi tapi untuk lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
1: di platform-platform
2: di seluruh platform.
0: Ini platform Mas Donil secara pribadi.
1: Oke.
0: Solo.
1: Ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari Gondang, Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya.
1: Jauh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
1: Jember
0: sama
1: pernah
0: grupnya?
2: Jember ya.
1: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
1: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
1: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
1: Tapi paling cerita yang paling indahnya tuh di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
1: Kenapa? Karena
2: ya?
1: IO-nya kabur. Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga
0: pernah.
2: Tenang aja Mas Doni, kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah. Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Lagu Sini Dong Stay di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Dah. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
1: Oke.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
1: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit tapi bisa beli kaset, bingung saya mah.
2: Iya
1: asli lu bingung gitu. Jadi itu caraan buat orang-orang yang ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Jalan Asia Afrika, nonton kebut-kebutan, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pasti kan, oh lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu, kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan,
2: ya, bener-bener.
1: Borju lu gitu,
0: gitu
1: ya. Celahannya begitu lah dulu gitu kan, dan ya akhirnya ya dari situlah Borju tuh tercipta idenya deh sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin, ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis ya, banget ya. Sih gila orang lagi pada susah ini.
0: Gitu ceritanya.
1: Gak perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan. Ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu.
2: Borju itu sangat viral sekali.
0: Itulah. Kalau Sini Dong Say itu tahun berapa?
1: Itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas
1: Abe
2: Buni?
1: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh 2005.
1: 2005 ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Lagu Pulang Kampung dah.
1: Pulang Kampung itu yang nyanyi Neo. Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
1: Bagindo.
0: Oke, bukan Neo ya.
2: Neo. Neo ya.
0: Tahu aja temennya.
1: Temennya soalnya.
0: Iya, makanya. Siap. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
1: Siap. Bang Andi.
3: Saya itu terinspirasi lagunya itu yang diartikan mengikuti arus gitu ya. Go with it go. Yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
1: Iya betul. Go with the flow ya.
3: Kalau bisa Bung Yudi, tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
3: Ya itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke, Bang Andi.
3: Oke, ya.
1: Thank you, Bang.
3: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prosat RRI Nunukan dan juga Bung Apian Putra Barat di Prosat RRI Tanjung Pinang dan Ibu Bidang Wis tadi ya. Itu aja dari saya.
2: Oke, Bang Andi. Siap. Terima kasih, Bang Andi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Donil.
1: Ya.
0: Ini tampaknya memang ya iyalah ya, sudah begitu melekat menjadi seorang rapper gitu kan. Momen apa sih kalau menurut Mas Donil yang paling berkesan dalam perjalanan karir di dunia rap ini?
2: Di industri musik.
1: Ya, apa ya? Ya adalah kan cerita-cerita dari tiap lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu salah satunya lagu Hintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin Heni Series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
0: Dan judulnya apa? Bintangku.
1: Iya.
0: Oh yang ini ya. Shalalala mana bintangku. Bukan dong.
2: Maksudnya
0: apa? Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk jatuh cinta sama rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak ada,
1: banyak sih
0: yang lainnya juga.
1: Ya, banyak referensi Iwaka. Rapnya yang lain tuh ada.
2: Siapa aja Mas?
1: Ada Run DMC lah ya. Terus ada Hoti by Nature, Cypher Seal. Di zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya Mas.
1: Toko-toko kaset ya. Gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
0: OPP dong ya.
1: OPP.
0: Oke.
1: Hanya kalau banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
0: Oke.
1: Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
0: Iya.
2: Terus ini Mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus sih, asal bisa
0: nyanyi gitu ya.
2: Gitu.
1: Sebenarnya sih kayak kemauan sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu kita, yang dibikin tuh kan yang di cover kan akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti,
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi itu yang susah loh.
1: Tahu ketukan. Mas Jonil, iya, tahu tempo, tahu ketukan itu yang pasti, karena kan kita nyocokin kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan enggak enak dengernya gitu. Denger,
0: gitu ya. Oke.
1: Okay. Harus pas, Mas. Betul. Pas ya. Pas gitu. Kayak gitu lah.
0: Oke.
1: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya. Sama kayak nyanyi sebenarnya.
0: Tapi kalau menurut Mas Jonil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
1: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih sebenarnya. Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
0: tempo
1: itu.
0: Ya. Ya udah, berarti aku tinggal belajar tempo, Mbak Ita ya.
1: Benar.
0: Besok kita nge-rap. Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat gak sih?
2: Lupa.
0: Ayo. Terbang di Langit Biru. Coba diinget-inget.
2: Tahun berapa itu, Mas?
0: Lupa gue. Ya, tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih.
1: Iya.
0: Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
1: Oke.
0: Ini anak Jaksel, Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
0: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu nggak ya gitu?
1: Gimana?
0: Enggak,
1: jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau direkaman nggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan bulan Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tul Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tul Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Semua langsung wah, Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendirilah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, dari Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tul Jaena jadi ada rapnya ada sedikit juga. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya. Begitu ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu.
1: Selamat
0: ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Lebaran
1: ya. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper siapa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Terima kasih, Wita.
1: Sama-sama, Pak Mali.
0: Silakan langsung dijawab. Lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi, sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar ya? Tahun 99.
0: Ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah gitu. Ya enggak sih. Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya,
1: masalah sosial
0: ya.
3: Benar, pasti. Harus.
0: Harus ya. Ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin apa liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Yuli, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Yuli?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial.
3: Gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Mas Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
4: Mas Gilang di Kertosono.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
4: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Baik banget semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Donil.
3: Halo.
4: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Ya.
4: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
4: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, atau vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Okay. Siap.
4: Salam dulu ya Mas Baita ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Siap. Silakan Mas Gilang.
4: Mas Bidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Sabat Kediri, dan Sukta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
4: Terima
0: kasih. Mas Donil
4: dilanjut
0: ya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Pak Bram.
0: Iya, silakan.
5: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, ini Bang Bram nih, Aceh Tamiang.
0: Silakan Bang Bram, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
5: Nggak ada yang berpilih, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, lagu apa tuh?
5: Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya pasti, di sini lagunya sedap.
5: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu, tapi ya emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, Neo ya, udah jarang kontak juga, tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macam ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: malah tuh rapper 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
6: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo. Ini dengan Pedro. Di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung dengan Bang Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
6: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
6: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
6: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan, kan lagu Psychoji agak bingung juga Pak.
0: Oh, oke.
3: Okay. Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini ya.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.

0: request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Verdo gitu aja.
1: Oke.
2: Siap Bang Govinda.
0: Semoga ke depannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
1: Terima kasih.
0: Salam sehat untuk RRI yang ada di Indonesia, di antaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar, dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja berada.
1: Baiklah.
2: Mantap.
0: Dari Beli Govinda di Lampung.
1: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Pedro
1: tadi. Tidak bisa membedakan
2: ya, antara Saikoji dan
1: Saikoji rap-rap yang lainnya.
3: Iya, karena mumpung gini ya, mungkin karena rap dia yang di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada, kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih Saikoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu, seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu
2: sekilas
3: buat.
2: Sekilas kayak mirip sekilas gitu ya.
3: Sekilas kok kayak mirip sih ya suaranya ya. Gitu ya. Gitu. Padahal mah ya beda-beda ada, nyanyi gitu. Kayak
2: ada cirinya masing-masing.
3: Di Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak gitu kan. Gitu.
2: Oh kayak iya,
3: gitu
2: iya benar-benar.
3: Kayak
2: iya.
3: Gitu.
2: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
1: masing-masing. Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya. Kalau curhat bertiga lagi ya. Siap kalau begitu.
2: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin
1: gitu aja. Dong, bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Kan juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Tul jai na jai jatul jai ji. Bentar. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya.
0: Po ame ame
1: belagu kuku ya. Pokoknya udah Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya udah kuku-kuku siap makan nasi kalau malam minum susu. Itu kan rima.
1: Iya, iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga banyak rezeki, dilindungi amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Yeah. Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di @opa_doniel di Instagram, di TikTok Mas Doniel disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube ada enggak?
2: YouTube Mas Doniel juga.
1: Mas Doniel ya.
2: Udah, pokoknya itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform digital Mas Donil juga.
0: Mas Donil pokoknya.
1: Wah, dicari. Terima kasih banyak kebersamaannya malam ini ya Mas Donil ya.
0: Seru banget.
1: Sukses terus.
0: Kita berasa anak-anak borju semua nih kita ya enggak sih?
2: Masih muda aja pokoknya.
1: Benar banget, Mas.
2: Berasa umurnya masih muda.
0: Berasa umurnya masih muda aja. Oke. Mas Donil terima kasih sekali lagi terima kasih. Salam buat teman-teman X maupun teman-teman Neo yang lainnya ya. See you next time. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurna Masari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: dan Pasar malam ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
1: Dan pasar malam ini.
2: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
4: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
5: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
6: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
7: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
8: Kiu-kiu!
9: Kiu-kiu! Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar, saatnya kita ketawa tiwi tengah malam. Senandung Malam hadir ya, satu jam ke depan ya, kurang lebih lah ya. Untuk Anda yang sudah mencoba berusaha, dah Bu Farida ini ya. Selamat malam, kita angkat ya Bu Farida. Kita angkat Bu, teleponnya yang diangkat ya. Halo, selamat malam Bu Farida. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Mas Wandi ya?
9: Iya.
8: Apa kabar?
9: Baik, alhamdulillah. Bu Farida sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Suaranya lagi apa? Lagi serak-serak, baru bangun.
9: Oh iya.
8: Iya. Mas Wandi,
9: Lagunya ini barat, Bu. Oldies boleh. Tahun berapa? 2007 bisa, 2004, 2011, 14 bisa, 15 bisa.
8: Mas Wandi pilihkan dan cewek ya.
9: Boleh, cewek.
8: Iya, lagunya nuansa romantis ya.
9: Oke, siap. Tadi sempat naik enggak, Bu?
8: Ya sudah hampir berapa, nggak bisa Bu Farida nelfon, nggak tahu kenapa ya.
9: Oh gitu.
8: Kirim pesan pun nggak bisa ya. Nanti nggak bisa telepon ke jalur telepon, WA-nya pun nggak bisa. Terakhir kemarin pas
9: penuh kayaknya ya.
8: Ruang Rindu Malang, Malang masih. Mungkin nomornya nggak tahu kenapa ya. Mungkin nomor kontaknya Bu Farida mungkin nggak ada. Sama dan pasir kalau menelur ke jalur telepon nggak bisa ya. Bisa kecuali kalau di WA.
9: Oh gitu. Ini bisa nih, mungkin penuh kali tadi.
8: Iya. Mungkin nggak tahu kartunya itu apa, nanti ganti kartu lagi baru bisa telepon.
9: Oke.
8: Okay. Makanya berda gabung di Ruang Rindu.
9: 100%. Biasanya.
8: Tapi cuma biasa buka di TikTok, Instagram, YouTube ya.
9: Oke.
8: Okay. Oke, Mas Wandi mau kirim salam ya.
9: Iya, silakan.
8: Iya, salamnya buat family di Tokyo, ada Bu Chandra, Indi, Ika, Bu Bima, Sumini, Bu Resmi, ada Bu Idwati, Widyati, ada Ayu, Dimas Wadisana, ada Bu Nama Sari, ada Babi Hijau ya, Sepati di Sumba, ada Bang Luhut, ya, ada Pak Nasrun, ada Pak Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan, Pak Anwar, Pak Sandi, siapa lagi Pak Sanggulan, Kina Arok ya, Pak Mangku, terus, berapa malam Bu Farida, semalam gabung ya, sama Mbak Santi, berapa malam gak gabung, biar kemanapun gak gabung Mas Wandi. Soalnya Bu Farida lagi sibuk, lagi ada tamu. Tadi sudah gak ada semua, sudah pergi.
9: Siap.
8: Jadi sudah mulai aktivitasnya di udara ya. Iya Mas Wandi, salam untuk semua.
9: Baik
8: ya.
9: Bu Farida, sehat selalu Bu Farida.
8: Amin. Semoga diberikan nikmat yang lebih inilah yang luar biasa ya.
9: Iya, amin.
8: Kata ada lagunya siapa ini, Ikhlas Tapi Tak Terlupakan.
9: Saya pilihin lagu buat Bu Farida, Anggun ya.
8: Oh iya, di Anggun Snow, Sasmi ya.
9: Snow and the Sahara aja.
8: Iya.
9: Oke.
8: Okay. Oke, Mas Wandi sama siapa Mas Wandi?
9: Dengan siapa? Gung Bayu.
8: Oh, Gung Bayu ya.
9: Tumben ya Gung Bayu.
8: Iya.
9: Biasanya pagi.
8: Ya. Iya. Oh, biasanya pagi. Oh, berarti malam ini spesial ya.
9: Spesial.
8: Istimewa lagi ya. Iya. Oke, Mas Wandi.
9: Oke. Okay. Ya. Siap.
8: Tetap semangat nanti kalau pulang.
9: Oke. Okay.
8: Hati-hati di jalan. Oh, lupa tadi Bunda Yoseli ya. Viola, Bunda Yoseli, ayo gabung ya. Oke, makasih Mas Wandi.
9: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida yang ada di Palu. Kita akan angkat penelpon berikutnya ya, dari 0361-222-161. Selamat malam, Senandung Malam.
10: Selamat malam, Mas Wandi.
9: Keren taktiknya, taktik boom.
10: Loh, ya.
9: Tetap ya.
10: Iya, mana yang dulu.
9: Iya dong, gitu. Makanya tadi, wah ini. Tapi tadi Bu Wigati itu tersambung di telepon karena ada Bu Farida kan. Iya. Di PC gitu. Sehat Bu?
10: Alhamdulillah, Mas Panji. Sehat-sehat juga ya, Mas
9: Panji. Alhamdulillah. Ya. Baru kebangun sama tadi siapa? Saya. Gung Bayu, Gung Bayu.
10: Oh, sama Gung Bayu.
9: Gung
10: sama
9: Bayu.
10: Malam, Gung Bayu. Gung Bayu.
9: Benar. Namanya panjang sebenarnya, Bu. Oh, tapi panjang. Disingkat Gung Bayu aja. Anak iya. Agung Gung.
10: Gitu. Ini tadi Mas Panji sempat ngeliep ya.
9: Iya. Kita manfaatin. Saya scroll tret. Enggak sengaja.
10: Oh, lumayan.
9: Ternyata setengah 11 ya gitu.
10: Lumayan ya. Okay lah. Sehat ya.
9: Amin.
10: Lagunya tahun berapa ini?
9: Tahun berapa ya ini? Pokoknya Manca Oldies dah itu.
10: Oh, Manca Oldies. Mm-hmm. Saya Dolly Parton dong.
9: Dolly Parton.
10: You are.
9: Oke. Ada.
10: Pengantar itu ada. Saya sudah chat WA loh, Mas Wandi.
9: Baca kok. Baca. Baca udah baca ini kalau enggak keburu masuk gitu ya.
10: Iya. Pokoknya semua titik.
9: Iya. You are ya Dolly Parton.
10: Iya.
9: Oke, okay,
10: siap. Enak banget itu buat tetap tidur.
9: Yang ini ya.
10: Betul.
9: Siap.
10: Betul sekali.
9: Oke. Okay.
10: Salamnya buat tadi Bu Farida, selamat malam. Terus Bang Sandi, Bu Zanura, Bu Resmi, Pak Mangku, Pak Made,
9: ya.
10: Terus siapa lagi? Aduh, semuanya ya. Mm-hmm. Pak Widi itu Pak.
9: Bu Indi.
10: Bu Indi, Bu Kartika.
9: Iya, Bu Kartika.
10: Semuanya.
9: Mm-mm.
10: Waktunya kan singkat.
9: Iya benar singkat.
10: Biar putar lagunya.
9: Siap.
10: Selamat malam buat semuanya. Okay. Yang masih mendengarkan.
9: Siap. Terima kasih. Oke, okay, Bu. Terima kasih Bu Wigati dari Wonosobo. Kita angkat penelpon berikutnya.
11: Penelpon yang ketiga.
9: Ah, iya.
11: Malam Bu Wigati. Telepon yang keberapa nih?
9: Kedua. Ya benar, ketiga ini.
11: Ketiga.
9: Mm-hmm.
11: Ketiga. Request lagu ya.
9: Boleh.
11: Bu Wandi pasti baru bangun ya.
9: Iya.
11: Kapan kedengaran suaranya tuh?
9: Suaranya
11: baru bangun.
9: Suara bantal gitu.
11: Bau bantal.
9: Suara bau bantal.
11: Bu ini baru rujak nih.
9: Iya, saya baru. Mm-mm. Tadi saya baru lihat tuh WA-nya. Wis. Tapi yang ada kayaknya ininya, speakernya yang kenceng.
11: Yang ada apa?
9: Ada, maksudnya sekalian mix, iya speaker gitu. Kelihatan ya, yang monitor. Ini lebih monitor. Gede. Ya. Itu rujak apa Bu?
11: Rujak mangga.
9: Oh, rujak mangga, wis.
11: Iya, rujak mangga ini.
9: Ya.
11: Oke, okay. Singkat ibu ngoni ya.
9: Iya benar. Mau lagu apa Bu?
11: Lagunya apa ya? Apa yang ada?
9: Yang ada di sini.
11: Rilis me ada? Engelbert Humperdinck. Rilis me.
9: Coba.
11: Rilis me, let me go.
9: Rilis me.
11: Rilis me, Engelbert Humperdinck.
9: Oh. Oke, okay, ada.
11: Ya. Mm-hmm. Ada kan?
9: Ada.
11: Lagu jadul tuh.
9: Iya benar, lagu jadul.
11: Ini belum lahirnya. Okay.
9: Lagu kaporit.
11: Lagu kaporit. Sama Willingly, sama Green.
9: Oh iya. Sama Arwana.
11: Sama Arwana, kasih putih, angsa putih. Kok bisa ya sama ya?
9: Itu, kopinya ya? Iya. Suka lagu yang slow-slow tapi bermakna iya, gitu
11: slow,
9: Bu ya.
11: Slow-slow, melo-melo.
9: Melo-melo bermakna gitu.
11: Melo-melo, iya. Salamnya buat siapa tadi? Bu
9: Bu Wigati.
11: Bu Wigati. Iya. Selamat malam Bu Wigati, Tete Dinda.
9: Nih, Bu Naya kok tahu? Teli. Itu Tete Dinda di belakangnya Bu ini tuh lagi miss call. Bu Indi selalu ini ya, kayaknya feelingnya kuat banget.
11: feeling punya
9: feeling, feeling
11: punya indera keenam.
9: Kenapa feeling hatiku? Itu lagu lagunya Bang Anwar kayaknya.
11: Bang Anwar. Itu bagus juga suaranya Bung Andi loh.
9: Bagus dari mana?
11: Iya, bagus. Kalau nyanyi bagus.
9: Kalau nyanyi bagus.
11: Ada feeling, feeling gimana? Ada Bung siapa di siapa? Belakangnya?
9: Ada Bung Teh Dinda. Teh Dinda lagi miss call tuh.
11: Oh, begitu. Salam buat Teh Dinda.
9: Oke.
11: Okay. Teh Dinda, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Widi di Tokyo. Terus Bu Kartika, Bu Resmi. Bu Resmi nanti paling akhir sama.
9: Iya, mudah-mudahan gak ini setengah saya puterin karena gak keburu kebaca. Tih, aduh.
11: Ya, puterin jam 1 aja nanti.
9: Nanti nangis loh, ngambul. Oh, kalau Bu Resmi kayaknya gak ngambul deh. Kalau Bu Kartika nih ngambul nih.
11: Tidurnya nanti.
9: Oh iya, benar.
11: Bu Kartika juga, Bu Janura. Bu Janura belum masuk ya, Bu
9: Wani? Belum, nah tumben ya Bu Janura nih.
11: Waktu benise. Janganlah banyak salam-salam sekarang ya.
9: Siap, besok bisa.
11: Kasihan yang mau masuk.
9: Sambil ya, sambil Wani. Dengerin ini. Sambil dengerin, sambil makan ya. Rujak.
11: Ya, itu ya. Betul sekali, pot bunga di atas meja. Ini loh pot bunga Edelweiss-nya, Bu Wani.
9: Oh ya? Ini. Beli ya, beli itu? Atau langsung ngambil dari ini dari beli, mana
11: bawa beli di ini di apa namanya tuh di
9: Pasar.
11: Jawa
9: oh di Jawa di Jogja
11: bukan
9: oh, bukan
11: di gunung apa di Bromo
9: benar di Bromo
11: ya. Itu dah dulu ke sana naik kuda.
9: Wih, mantap dah, siap,
11: dingin banget nih.
9: Ya. Okay.
11: Buat Bu Wani, Mas Uga, selamat malam, pulangnya hati-hati, jangan okay. Kiap, jangan ngantuk. Kalau ngantuk harus minum.
9: Kalau ngantuk minggir gitu. Dulu kelalapan gitu.
11: Ya, ya. Minggir kelalapan. Minggir kelalapan. Yang apa namanya itu?
9: Apa?
11: Buat Bung siapa? Buat Gung Bayu.
9: Gung Bayu, ha.
11: Ya, mak tugas salam ya, Bu Wani.
9: Oke, dengar
11: kabar. Selamat
9: malam. Oke.
11: Bye-bye.
9: Baik, terima kasih Bu Indi. Ya, yang pengen bergabung boleh silakan di line telepon 0361-222-161 atau juga di WhatsApp di 0896-781-23830. Saya angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Senandung malam. Halo. Halo. Ai, kayaknya terputus di sana ya. Gak ada suaranya soalnya. Oke, baik. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Teh Dinda.
12: Malam kembali Bu Wani. Yeah. Malam.
9: Pas tadi setelah Bu Indi turun, itu Bu Resmi mau berusaha naik, Pak Widi juga, Mas Sandi juga, Bu Janura juga, ternyata Teh Dinda yang gol.
12: Alhamdulillah. Dinamika di udara ya begitulah.
9: Iya benar. Tadi yang di line telepon 0361 itu keputus.
12: Keputus ya. Ya kan durasi ininya, durasi deringnya tuh habis.
9: Oh iya benar.
12: Iya, bukan keputus tapi durasinya habis.
9: Oke.
12: Okay. Tapi durasi Denpasar itu lumayan lama loh, 12 deringan.
9: Aduh. Bu apa Teh Dinda 12. Ada Bu ini siapa sering Bu Farida itu bisa sampai 30
12: perusahaan. Ya, maksudnya satu kali kita ini menghubungi masuk itu bisa ini apa namanya Denpasar itu 12.
9: 12 ya.
12: 12
9: banyak. Oke, okay, siap. Mau lagu apa Bu biar keburu nanti.
12: Coldplay boleh?
9: Coldplay?
12: Iya boleh. Boleh.
9: Coldplay yang mana? Enggak, Yellow, Atlas, Miracle. Hah? Gimana?
12: Tahun berapa?
9: Ini Coldplay-nya ada Atlas, ada Yellow, ada Miracle, Magic, True Love, Midnight, Wish I Was Here.
12: Fix You,
9: huh?
12: Fix You masuk enggak?
9: Siapa?
12: Fix You.
9: Oh, enggak ada. Eh, tunggu dulu sebentar. Bentar. Enggak ada.
12: Enggak ada.
9: Yang okay, ada Yellow. Atlas, Magic, Yellow. True Love.
12: Yellow.
9: Yellow aja ya, oke siap. Ya, ini karena ada telepon itu berdering, jadi agak ya.
12: Oke lah kalau begitu, durasi cuma sebentar, berbagi waktu sama teman lain, okay. Buat Bung Wahi, sama Bung Bayu ya.
9: Ya, Bung Bayu.
12: Dilanjut, Hatur Nuhun.
9: Suksema gitu.
12: Cuma kebanyakan nonton scroll KDM nih, hatur nuhun.
9: Oh iya benar. Gitu, wah, kalau saya yang sering scroll Dracin gimana dong sering? Kayak ya, Pak Purbaya.
12: Ini di Papua kan luar biasa, diterima banget sama.
9: Oh iya benar KDM.
12: Saudara-saudara kita di Papua. Hatur nuhun.
9: Oke. Okay. Siap, Teh Dinda.
12: Bu Indi ya, selamat malam Bu Indi. Mm-hmm. Terima kasih sudah menyapa. Oke, Bung Wandi, Bung Wayu dilanjut.
9: Mm-hmm. Siap.
12: Terima kasih
9: ya. Teh Dinda.
12: Bye.
9: Baik, terima kasih Teh Dinda. Lagunya sudah cukup ya kayaknya, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau mau telpon boleh, durasinya 2 menit ya. Aduh, Mas Andi, Mas minta lagunya Adele apa aja makasih. Aduh, bisa nggak ya, keburu nggak? Kayaknya nggak keburu Pak Sandi ya, Mas Andi. Besok ya, khawatir nanti saya puternya ini. Mas Andi apa kabar? Widi di Tokyo Monitor request lagu My Love dari address. Andre dan Rosi, salam buat Bu Farida, Bu Ai, Windy Bursmi, Bunda Yoseli, ada Bu Janura, salam semuanya dirangkul. Oke, kita akan segera putarkan 4 lagu ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf. Besok saya akan kembali lagi ya. Karena ini waktunya cukup singkat, khawatir nggak bisa keputar semuanya ya. Saya akan hadirkan Snow in the Sahara dari Anggun buat Bu Farida, kemudian Bu Wigati ada You Are Dolly Parton, kemudian ada Angel Bird, ada judulnya Release Me buat Bu Indi, dan Coldplay judulnya Yellow. Jangan kemana-mana ya, masih dengan di Senang Malam. Senandung Malam hingga pukul 24 malam nantinya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dan pasar.

0: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kul-kul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini, untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kul-kul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Bli?
0: Iya.
2: Dan pasar.

Dari Coldplay kita akan berlanjut. Hello buat Mas Sandi yang sudah request melalui chat WhatsApp ya. Dan selainnya akan hadir Vulgar.

bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna. Denpasar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih untuk Pak Widi, Bu Resmi, Mas Andi, Teh Dinda, semua udah diputerin ya. Bu Indi juga, Bu Wigati, Bu Farida. Untuk yang belum bisa bergabung malam hari ini, kita akan ketemu lagi besok dan kita bisa coba ya besok. Saya pamit, terima kasih untuk semuanya dan sehat selalu, mimpi yang indah.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dubes Senggari di sana dijelaskan bahwa doa dan persembahyangan berfungsi untuk menghaturkan atau nyujurang idep. Jadi menghaturkan niat suci dengan penuh konsentrasi. Doa dipandang mampu memancarkan getaran spiritual sabda Tuhan atau sabda Brahman untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. Kemudian ada lontar juga mengatakan, ya, lontar Uraspati Tatwa di sana dijelaskan bahwa ajaran etika pengendalian diri dan penyucian batin yang menjadi pondasi penting sebelum seseorang melakukan pemujaan kepada Tuhan. Pikiran yang tenang adalah syarat utama jadi persembahyangan tersebut. Nah, mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita sudah sering melakukan persembahyangan seperti Trisandi dan pemujaan-pemujaan yang lain. Itulah wujud dalam memberikan satu kehormatan kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase. Ah, gitu. Okay.
5: Baik, kemudian kita lanjutkan ya, mungkin ada tambahan dari Pak Komang ya, silakan.
6: Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu, pada pendengar radio RRI dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Apa yang tadi Bapak Ciro Ari sampaikan, sebenarnya kita sebagai umat Hindu memang sudah melaksanakan yang namanya sembahyang. Tetapi sebenarnya kita perlu juga tahu apa sih itu sembahyang, apa sih makna sembahyang, kenapa kita harus sembahyang, seperti itu. Nah, tadi Pak Juru sampaikan, apa itu sembahyang? Ada rasa syukur, sujud bakti kepada Desa Yang Luas. Karena di dalam umat Hindu itu kan banyak pandangan apa itu sembahyang. Tapi menurut yang, apa sih itu sembahyang? Sembahyang adalah berasal dari kata se, mah, dan yang. Nah, se yang artinya satu, mah yang artinya jalan atau sembah, yang artinya ide sang yang widuase. Jadi kita melakukan sembahyang itu adalah satu jalan untuk menyembah ide Sang Hyang Widuhase. Dengan cara apa? Tadi Pak Jero sudah sampaikan, dengan cara ngaturang bakti, trisanie, dengan melakukan puja mantra, yoga, dan banyak sembahyang yang dilakukan oleh umat Hindu kita. Terus, nah, apa sih makna sembahyang dalam kehidupan umat Hindu ini? Nanti dulu sampaikan. Nah, kenapa kita harus sembahyang? Nah, di sini kita juga perlu tahu sebagai umat Hindu, kenapa kita harus sembahyang? Karena sembahyang itulah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widuhase. Dengan rasa, mengungkapkan rasa syukur dan bakti atas segalanya. Jadi dengan melalui sembahyang, umat Hindu akan merapakan atau merasakan suatu ketenangan, pikiran yang tenang, memperkuat serada bakti, serta membangun diri agar selalu berada di jalan yang benar. Terus, apa sih sarana sembahyang itu yang kita lakukan dalam setiap hari? Nah, tadi juga Pak Juru menyampaikan di dalam Bhagavad Gita, disampaikan apapun yang engkau persembahkan kepadaku, walaupun sehelai daun, setetes air, bunga atau buah, yang penting didasari dengan rasa cinta tulus ikhlas, aku akan terima. Jadi sembahyang itu bukan harus melakukan yatnya besar-besaran itu, dengan mungkin dengan melakukan pajak 1 meter itu. 1 meter berarti kalau melakukan sembahyang atau yatnya dengan buah-buahan atau pajakan 1 meter, kita akan mendapatkan banyak rezeki, belum tentu juga, tapi harus didasari dengan rasa cinta tulus ikhlas. Nah, apa saja sih sarana sembahyang itu? Nah, yang pertama adalah canang, mungkin canang yang dibentuk sekian rupa, yang begitu cantik, yang ditabur dengan bunga. Nah, di situ maknanya adalah sebagai wujud yatnya atau persembahan suci kepada ide Sang Hyang Widuhase. Nah, itu. Yang kedua adalah dupa, dupa atau Dewa Agni, di mana dupa itu adalah melambangkan kesucian dan penghormatan atau doa kehadapan ide Sang Hyang Widuhase, di mana asap dupa itu adalah untuk mengantarkan umat untuk selalu menyebarkan kebaikan. Yang ketiga adalah bunga. Bunga mungkin dalam persembahyangan itu kan banyak macam-macam bunga. Bunga itu adalah melambangkan kesucian atau keindahan dan ketulusan bakti. Yang keempat, tirta, tirta atau air suci yang sudah diberikan mantra oleh pemangku atau orang-orang suci. Nah, di situ tirta itu adalah melambangkan penyucian lahir dan batin, di mana dalam dipercikan atau diteteskan kepada pemedek atau diminum itulah sebagai simbol berkah pada ide Sang Hyang Widuhase. Yang kelima adalah bije, beras atau beras suci yang sudah diberikan mantra juga kepada panitia atau orang suci. Ya, di sini adalah melambangkan benih kesucian, kemakmuran dan perlindungan daripada ide Sang Hyang Widuhase. Di mana dalam saat ditempelkan di dahi, di sini adalah tujuannya sebagai pengingat untuk selalu berpikir suci, berkata yang baik dan berperilaku yang jujur. Yang keenam adalah kemenyan, adalah kemenyan atau wewangian. Biasanya kan dalam melakukan persembahyangan itu kan mangku itu menghidupkan kemenyan atau asap. Nah, di sini tujuannya adalah untuk melambangkan keharmonisan perilaku. Perilaku yang baik dan mulia. Nah, di sini tujuannya untuk mengajarkan bagaimana agar manusia selalu menjaga sikap, perilaku, dan dalam perbuatannya. Jadi sarana sembahyang itulah bukan sekedar perlengkapan ritual, tetapi bagaimana memiliki makna simbolis yang mendalam. Nah, sebagai media sembahyang itulah untuk memusatkan pikiran, meningkatkan bakti, serta mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, di mana dalam sembahyang itu tadi sudah sampaikan di Bapak Jero, harus didasari dengan rasa cinta tulus ikhlas. Apa sih itu rasa? Nah, di sini perlu kita tahu, rasa adalah kemampuan batin untuk merasakan atau memahami dan menghayati sesuatu, baik berasal dari panca indera maupun perasaan dalam hati. Biasanya yang nirage sing maturan pasti ngerasa wih jelek tiasana biasa maturan. Nah, kan ada fenomena, apa namanya itu, fenomena sempat viral tuh, dimana ibu-ibu itu agar mengurangi sembahyang karena sembahyang itu dapat mengakibatkan sampah, karena sampah terbesar kan gitu. Nah, itulah kalau kita, sebenarnya yang kurang setuju sekali dengan apa yang disampaikan itu. Mungkin semua orang kan pasti beda-beda pendapat, beda-beda pemikiran. Kembali kepada diri kita, itulah rasa. Rasa sing juari, rasa jelek asane sing maturan, bebiasa maturan, jadi bentuk nene kapah-kapah, bentuk nene mengurangi. Pasti perasaan itu merasa tidak enak lah itu. Contohnya, mungkin dalam melakukan penyampaian itu kan pasti ada rasa senang, rasa sedih, marah, ataupun takut. Nah, rasa itu kalau kita mengurangi dalam melakukan sembahyang itu pasti juga akan mengurangi makna filosofis dan fungsi sembahyang itu, kan seperti itu. Nah, cinta, apa sih itu cinta? Cinta indah tiada akhir. Cinta adalah perasaan kasih sayang atau perhatian, kepedulian, dan keinginan memberikan kebaikan pada sesama atau sesuatu yang dicintai. Contohnya pasti kasih sayang, karena kita umat Hindu diajarkan untuk mengasihi, menyayangi. Pasti kita wajiban untuk melakukan sembahyang tiap hari seperti itu. Nah, tulus. Nah, di sini tulus pasti semua tahu apa sih tulus itu. Nah, tulus itu adalah sikap atau perbuatan yang dilakukan dengan hati yang jujur, ikhlas, dan tanpa pamrih ataupun mengharapkan imbalan atau balasan. Nah, pasti kita di dalam melakukan persembahyangan itu bukan semata-mata kita menuntut apang bang rejeki liu, apang ingal gedang beli mobil. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah agar kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Itu yang utama tujuan kita untuk melakukan sembahyang. Nah, ikhlas. Nah, ikhlas apa ikhlas? Nah, mungkin semua orang sudah tahu ikhlas itu adalah sikap menerima dan melakukan sesuatu dengan bakti yang tulus, rela, dan tanpa mengeluh, serta berserah kepada ide Sang Yang Widiwasa. Berarti kita di dalam melakukan sembahyang itu kan harus selalu legowo, ya Pak Juru ya, legowo, harus tanpa imbalan. Mari ragu maturan atau sembahyang on pajegan 1 meter.
4: Ragu imbalan.
6: Oh, panggede imbalannya cenek ragu maturan cenek. Itu bukan itu tujuan lah. Tujuan itulah rasa cinta tulus ikhlas, itu yang paling utama untuk melakukan sembahyangan. Ya, mungkin itu aja, Mbak, dari Titiang.
5: Baik, ya sudah dipaparkan juga, dan memang beberapa hal fenomena yang terjadi juga terkait sembahyang adalah ingin bersaing begitu. Jadi yeah, malu kalau apa namanya pajegannya buahnya seadanya ini, begitu ya Pak ya, yeah. Pak Jerongge. Jadi banyak, jangan sampai, kalau tadi sudah disampaikan, yang penting tulus dan ikhlas. Sekarang, jangan sampai mau sembahyang tapi harus ngutang gitu ya, beda ya, lagi Hermena. Kemudian yang lain lagi adalah biasanya orang ingat sembahyang ketika dia ada masalah,
6: Ya,
5: sedih, dan lupa pada Tuhan ketika dia bahagia, diberikan kebahagiaan ya. Padahal itu juga sebuah ujian ya, Pak ya.
6: Itulah, di sanalah ujian kita dan cobaan kita sebagai umat.
5: Baik, pendengar mungkin ada yang ingin bergabung bersama kita ya, ingin sharing, silakan, kami tunggu di line telepon 24644 ya. Atau untuk Anda yang berada di luar Singaraja dengan kode area 0362, ataupun melalui WhatsApp Pro 1 ya, 0811-399-9790. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa Om Swastiastu, selamat pagi Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu. Oh baik, terputus ya, mungkin bisa dicoba kembali. Kami sapa kembali ya, Om Swastiastu, selamat pagi.
7: Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu.
7: Sareng Pak narasumber, Pak
6: Jasir,
7: Pak Komang, sareng Pak Jerungi.
6: Yang
7: nak sareng sharing tertarik sekali tiang dengar dengan makna untuk bersembahyang nih ke.
6: Saking ibu sini nih.
5: Makin Janura di
6: Bangli.
7: Ingat di tiang saking Bangli nih ki.
6: Cok.
7: Kita bersembahyang nih ke, apakah melihat dari bentuk sarana yang kita aturkan, apakah bisa tidak bawa, tidak bisa ngaturan A, tidak
5: bawa aturan,
7: tidak bawa. Ini bentuknya nih kan. Tapi ini kegiatannya Pak Rasumber dengan Pak Jerung. Ini ke tiang taken, bisa patut semua
6: gini. Semua Bu Jatura.
5: Iya. Apa harus membawa aturan begitu nggih? Oke, kami tunggu, silakan yang berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi.
8: Selamat pagi Om Swastiastu.
5: Oke, Om Swastiastu dengan Pak Soman.
8: Pak Nyoman iki.
5: Pak Nyoman. Pak Nyoman saking
8: dengan Pak Nyoman iki di Denpasar niki.
5: Oh, nggih, nggih, durus Pak Nyoman.
8: Nggih. Pak Nyoman Sudarmo di Denpasar niki. Nggih.
6: Sudah.
8: Niki tiang mataken. Nah, niki Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber.
6: Om Swastiastu, Pak Cuman.
8: Saniwangi yang tiang. Nah, niki tiang ingin dari dulu tiang nelpon-nelpon ke RRI Singaraja, namun dorong berhasil niki sinyal barangkali.
5: Perdana nggih Pak, nggih durus Bapak. Pak Cuman.
8: Nggih. Sampun niki Pak narasumber. Yen ngakses rejeki nika kan wenten di Islam nika. Di Islam nika wenten yang namanya sembahyang ta'ajud. Tetapi niki yang di Hindu, yang di Hindu jam kuda niki paling bagus untuk mengakses rezeki nika. Yang pada sapun nika Om Santi.
5: Santi. Sama Pak Nyoman ring dan pasar niki nge. Sampun nyarengin nge. Dulus sani melihat nyerengin gih, yang ingin bergabung kembali kami masih tunggu. Oke, ini sudah ada juga dari Pak Juru Maliarsa gih. Kita bacakan dulu nih WhatsApp yang sudah dikirim kaitan. Om Swastiastu, Bapak Juru dan Pak Komang sebagai narasumber ya. Topik sembahyang sebagai dalam kehidupan umat Hindu mengingatkan pada ucapan bijak terutama yaitu doa, usaha dan yakin. Dan kata sembahyang dari kata sembah dan hiang artinya memuja, dan hiang berarti niskala sebagai pranawa ide sang yang widiwasa. Nah, sembahyang berarti memuja atau berdoa kepada ide sang yang widiwasa dan manifestasinya. Doa atau sembahyang adalah memuja keagungan di luar kuasa manusia, yaitu Tuhan itu sendiri, dan memohon karunia agar mencapai kebahagiaan, kedamaian, ketenangan hati serta pikiran. Dan doa juga sangat ampuh untuk menolong kesulitan manusia sesulit apapun, sehingga hati dan pikiran menjadi hening, ya. Sehubungan dengan itu, jangan hanya sembahyang saja, tetapi disertai dengan usaha. Iya, usaha larapanta, ya, artinya sertailah dengan usaha, dan juga dilandasi dengan rasa yakin agar dapat mencapai apa yang diharapkan. Nah, persembahyangan juga disertai dengan sarana sembahyang yang didasari dengan rasa tulus ikhlas atau lascaria, serta cinta kasih yang mendalam. Ada ucapan suci sat bawam tat bawati, yang artinya dipikirkan itu yang akan terjadi. Maka dari itu gunakanlah dan terapkan dengan ajak ucapan triber, yaitu bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Suksesmu Pak Jero Malyarse, ya, ini keseringnya. Oke, Jero, sudah ada yang masuk lagi, kita rangkum lagi nanti ya Pak, ya. Kita
6: terima kembali. Jero Malyarse.
5: Oke, Swastiastu.
9: Om Swastiastu.
5: Engke Rajeng Semang, si Rajeng Tiang Niki.
9: Rajeng Semang, Tiang Pak Agung dan Pasar.
5: Engke Doros Pak Agung.
9: Engke Tikit Tiang. Kita matakan ini indek bunga, indek bunga yang jatuh dengan sendirinya, katanya tidak boleh dipakai sembahyang.
6: Kenapa?
5: Iya.
6: Niki lantas Pak Agung.
5: Ada lagi Pak?
9: Makanya nemun. Niki dari penyuluh agama dan pasar Pak Manareo yang bilang itu, karena bunga itu sudah dipastu oleh Batara Siwo kayak itu. Tapi patut niki Pak. Kau tak kian kita.
5: Baik. Pak Agung, ada lagi pertanyaannya? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung Denpasar, ya, sudah di pertanyaannya sudah dapat ditangkap nggih. Oke, baik, kita sudah sempat 3 penelpon ya dan 1 WhatsApp, mungkin kita tanggapi saja dumun ya Pak Jero dan Pak Komang ya, Doros.
4: Baik Bu, jadi yang pertama niki saking penglisir Citiang, Ibu Janura Ring Bangli, apa harus dalam melakukan persembahyangan kita membawa aturan dan intinya nggih. Puniki Bu nggih. Kalau kita sebagai umat Hindu, umat yang beragama gitu nggih. Jadi agama itu menuntun kita pada jalan yang kebaikan. Seperti pertanyaan Ibu Wausan yang tadi, tapi apakah harus membawa aturan? Itu sebenarnya tidak harus membawa aturan sebenarnya. Dengan rasa berpikir yang suci dan mendoa dalam hati, itu juga artinya sembahyang Bu nih. Itu bersembahyang juga nih. Jadi nah ini kan satu etika, ada sistem kerangka dasar agama Hindu lagi kan, ada etika tatu pecari nih. Nah ini kalau memang kita sembahyang di rumah gitu ya, jadi etikanya ada yang bersembahyang secara berdoa, ada bersembahyang secara anggap ampun muspepuyung, tetapi tujuannya kan sama, jadi menuju kepada ide sang yang widi tujuannya. Nah kemudian kalau memang kita datang ke pura, kalau kita tidak membawa aturan, nah minimal sampun batas canang sari dan Bu nggih, minimal sampun batas canang sari, nah nike sesidan-sidan gitu, sake sidan. Jadi ide betara punike, jadi Tuhan itu tidak menuntut kita harus membawa gini, membawa apa namanya pajegan, canang raken, pajegan dan tegah gitu nih. Nah seperti katanya Pak Komang tadi, tidak harus nih, walaupun sehelai daun, setangkai bunga, seteguk air, beliau akan terima gitu. Jadi minimal kalau kita ke pura itu minimal kita membawa canang gitu nih. Itu sebagai bentuk persembahan yang paling alit dan nih, yang paling alit gitu, batas canang sari gitu nih. yang berbeda ke pura asana ngejeli asana sing beteng-tengal bas ke pura kan ya itu ngibu nih. Nah ini tidak harus sebenarnya nih, tidak harus kalau memang kita sembahyang di rumah dengan melantunkan doa-doa jadi tanpa sarana nih ke juga boleh nih, boleh juga tapi tujuannya sama, kita memohon untuk keselamatan, kebahagiaan nih, kerukunan. Nah ini ke nih saking Cidiang lumpur ini ke Mereka bos jaga pacang ke wawasin dan Pak Komang ini. Nah pun ini sani nomor 2 pun ini Pak Nyoman Sudarme Ring Denpasar. Jadi di agama Hindu jam berapa waktunya untuk mengakses rezeki gitu nih. Nah ini ke, kalau di Muslim nah kemungkinan ada jadwalnya menurut kitab suci mereka gitu nih. Jadi kalau di Hindu setiap hari bisa mengakses rezeki, yeah. Pak Nyoman ge, setiap hari kita, makanya dalam ajaran agama kita setiap detik pun kita harus berpikir melakukan pendekatan kepada Tuhan itu akan mengais rezeki juga ge, akan mendapatkan rezeki. Nah dengan berbuat yang baik, berbuat yang positif, dan ke walaupun orang selalu menjelek-jelekkan kita gitu misalnya nggih. Nah irage di Jakarta ini kan ada demen, ada sing demen gitu nggih, rubinide niki. Ada demen, ada sing demen. Apapun yang mereka apa namanya istilahnya mereka lakukan kepada kita, kita jangan selalu membalas dengan kejelekan. Selalu kita membalas dengan kebaikan kan enten nggih. Jadi setiap hari sebenarnya kita bisa mengakses rezeki. Sing kene dini man rezeki itu man rezeki lagi kan nggih. Nah ampunan sampun kenten, yang penting irage tetap eling, tetap ingat kepada Tuhan kenten. Pasti ke sampun rezeki ini pasti melimpah kenten oleh segala arah kenten. Nah setiap hari sebenarnya nggih, tidak ada waktu khusus untuk mengakses rezeki sebenarnya kalau di ajaran agama Hindu kenten. Nah ini ke saking tiang rumen ke Pak Nyoman Sudarme Ring Denpasar, kemudian Pak Agung saking Denpasar Taler ini. Apakah bunga yang jatuh sendiri itu dapat dipakai sembahyang? Nah balik berarti kerangka dasar agama Hindu ternyata nih. Jadi etikanya di sini nih, kalau memang kita mempersembahkan sesuatu kepada Ide Sang Hyang Widi, kepada Tuhan, sarana minimal sarana yang bersih. Nah ini logikanya nih, sarana yang bersih, bunga yang bersih, kemudian sarana-sarana yang lainnya gitu nih. Jadi kalau bisa segala sesuatunya harus bersih. Nah ini ulung-ulungan bunga ke anggot mahaturan kan ini etikanya tidak apa namanya, tidak logis gitu nih. Nah, tapi yang aneh uningin tiang biasanya jenis bunga yang tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan itu ada, gitu nih. Seperti bunga gemitir nih juga tidak semua gemitir, gitu. Nah, di sana ceritanya kan sudah tadi disampaikan oleh Pak Agung, mungkin dari kutukan Batari Siwe, gitu, kepada istrinya Dewi Ume. Nah ini masalahnya Pak Agung nih, jadi etika kita dalam persembahan itu tentunya kita memakai sarana, semua sarana yang bersih gitu. Kalau bunga yang sudah jatuh itu diambil berarti kotor, makanya kita kalau bisa lah memetiklah bunga gitu, nih, metik bunga. Nah minimal yang singdang metik karena tegah bunganya kaitan kotek tadi kotek tadi ulung langsung duduk kaitan ampunan sampai
6: umbah
4: ya umbah kaitan istilahnya ya sucikan dengan air yang bersih kaitan kewahu kita persembahkan kepada Ide Sang Hyang Widi. Nah, kita mungkin Pak Komang bisa menambahkan, silakan Pak Komang.
6: Baik, terima kasih Pak Jero. Mungkin yang menanggapi Bu Janurangnya sering caking bangli apa harus bawa aturan dalam melakukan persembahyangan. Nah itu kembali kepada diri kita kembali kepada rasa. Tadi apa yang disampaikan kepada Pak Pejeru, sebenarnya kalau kita pikir itu, Tuhan itu sebenarnya tidak meminta bang harus sembahyang itu dipersembahkan buah yang banyak, aturan yang banyak. Itu kembali kepada diri kita. Karena di mana dalam Bhagavad Gita Adaya 9 sloka 26 kan sudah disebutkan patram puspam palam toyam yume baktya prayasati tat aham baktya upahartam asnami prayat atmana. Nah, siapapun yang dengan penuh bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah atau seteguk air yang dipersembahkan, yang dilandasi ketulusan hati, itu akan aku terima. Nah, itu kan udah ada rasanya. Nah, di mana sloka ini mengajarkan bahwa bagaimana yang utama dalam sembahyang bukanlah besar kecilnya, tetapi melainkan ketulusan bakti. Tadi sudah sampaikan dengan rasa cinta tulus ikhlas dan kesucian hati. Nah, dengan demikian sembahyang menjadi jalan untuk membangun hubungan yang harmonis pada ide sang yang widiwasa. Jadi yang nirage kepur itu ya sing apa itu cok jelek kosong asanana. Masa batak meli canang 2000 sing gidang gitu Pak Jero. Itu kembali kepada kita pada rasa. Tidak perlu harus membawa canang gebogan yang gede, tidak harus ngupajegan yang besar itu. Cukup dengan canang sari aja atau bunga itu udah luar biasa. Udah, kita sebagai umat Hindu udah peduli dengan melakukan sembahyangan itu. Nah, yang kedua dari Pak Nyoman Sudane ya, saking Denpasar, wow Pak Jeruarnya sudah banyak menyampaikan sebenarnya rezeki itu tidak harus kita kejar ya. Karena kan ada semboyan rezeki itu nak kemana. Nah, artinya kita sebagai umat Hindu dalam melakukan atau mencari rezeki itu sebenarnya kita harus didasari dengan dharma, dasi dari dharma dengan jalan kebenaran, kama, usaha atau kita bekerja ya raga sing begai singlah rezeki. Intinya duit, doa, usaha, ikhlas, duit, ikhlas, takwa. Ah, biasa kan itu. Ya raga mencari rezeki itu kan harus dasari dengan doa, usaha dan berusaha. Ya raga sih berusaha. Noyong deh, sih mungkin apa ya raga mana rezeki kan secara logika. Nah, juga dengan bakti, ya bakti, ketulusan berdoa atau berserah diri kepada ide sang yang widosa. Intinya adalah berusaha, usaha dan berusaha untuk mencari rezeki.

0: didik niki. Sebenarnya memang tendados kalau Eni Ragi itu mempersembahkan kepada ide sayang kedua su, masa ane jelek, masa ane berak, kan itu secara logika. Eni Ragi melakukan persembahyangan atau yatnya kepada ide sayang kedua su itu kan sebelumnya kan seperti sarana itu kan harus disucikan dulu. Biasanya disucikan oleh pemangku, panitia, atau sebelum kita melakukan persembahyangan, bunga itu dibersihkan, dicuci dengan air bersih agar kotoran-kotoran yang menempel di bunga itu hilang. Jadi bunga itu layak untuk dipakai atau dipersembahkan kepada ide sang Yudhasi untuk dipakai dalam persembahyangan. Mungkin itu aja dari Titiang Susama.
1: Sama. Nah, kita punya waktu kurang lebih 5 menit ini, Pak Nge, kita rangkum. Ini ada 2 WhatsApp lagi yang masuk. Yang pertama dari Pak Suardana nih,
0: Pak Suardana.
1: Apa arti kata sembahyang yang terdiri dari kata sembah dan yang, dan bagaimana cara memahami kata sembahyang bila dihubungkan dengan terikaya parisude agar mencapai moksa yang artinya bebas dari penderitaan akibat perbedaan tersebut. Kemudian yang satu lagi dari Pak Sumber tadi, sesetan swastiastu wapenara sumber. Nah, ada kalanya perasaan marah, sedih, dan perasaan tidak enak gitu ya. Apakah yang dilakukan sembahyang apa tenangkan diri diri dulu baru sembahyang? Nah, ketika kita punya perasaan seperti itu ya,
0: Sumarte.
1: Walaupun sudah waktunya sembahyang 3 kali sehari, nah ini seperti apa ketika kondisi perasaan tidak enak begitu ya, Pak ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi dengan singkat gitu, silakan Pak Komang atau Pak Jero.
2: Baik, Bu. Yang boleh tanya apa arti sembahyang? Sil-sil
0: Pak Suardana.
2: Dari Pak Suardana. Riki Pak di Suardana nih, Pak Gedi, Pak Ketut nih. Kata-kata sembahyang itu kan sembah. Jadi sembah untuk melakukan persembahan sujud-sujud bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang berarti sembahyang. Sembah melakukan sujud kemudian siang kepada ide sang yang widiwasi. Jadi arti kata sembahyang ini perwujudan rasa bakti kita sebagai umat manusia kepada ide sang yang widi. Nah, apa dasarnya kan begitu. Jadi sembahyang itu dasarnya kita adalah ciptaan beliau. Kalau kita sebagai ciptaan beliau, wajiblah kita mempersembahkan sesuatu dengan melalui persembahyangan. Dan jadi apa yang kita terima itu yang kita persembahkan. Dan ke Pak Suardana ini dari Pak Sumerte.
1: Ya, di sesetan.
2: Di sesetan.
1: Ketika kita marah, sedih, dan perasaannya nggak enak, Pak. Apakah kita bisa melakukan sembahyang atau menunggu reda dulu bersembahyang, walaupun waktunya sudah sembahyang gitu?
2: Nah, apakah kita melakukan, misalnya sebelum melakukan persembahyangan, kita harus menenangkan diri kan? Ya, Nike ya perlu sekali nih, yang penting sekali Nike. Makanya di dalam ajaran agama Hindu ada istilahnya, sebelum kita melakukan persembahyangan ada bersikap-sikap yang kita, tahapan sikap itu ada istilahnya sikap asana, pranayama, dan karisodana kan begitu. Dalam mantra puja tersandi di sana ada. Jadi untuk penenangan pikiran, sikap asana, jadi pengatur nafas, asana, pranayama, mengatur nafas, tarik tahan buang itu untuk menenangkan pikiran. Nah, setelah itu baru kita melakukan persembahyangan biar tenang dumun gitu. Nih, biar tenang dumun, nanti pikiran-pikiran yang ruwet-ruwet nih ke yang ngidang pang tenwenten, pikiran ruwet dalam midage melakukan persembahyangan gitu. Nah, nih ke puja trisani nih ke sangat penting sekali nih. Makanya ada istilah dalam ajaran agama Hindu, ada nai nitya karma puja, kemudian ada nai midika karma puja. Jadi nitya karma puja nika wada persembahyangan yang dilaksanakan pada setiap hari. Nah, niki setiap hari artinya rutin kita laksanakan satu hari 3 kali.

0: pagi, siang, sore, gitu. Nah, dari mengacu kepada fenomena-fenomena di masa sekarang, ada wacana begini, begini, begini. Nah, ini ke jadi kayaknya kurang pas, gitu nih. Kayaknya kurang pas karena ada nitya karma puja di sana. Jadi melakukan persembahyangan secara rutin. Contohnya paling kecil dah contohnya melakukan puja trisani, apalagi meningkatkan diri lagi untuk maturan mempersembahkan sesuatu berupa canang itu. Nggih, berupa canang bukan canang itu yang menyebabkan kelemahan untuk apa namanya sampahnya terlalu banyak, gitu. Nah, ini kadang kita menyadari bahwa kesadaran masyarakat ini yang penting sekali sebenarnya, bukan mengacu kepada agama. Nih, jadi kesadaran masyarakat di mana-mana ada sampah kan begitu. Jangan sampai mengait-ngaitkan kepada agama kita sendiri, gitu. Nah, ini kemudian dalam persembahyangan ke pengaturan napas juga penting untuk menenangkan pikiran, menyucikan pikiran sebelum kita menghadap kepada ide Sang Hyang Widi. Nah, ini ke mungkin dari Pak Sumba.
1: Baik, mungkin dari Pak Komang nih, ingin menambahkan, silakan.
2: Suk semua, kita yang kedek mantan nih, tadi Pak Jiruari sudah panjang lebar menjelaskan sebenarnya. Kalau kita lihat itu, sembahyang itu memang tujuannya itu rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widi. Mungkin kita sebagai umat Hindu pasti beda-beda punya pendapat atau punya cara berpikir. Apa sih itu sembahyang gitu? Ada yang mengatakan sembahyang itulah memuja atau menyembah Ide Sang Hyang Widi. Sembahyang, se itu kan artinya satu. Mah artinya jalan. Yang itulah Ide Sang Hyang Widi. Jadi kalau kita artikan sembahyang itulah satu jalan untuk memuja atau memohon kepada Ide Sang Hyang Widi. Nah, di sini tujuannya adalah bagaimana kita harus selalu mendekatkan diri dan rasa syukur kepada Ide Sang Hyang Widi, di mana beliau telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, bahkan rezeki kita diberikan, kan seperti itu. Nah, kita bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita itu sebagai umat itu harus selalu benar-benar taat untuk melakukan yang namanya sembahyang. Ya niraga be, sebagai umat Hindu malah sembahyang pasti kita tidak akan diberikan suatu ya kesehatan atau rezeki. Nah, itulah intinya kita bagaimana tujuannya itu sembahyang itu agar kita selalu diberikan kemudahan untuk meningkatkan serada bakti kita itu. Nah, untuk Pak Sumerta ya. Tadi Pak Jero juga menyampaikan ya niraga sedih gedeg itu apakah bisa melakukan sembahyang? Ya ngidang de balu sembahyang. Kita tenangkan diri dulu. Ya niraga karena tujuan sembahyang itu kan pang entak kena itu, bukan entak sebeng itu. Wiraga ngelah rasa gedeg, rasa malas, tapi sembahyang tidak ada manfaatnya. Karena dalam melakukan persembahyangan itu bagaimana pikiran itu harus tenang. Pikiran harus tenang, hati juga harus damai, pas yang ada beban itu, biar tidak ada beban dalam melakukan persembahyangan. Kalau kita ada beban melakukan persembahyangan, tidak ada artinya apa sekadar dari raga sembahyang itu. Tapi sih ada makna dan fungsinya kan rugi kan begitu. Lebih baik tenangkan diri dulu apa yang tadi dikatakan Pak Jeru. ya atur nafas, asana, pranayama. Kalau kita sudah tenang, sudah tidak ada beban, plong itu, baru kita melakukan yang namanya persembahyangan. Ya, mungkin gitu aja.
1: Iya. Sudah terjawab semua nggih pertanyaannya, namun karena memang keterbatasan waktu, kita harus tuntas sampai di sini nggih pertemuan kita pagi hari ini, renungan pagi. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung ya. Dan langsung saja kita akan tutup acara renungan pagi dengan mengaturkan para nama Santi.
3: Om Santi Santi Santi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prati.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
1: merdeka. Waktunya kentongan. Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar. Hadir kembali di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kali ini giliran saya Hapsar Nacoa di ruang dengar Anda untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan di edisi 4 Juni 2026.

Yang pagi hari ini sudah menyapanya apa di WhatsApp? Sudah ada Bu Januragi di Bangli nih ya. Selamat bertugas, salam sehat, amin. Terima kasih Bu, salam sehat juga. Kemudian ada Pak Ketut Maliarse, Bondalem, apa kabar nih Pak ya? Semoga sehat-sehat juga di sana ya Pak ya. Nah, masih menemani Ruang Dengar Anda. Gimana nih pagi di tempat Anda? Kalau di Pro 1, dari dalam studio di luar romantis banget ya pagi ini. Arakan dari awan, kemudian langit yang masih keabu-abuan dengan semburat oranye. Awannya juga cukup cepat nih pergerakannya, tandanya angin lumayan kenceng. Pagi ini syukurnya juga berangkat dalam keadaan angin tidak terlalu dingin. Jadi ya masih selamat lah ya, sampai kantor. Gimana di pagi tempat Anda? Boleh juga nih kalau mau kirim-kirim foto gitu ya, suasana di sana atau bagaimana penampakan langitnya pagi hari di tempat Anda, di sekitaran Anda. Monggo-monggo, ditunggu nih di 0896 7812 3830.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

0: Fabio share dengan Mabu Asmara. Waduh, pagi-pagi lagunya Cinta Luar Biasa. Kalau saya sih lagi mabuk prestasi. Kali ini informasi dari rri.co.id. Petenis Indonesia berusia 14 tahun mengalahkan unggulan ke-6 asal Singapura pada turnamen junior internasional. Kemenangan mengejutkan ini mengantarkan sang atlet muda lolos menuju ke babak perempat final kejuaraan teknis. Nah, prestasi gemilang ini berhasil diraih atlet binaan Kentung Tennis Academy, Komang Bagus Wahyu Purustama. Dia sukses mengalahkan petenis asal Singapura, Ethan Matthew Koh, dalam 2 set langsung. Untuk informasi lebih jelasnya, bisa langsung aja ke rri.co.id. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
7: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Yes, terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Hai Muruk 70, pagi hari ini saya sapa juga nih ya, ada Bunda Yoseli di Tabanan. Apa kabar Bu? Semoga sehat-sehat selalu, bahagia lahir batin juga untuk semua ya. Ya, dari kita masih menanti untuk bisa terhubung dengan BMKG pagi hari ini terkait cuaca. Apakah ada sesuatu yang berbeda nanti? Atau mungkin ada sesuatu yang perlu kita antisipasi terkait cuaca? Nah, itu dia. Kita akan cari tahu lagi nanti dengan BMKG ya, terkait cuaca Provinsi Bali. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Silakan informasinya.
1: Halo, selamat pagi. Baik. Prediksi cuaca wilayah Bali hari ini secara umum cerah hingga berawan, di mana arah angin bertiup dari timur dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 32 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius, di mana kelembaban udara antara 55 hingga 90%. Untuk peringatan dini masih perlu diwaspadai potensi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih, khususnya di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Selanjutnya kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Demikian tadi informasi cuaca untuk Pulau Dewata ya. Semoga bisa mengantisipasi untuk segala kegiatan Anda yang akan Anda lakukan hari ini, dan juga pastinya menambah kehati-hatian kita. Kalau misalnya kita beraktivitas di luar ruangan, atau juga ya gak cuma harus di luar ruangan sih ya, tapi mungkin kalau misalnya di rumah, terus kondisi rumahnya perlu diperhatikan. Ini saat yang tepat. Atau ada pekerjaan yang tertunda karena musim hujan, nah ini juga momen tepat nih untuk dikerjakan segera, supaya tidak ada lagi hal-hal yang kita tunda dan kita sesali nanti saat musim berganti.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

Phil Collins menulis langsung lagu Another Day in Paradise dengan mengambil perspektif orang ketiga. Ia mengajak pendengarnya untuk tidak mengabaikan orang yang disebut sebagai homelessness. Ini adalah lagu ketujuh dari Phil Collins yang berhasil menduduki peringkat 1 di chart Billboard Hot 100. Serta lagu yang syarat makna ini berhasil meraih kesuksesan secara global di akhir 80-an dan di awal.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi.
1: Jumlah kamar itu ada 100, kemudian yang laku terjual 50, jadi TPK-nya kan 50%. Bulan depan jumlah kamarnya jadi 200, padahal yang terjual itu naik 80 karena pembagiannya.
2: Selamat pagi. UMKM terapkan strategi bertahan hadapi tekanan inflasi. Okupansi hotel berbintang Bali tumbuh di tengah penurunan wisatawan mancanegara. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kami awali dengan usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi sektor yang terdampak inflasi. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM menerapkan strategi bertahan dan menghindari resiko tinggi.
0: Untuk inflasi tentunya kan pastinya ada kenaikan beberapa bahan baku yang...
4: Di tengah ketidakpastian pasar dan menurunnya daya beli masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah UMKM juga menghadapi tekanan dampak kenaikan inflasi. Per Mei 2026, inflasi bulanan di Bali sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Untuk menekan dampak inflasi, pelaku UMKM beralih dari fase ekspansi ke strategi konsolidasi. Pemilik PT Hasta Karya Rotenbi Tas Anyaman Berkelanjutan, Nikomang Rusiani, dikonfirmasi RRI di Denpasar membenarkan, usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak inflasi. Kondisi itu melatar belakangi pihaknya mengambil langkah strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Fokusnya melalui efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi untuk memperluas pangsa pasar secara hemat. Rosiani mengatakan strategi ini menjaga margin keuntungan dan daya saing tanpa membebani konsumen secara berlebihan.
0: Karena mengingat juga daya belinya masyarakat juga agak mengurang ya, menurun. Kemudian untuk beberapa pengadaan juga dipangkas. Kalau kami dari sisi pengusaha sendiri sekarang lagi strategi low risk, kita menghindari risiko yang tinggi, kemudian sisi bertahan.
4: Rosiani mengungkapkan kendati harga bahan baku produk naik dampak inflasi, pelaku UMKM tidak serta-merta bisa menaikkan harga produk. Alternatif yang biasa dilakukan yakni substitusi bahan baku lokal yang harganya lebih stabil dibandingkan barang impor untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu, manajemen arus kas dengan ketat juga dilakukan untuk menghindari penumpukan stok barang sehingga cepat balik modal.
0: Kami saat ini juga menghindari beberapa stok untuk mengurangi kos-kos yang ditimbulkan.
4: Bali per Mei 2026 mencatatkan inflasi bulanan sebesar 0,42% dan inflasi tahunan 2,99%. Kondisi itu berdampak terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang menerapkan strategi bertahan dan mitigasi risiko tinggi. Strateginya difokuskan pada efisiensi biaya operasional, diversifikasi produk bernilai margin tinggi, menjaga likuiditas arus kas, serta mengadopsi digitalisasi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, tingkat inflasi di Indonesia pada Mei 2026 mengalami kenaikan. Banyak hal memicu kenaikan inflasi, di antaranya kenaikan harga BBM dan bahan pokok.
5: Langkah utama untuk menekan dampak inflasi di Bali adalah memperkuat sinergi TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Caranya melalui strategi 4K atau keterjangkauan harga seperti operasi pasar murah, ketersediaan pasokan melalui penguatan stok pangan lokal, kelancaran distribusi melalui kerjasama antar daerah, serta komunikasi efektif dengan pemantauan harga berkala. Menekan lonjakan inflasi yang berpusat di wilayah perkotaan seperti Denpasar memerlukan implementasi strategi berikut. Pertama, pelaksanaan operasi pasar murah. Pemerintah daerah secara rutin menggandeng Bank Indonesia dan Bulog untuk menggelar pasar murah atau gerakan pasar murah GPM guna menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok. Kedua, penguatan ketahanan pangan mandiri. Memanfaatkan lahan tidur milik provinsi atau kabupaten kota untuk ditanami komoditas penyumbang inflasi seperti cabai dan bawang merah guna memangkas ketergantungan pasokan dari luar daerah. Ketiga, optimalisasi kerjasama antar daerah atau KAD. Menjaga pasokan tetap stabil melalui kesepakatan perdagangan antar kabupaten di Bali maupun dengan provinsi lain saat terjadi defisit produksi. Serta terakhir, pemantauan harga real-time. Memantau pergerakan harga komoditas utama seperti beras, telur, dan daging ayam untuk mendeteksi potensi lonjakan harga lebih awal.
2: Dan berikut suara masyarakat terkait menekan dampak kenaikan inflasi.
6: Saya Jano dari Krenang. Menurut saya ya, kenaikan inflasi itu cukup terasa, terutama pada harga kebutuhan sehari-hari. Karena inflasi, masyarakat tuh perlu dia lebih bijak mengatur pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan yang memang penting untuk dibeli.
7: Saya Anis dari Badung. Kalau saya lihat, salah satu cara menekan dampak inflasi adalah dengan lebih memanfaatkan produk lokal. Selain bisa menghemat pengeluaran, cara ini juga membantu pelaku usaha di daerah tetap berkembang.
8: Saya Ivan dari Denpasar. Menurut saya, menghadapi inflasi tidak cukup hanya mengandalkan penghematan. Masyarakat juga perlu mencari peluang untuk menambah pendapatan, misalnya melalui usaha sampingan atau kegiatan produktif lainnya, agar kondisi ekonomi keluarga tetap stabil.
2: Ya pendengar, di tengah berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, upaya menekan dampak kenaikan inflasi menjadi perhatian bersama agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Berbagai langkah pengendalian harga, menjaga ketersediaan pasokan hingga memperkuat sinergi antar instansi terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi. Terkait dengan menekan dampak kenaikan inflasi, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama pengamat ekonomi politik dan pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, S.A.M.S.I.
9: Baik Pak Igede Wardana, bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai menekan dampak kenaikan inflasi ini?
10: Pertama-tama pemerintah harusnya menerapkan 3 kebijakan. Pertama, kebijakan moneter. Kedua, kebijakan ekspor-import. Ketiga, kebijakan budgetir, APBN itu ya. Nah, kalau ketiga kebijakan ini seimbang, tekanan inflasioner itu pasti bisa ditekan ya. Tapi kalau ini tidak seimbang, ada melalui defisit, ada melalui pengeluaran terlalu boros ya, jadi kenaikan harga-harga terus diikuti ya, barang-barang naik semua ya. Nah, ini kecenderungannya ada tekanan inflasioner ya, Cap. Artinya jumlah uang yang beredar, harga-harga, sehingga naik semua kan. Kita khawatir bisa terjadi nanti hyperinflasi ya, inflasi tinggi ya ketika tahun 60-an itu ya, kalau tidak dibendung itu ya. Jadi ketiga kebijakan ini harus benar-benar berjalan seimbang, equilibrium namanya, keseimbangan ini harus terjadi ya. Ya, antara tabungan dengan pinjaman itu ya, itu moneter yang punya tugas itu ya. Kedua, ekspor impor. Kalau ekspor impor kita tinggi, bagus sebetulnya devisanya ya, bisa menaikkan kurs kita ya, nilai tukar kita jadinya ya. Tapi karena ekspor kita lemah, sektor primer aja yang kita kirim ya lemah ya, kan sekali mengimpor pesawat terbang Boeing misalnya atau pesawatnya udah habis uang kita yang kita kumpulkan petani itu ya, setahun dia bertanam cocok tanam ya, sektor primer itu ya. Nah, ini budgetir ini, pajak gitu ya. Pajak dan pengeluaran pemerintah. Pajak sekarang kan datangnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Tapi kalau pengeluarannya boros ini ya, digunakan untuk sektor-sektor yang tidak produktif, nah ini kan menjadi tekanan. Ketiganya ini bisa menjadi penyebab tekanan inflasi.
9: Kalau pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini karena dipengaruhi oleh faktor apa saja, Pak?
10: Ya, salah satunya kan kita kan tergantungan pada pajak minyak itu ya. Sumber penerimaan kita kan dari minyak sebetulnya kan. Jadi harga minyak di luar negeri udah naik melonjak, ya kita mau enggak mau ini berdampak kepada import minyak yang akan kita bawa ke Indonesia ya. Kita menghasilkan minyak mungkin dalam bentuk masih mentah, kadang-kadang harus disuling dulu ya di Singapura atau di sekarang udah punya mungkin ya. Nah ini kan otomatis berdampak sekali dia. Mau enggak mau kita harus mengikuti ya. Indonesia mau beli minyak yang mentah atau minyak segalanya, apalagi aftur misalnya ya, pertama, Pertalite itu sejenisnya itu juga ya, itu yang kita harus gunakan di Indonesia, berpengaruh itu. Jadi elastisitas permintaan akan minyak itu ya tidak seimbang itu ya. Jadi istilahnya kita lebih banyak mengimpor, terus nanti setelah itu kemana bawa import ini, kan digunakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sektor minyak ini sangat berpengaruh juga ya.
9: Lantas pesan kepada masyarakat di tengah dampak inflasi ini seperti apa Pak menyikapinya?
10: Nah untuk rakyat kita sebetulnya dalam jangka pendek kan istilahnya standby ini. Artinya unit-unit kegiatan UKM yang ada di sektor primer ini, ya kebutuhan dasar ini harus memang dikuasai oleh pemerintah semua ya, terutama rakyat kita. Sektor pertanian kan lemah sekali ya, sumber sektor pertanian ini terutama ya beras mungkin masih stabil harganya kan, selling price dan produk. Yang lainnya kan mekanisme pasar semua kan, diserahkan sama pasar ya, elastisitas permintaan pasar, kalau barangnya banyak justru harganya turun, tapi kalau barangnya tidak ada pasti naik gitu ya. Nah ini, kedua kebutuhan barang-barang luxury ini harus dikurangi dulu. Barang-barang luxury. Tapi sementara dari luar negeri dibanjiri kita ya, barang luxury ya. Dari contoh HP, sekarang semua mungkin warung HP semua ya. Udah itu nanti sepeda motor, udah itu angkutan-angkutan dalam kota udah gak laku semua ya. Bentuk. Nah ini juga kan salah satu penyebab itu ya. Jadi rakyat kita ini kembali kepada back to nature lagi-nya. Kembali kepada back to nature, apa yang kita punya. Barangkali kalau kita punya hanya tanah satu are untuk apa? Nah, ini harus dikembangkan lagi, tingkatkan mungkin tanamannya, intensifikasi ya, bukan ekstensifikasi ya. Mungkin sawah juga punya satu hektar, sekarang udah dikabel-kabel jadi beton semua kan. Nah, ini juga kan membahayakan juga rakyat kita. Jadi sektor primer terutama kebutuhan sandang, pangan, papan itu memang harusnya semboyan berdikari ini harus dikembalikan ya. Apalagi kita melihat negara kita sebetulnya kaya ya. Cuman pemanfaatan sumber daya alam ini yang sangat terbatas kemampuannya ya. Teknologi coba angkutan itu semua datangnya dari Cina kan. Membuat kereta api, membuat apa, house, apa yang kita lihat semua ya. Dari jalan tol ini yang mengerjakan juga tenaga dari asing semua kan. Tenaga kita kan tidak sempat ya. Apalagi nanti ada bangunan bertingkat 3, 5 sampai 10 itu kan asing semua. Jadi sekali lagi, inflasi sebetulnya jangan sampai melebihi daripada berapa sampai 10% nanti ya. Masih bisa dikendalikan lah.
9: Baik, terima kasih informasinya. Pengamat Ekonomi Politik dan Pembangunan Bali, Dr. Igede Wardana, SC, MSc.

0: Penurunan jumlah wisatawan asing ternyata tidak serta-merta berdampak pada tingkat hunian hotel di Bali. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat tingkat hunian kamar hotel berbintang justru meningkat pada April 2026 dibandingkan bulan sebelumnya.
1: Artinya bahwa dari sisi infrastruktur, Bali sebenarnya sudah siap untuk menerima wisman lebih banyak.
2: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata pada April 2026 mengalami penurunan secara tahunan. Meski demikian, tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Bali justru mengalami peningkatan. Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hirmawan menjelaskan bahwa TPK tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah tamu yang menginap. Menurutnya, jumlah kamar yang tersedia untuk dijual juga menjadi faktor penting dalam perhitungan tingkat hunian hotel.
1: Tadi karena TPK ini kan dipengaruhi oleh kamar terjual dan kamar tersedia. Gini misalnya, bulan ini misalnya jumlah kamar itu ada 100, kemudian yang laku terjual 50. Jadi TPK-nya kan 50%. Bulan depan jumlah kamarnya jadi 200, padahal yang terjual itu naik 80 karena pembaginya lebih besar, 80 bagi 200 TPK-nya kelihatan turun. Padahal kamar yang dipakai meningkat beriring dengan meningkatnya jumlah tamu. Jadi itu tergantung pada ketersediaan kamar dan juga jumlah kamar yang laku terjual.
2: Agus mengatakan, perubahan jumlah kamar yang tersedia di pasar perhotelan dapat mempengaruhi TPK secara signifikan. Dengan demikian, peningkatan okupansi kamar belum tentu berbanding lurus dengan kenaikan tingkat penghunian kamar.
1: Perkembangan jumlah ketersediaan kamar itu lebih tinggi dibandingkan perkembangan jumlah wisman. Kalau kita melihat dari satu sisi, mungkin kita akan mengatakan, oh jumlah kamar itu overload. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, artinya bahwa dari sisi infrastruktur, Bali sebenarnya sudah siap untuk menerima wisman lebih banyak. Kalau kita bicaranya dari sisi positifnya ya, jumlah berarti kalaupun ada orang yang lebih banyak datang ke sini, sarana akomodasi kita siap sebenarnya. Karena jumlah kamar itu, persediaan kamar itu peningkatannya lebih tinggi.
2: BPS menilai perkembangan sektor akomodasi ini menjadi salah satu indikator kesiapan Bali sebagai destinasi wisata dunia. Ketersediaan kamar yang memadai diharapkan mampu mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di Pulau Dewata. Reporter RRI Denpasar, Yanwar Setiaji melaporkan.
0: Penyelesaian persoalan sampah di Bali dinilai perlu dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
3: Upaya mengatasi persoalan sampah di Bali tidak hanya bergantung pada keberadaan tempat pengolahan dan pembuangan akhir. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah juga dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi beban lingkungan. Aktivis lingkungan sekaligus musisi Bali Gede Robi Navikula kepada RRI menjelaskan, sebagian besar sampah rumah tangga sebenarnya masih dapat diolah maupun dimanfaatkan kembali. Berdasarkan komposisi umum timbulan sampah, sekitar 70% merupakan sampah organik, 25% sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang, dan hanya sebagian kecil yang menjadi sampah residu.
4: Sampah di rumah saya sama sampah di satu provinsi Bali, isinya sama-sama. Kurang lebih 70% organik, sampah dapur. Yang 25% isinya anorganik, karena saya juga musisi, saya punya sampah-sampah yang tidak bisa saya apa-apain, dijual ke pemulung nggak bisa. Kadang-kadang teman teke ngabo bungkusan, ngabo martabak, tas kresek, ada saset kadang-kadang. Ini mungkin isinya cuma 5%.
3: Lebih lanjut, Gede Robi mengatakan pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dapat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menurutnya, pemilahan sederhana terhadap sampah organik dan anorganik dapat menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga.
4: Residu ini kalau seandainya pun lari ke TPA Bali ya, mungkin penuhnya lama gitu, karena dia cuma 5%, apalagi Bali sebagai provinsi pertama di Indonesia yang mengeluarkan pergub pengurangan plastik sekali pakai di tahun 2018.
3: Selain mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya, Gede Robi juga menilai penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai perlu terus diperkuat. Ia menambahkan pengembangan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan kompos dan material daur ulang berpotensi memberikan manfaat lingkungan sekaligus nilai ekonomi bagi masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Upaya tersebut juga memerlukan dukungan pemerintah, desa, serta berbagai pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, pendidikan karakter berbasis Pancasila dinilai menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, beretika, dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Penanaman nilai-nilai tersebut perlu dimulai sejak dini melalui lingkungan keluarga dan komunitas sebagai ruang pendidikan pertama bagi anak.
5: Di pembangunan karakter itu karakter salah satu bener. Cara untuk membumikan Pancasila.
6: Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, penguatan pendidikan karakter dinilai menjadi kunci untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan hidup di generasi muda. Penanaman nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai ruang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Ana Agung Nani Suryani kepada RRI kemarin mengatakan, pembangunan karakter merupakan salah satu cara membumikan Pancasila. Menurutnya, pendekatan melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga menjadi sarana efektif untuk menanamkan nilai kebangsaan.
5: Pembangunan karakter itu karakter salah satu bener. Cara untuk membumikan Pancasila. Jadi saya banyak aktif di kegiatan kepemudaan, olahraga. Salah satu yang membuat saya menyiapkan waktu saya, tenaga untuk itu adalah untuk pembangunan karakter. Jadi di situ mereka melakukan kegiatan yang mereka sukai. Jadi lebih gampang kita masuk.
6: Nanik Suryani menilai pemahaman generasi muda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila saat ini perlu terus diperkuat. Karena itu, nilai nasionalisme, kebangsaan, dan cinta tanah air harus terus disisipkan dalam berbagai kegiatan komunitas maupun organisasi agar tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Kondisi sekarang tuh generasi muda kalau diajak bicara, tidak semua ya, saya tidak menyamaratakan, kadang-kadang apatis gitu. Jadi kalau dulu kan paling enggak kita biarpun pertamanya hafalan, tapi dari hafalan itu memahami dan melaksanakan kan gitu butir-butir Pancasila. Nah sekarang mana mereka tahu, yang mana nggak paham yang sekarang itu. Jadi menurut saya ekstrim dikit ya perlu doktrin juga gitu. Ya dengan cara-cara yang bisa diterima mereka, itu ya salah satunya melalui kegiatan-kegiatan yang mereka suka itu kita masuk.
6: Selain itu, ia menegaskan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Orang tua perlu menjadi teladan dalam menanamkan etika, sopan santun, penghargaan kepada guru dan orang tua, serta nilai kemanusiaan. Dengan keterlibatan keluarga, sekolah dan masyarakat, pendidikan karakter berbasis Pancasila diharapkan mampu melahirkan generasi yang berintegritas dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar Uskar Robert melaporkan.
0: Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
7: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
8: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Pengda Bali Nima Didian Kurniasari kepada RRI di Denpasar mengatakan penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
7: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
8: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
7: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
8: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Para pecinta bola di Bali pun mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026.
9: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
10: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
9: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
10: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
11: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
10: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, inflasi jika tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Bagaimana strategi menekan dampak kenaikan inflasi menjadi sorotan editorial pagi ini disampaikan reporter Putu Widya.
12: Selamat pagi. Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berlangsung dalam periode tertentu. Dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan tetap karena daya beli menjadi menurun sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat, pada Mei 2026, Bali secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,42%, lebih tinggi dari April mencapai 0,01%. Kenaikan harga bahan pangan, biaya transportasi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya tentu memerlukan perhatian bersama. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali, Akris Sarwani mengatakan, bersama pemerintah provinsi dan 9 kabupaten kota di Bali, Bank Sentral fokus melakukan pasar murah, pemantauan harga secara berkala, termasuk pengawasan dan sidak pasokan LPG bersubsidi. Jika tidak dikelola dengan baik, inflasi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Namun demikian, inflasi bukanlah persoalan yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh elemen masyarakat juga memiliki peran penting dalam menekan dampaknya. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah menerapkan pola konsumsi yang lebih bijak. Masyarakat perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan pokok yang benar-benar diperlukan. Selain itu, pemanfaatan produk lokal juga menjadi langkah strategis. Di Bali misalnya, banyak hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM yang berkualitas serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya membantu menjaga perputaran ekonomi daerah, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha para pelaku ekonomi kecil. Ketersediaan pasokan yang memadai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki lahan pekarangan, gerakan menanam kebutuhan pangan sehari-hari juga dapat menjadi solusi jangka panjang. Menanam cabai, sayuran, atau tanaman pangan lainnya tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap pasar saat harga mengalami kenaikan. Inflasi memang menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun dampaknya dapat ditekan apabila pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak bersama. Pengelolaan keuangan yang bijak, dukungan terhadap produk lokal, serta peningkatan produktivitas ekonomi menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan daerah. Mari kita jadikan momentum ini untuk semakin cermat dalam mengelola pengeluaran, semakin bangga menggunakan produk lokal, dan semakin aktif mendukung upaya pengendalian inflasi. Dengan kebersamaan dan kesadaran kolektif, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. UMKM terapkan strategi bertahan hadapi tekanan inflasi. Okupansi hotel berbintang Bali tumbuh di tengah penurunan wisatawan mancanegara. Mewakili tim redaksi, saya Hafsarina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
13: Demikian warta berita Dewata Pagi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
2: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara.